Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Selamat pagi Sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna pagi. Kali ini ya di hari Kamis bertepatan di tanggal 20 Agustus 2026. Tentunya semoga untuk perjalanan Anda nanti berjalan dengan aman dan lancar ataupun aktivitas Anda yang Anda lakukan untuk di pagi kali ini. Tentunya pagi hari ini bersama dengan saya Intan Anggraini di ruang gatekeeper ada Danti dan Erika yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan untuk update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa untuk kondisi jalanan. Apa kondisi jalanan cukup dipadati oleh pengguna jalan atau mungkin saat ini sudah mulai landai. Tentunya Anda yang saat ini sedang mobilitas perjalanan bisa menambahkan untuk perkembangannya seperti apa melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT 25 RW 08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya namo saya enggak mau. Waktu sakitnya perut itu, makan itu enggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyakan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Untuk di pagi kali ini, seluruh cakra suhu udara juga masih cukup dingin ya untuk di wilayah Kalianyar dan sekitarnya. Tentunya untuk kalau di daerah Anda sendiri apakah juga masih sama? Ini bisa diinformasikan ke kami, bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Menit ke-10 lepas dari jam 7 pagi, cek informasi Gatekeeper. Danti, silakan.
1: Hari ini sepertinya banyak agenda, Intan.
0: Okay.
1: Di wilayah Tanjung Anom atau Warujahyeng, nanti kan juga ada karnaval SMP-SMA ya?
0: Iya, betul.
1: SMP-SMA, startnya SMA Negeri 1 Tanjung Anom, kemudian untuk finishnya stadion ya, Intan?
0: Iya, Stadion Warujahyeng, Danti.
1: Stadion Warujahyeng.
0: Rute kemudian, saya itu.
1: Oh, rutenya. Nanti pulangnya gimana, Intan?
0: Nah, ini makanya nanti tak tanya Pak Ahmad Junaidi, kira-kira dikasih jalan apa enggak ya kalau saya pulang?
1: Dikasih jalan atau tidak ya, Mbak Intan, nanti kalau pulang. Kemudian yang di Nganjuk itu gerak jalan ya.
0: Oke, tingkat apa ini?
1: SMP juga, SMA ya tadi. Nah, terus di wilayah mana lagi ya yang ada agenda? Ini mohon diinformasikan sedulur cakra. Kayaknya hari ini kok banyak orang yang akan melintas di beberapa titik ruas jalan ya.
0: Iya, betul.
1: Takutnya nanti kecele. Waduh, kecele ditutup nanti. Saya enggak
0: nah,
1: tahu.
0: Nah, ditutup. Jadinya gimana lewat jalur alternatif mana ya kira-kira ya?
1: Bahkan kita yang di wilayah Kota Kediri itu juga coba minta bantuan info dari rekan-rekan kepolisian. Kemudian di wilayah Nganjuk juga kita minta bantuan dari rekan-rekan kepolisian juga ya, Intan.
0: Okay.
1: Untuk pengaturan lalu lintas dan juga penyampaian informasi, adakah agenda Agustusan di jalur sekitar wilayah hukum setempat, Intan?
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu terkait dengan kegiatan gerak jalan tingkat SMP dan SMA untuk di wilayah Nganjuk Kota hari ini, untuk pelaksanaannya kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Dwi.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Enggak, Pak Dwi gimana kabarnya hari Kamis? Semangat ya?
4: Alhamdulillah baik, semangat, tetap semangat.
0: Alhamdulillah, sehat dan semangat ya tentunya Pak Dwi. Enggak,
4: ya,
0: ini kegiatan gerak jalan tingkat SMP dan SMA Pak untuk di hari ini. Kira-kira mungkin bisa disampaikan untuk rute dan jalur alternatifnya bagi pengguna jalan ketika melintas di jalur dalam kota Pak, monggo.
4: Betul sekali Mbak, untuk hari ini jadwalnya memang SMP sama SMA ya Mbak ya. Kemarin SD dan ini untuk jalurnya berbeda dengan yang kemarin, ini mungkin dua kali lipat lebih. Okay. Ya, lebih jauh, lebih jauh daripada yang kemarin. Untuk yang jalur hari ini nanti di dari stadion start dimungkinkan sebentar lagi. Terus kemudian lurus ke utara. Lurus ke utara sampai Ayani, terus Jaya Patung, Jaya Stamba itu.
0: Oke.
4: Okay. Tugu Jaya Stamba, belok kiri.
0: Oke. Okay.
4: Belok kiri kemudian lurus sampai baratnya pertigaan barat RSU Nganjuk.
0: Oke.
4: Okay. Kemudian setelah RSU belok kanan Mbak, belok kanan nanti RSB, pertigaan Rumah Sakit Bayangkara.
0: Oke, okay, nggih. Yeah.
4: Nanti belok kanan lagi lurus sampai ini Mbak, lurus sampai mentok.
0: Mentok nggih. Yeah.
4: Iya, sampai mentok Dokter Yulia itu.
0: Nggih. Okay,
4: terus belok kanan lagi, belok kanan nanti perempatan Ganung lurus sampai Supit Urang. Sampai Supit Urang.
0: Oke, Supit Urang Tanjung belok, itu nggih.
4: Ya, Supit Urang Tanjung belok. Oke. Kiri, Mbak.
0: Belok kiri, oke.
4: Belok kiri nanti pertigaan Bujel itu, kalau di sini pertigaan
0: Tanjung itu nggih, Pak.
4: Sukorjo.
0: Oh, iya, Sukorjo, oke. Mentok kemudian ya, itu belok mana, Pak?
4: Belok ke kanan, terus ke kanan lagi kembali ke stadion.
0: Oke, jadi start dari stadion, finish pun juga stadion Pak ya. Rutenya cukup panjang sekali ya Pak ya, jauh ya.
4: Sangat, sangat panjang rutenya, dua kali, bahkan tiga kali lipat yang SMP SD kemarin, Mbak.
0: Iya, betul. Gengge. Ini kira-kira untuk kegiatan gerak jalan dimulai jam berapa, Pak?
4: Ini sudah mulai sebentar lagi ini sudah upacara, Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian untuk jalur yang dilalui oleh peserta, kira-kira apakah dilakukan penutupan total sehingga pengguna jalan tidak bisa melintas, Pak Dwi?
4: Tetap bisa, Mbak. Tetap bisa untuk pengguna jalan, mungkin kendaraan-kendaraan besar saja yang mungkin kita seleksi untuk kita alihkan. Namun demikian, untuk roda dua, kendaraan kecil masih bisa lewat, Mbak.
0: Baik, untuk beberapa titik simpang apakah disiagakan teman-teman kepolisian, Pak, di sana?
4: Oh iya, Mbak, jadi bukan polisi saja, ada dari dinas perhubungan. Nah ini untuk dari Polri-nya aja sekitar 110 orang anggota yang diletakkan di titik-titik persimpangan, Mbak, untuk pengamanan.
0: Ada 110 personil ya, Pak ya. Dan itu pun belum gabungan ya Pak ya.
4: Belum, itu dari personel keluarga saja.
0: Oke, baik. Ini nanti jadi tidak ada penutupan lalu lintas ya, untuk pengendara masih bisa dilalui ya Pak ya, namun memang agak sedikit terhambat, ngonten nggih?
4: Betul. Saya harapkan untuk masyarakat yang melewati kota untuk bersabar karena masih ada kegiatan PHBN pada hari ini. Jadi kalau bisa cari jalur alternatif, kalau memang harus melewati nanti bisa di sela-sela daripada barisan ini ya.
0: Baik. Yang terakhir ini Pak Dwi, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada pengguna jalan ini ya, supaya agar berhati-hati mungkin ketika melintas di beberapa titik.
4: Iya, betul sekali. Andaikan masyarakat melintas dan melihat barisan, kurangi kecepatan dan berhati-hati, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama pada jalur-jalur yang dilintasi oleh barisan tadi, karena itu melingkar kota, Mbak. Jadi seluruh, kayaknya seluruh jalur kota dilewati. Kalau memang nanti itu betul-betul membelah kota, kalau nanti
0: betul, jalur utama semua itu Pak ya.
4: Iya, jalur utama semua itu kalau kita tutup nanti kesulitan.
0: Betul, demikian jalur alternatifnya juga agak susah ya Pak ya.
4: Iya, betul gitu Pak.
0: Oke, baik, siap Pak Dwi, sebelumnya terima kasih nggih untuk informasinya pagi kali ini.
4: Sama-sama Mbak Intan.
0: Selamat pagi Pak, semangat bekerja pagi. Untuk di Kamis pagi nggih.
4: Iya Mbak, sama-sama Mbak.
0: Tetap semangat, sehat selalu Pak Dwi.
4: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini barusan saja berhasil tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo. Ini terkait dengan kegiatan gerak jalan tingkat SMP dan SMA untuk di wilayah Nganjuk Kota hari ini.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper terlebih dahulu. Danti, silakan.
1: Rame ya, kayaknya hari ini Intan.
0: Betul, tadi rutenya kalau, itu jauh sekali. Betul, Danti.
1: Tadi kalau sudah bahas wilayah Nganjuk Kota, sekarang kita juga mau tahu kondisi di wilayah Taman Sidoarjo. Sudah tersambung dengan rekan-rekan kepolisian. Silakan Intan.
0: Oke, baik. Dan di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Ibtu Hari Nur Cahyo, selaku Kanit Lantas Polsek Taman Sidoarjo, terkait dengan pantauan arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo. Halo, selamat pagi Pak Hari, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mbak Intan ya.
0: Engge, betul. Gimana Pak kabarnya Kamis pagi kali ini? Sehat, semangat ge.
2: Pagi-pagi harus sehat.
0: Engge, betul.
2: Harus dapat kerja itu lancar semuanya.
0: Amin, gitu. Iya betul. Harus memulai aktivitas dengan semangat dan senyuman ya Pak ya, jangan lupa ya.
2: Harus senyum.
0: Enggak,
2: betul. Ya kalau ketawa terus kan bahaya Pak.
0: Yang penting tidak, yang penting tidak senyum sendirian di jalan loh Pak ya.
2: Betul, kalau sendirian kan nanti orang nilai nggak ada apa.
0: Waduh,
2: gitu loh Pak.
0: Betul.
2: Nggak apa-apa, saling buyon Pak, saling apa ya. Kita kan apa ya, kalau kerja tersenyum Pak, ya kan enak.
0: Enggak terasa capeknya. Betul, enggak terasa capeknya. Jalani hari-hari itu happy tentunya ya Pak ya.
2: Betul, sama dengan Mbak Intan, semangatnya luar biasa penyiar Radio Krishna ini.
0: Enggak, baik. Enggak, Pak Hari bisa dibantu ini kira-kira untuk pantauan arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo pagi kali ini gimana? Bisa disampaikan monggo.
2: Alhamdulillah untuk pantauan arus lalu lintas di wilayah taman untuk jalur protokol awalnya tadi pagi jam 06 lebih 10 menit mengalami peningkatan namun lancar. Saat ini alhamdulillah untuk arus lalu lintas lancar baik jalur protokol maupun jalur dalam yang berbatas dengan Karang Bilang atau Pagesangan Pak.
0: Oke, jadi aman saja ya Pak ya. Namun untuk titik crowded Pak, biasanya itu di mana saja?
2: Nah, itu yang menjadi hambatan crowded itu tuh biasanya kalau jalur dalam itu kan berapa itu yang berbatasan dengan Surabaya Karang Bilang itu kan ada jembatan terbaru maupun yang baru maupun terbaru itu hambatan di situ. Alhamdulillah saat ini untuk arus lalu lancar Pak, itu menanti kendaraan roda dua.
0: Oke, baik. Untuk kejadian yang menonjol pagi kali ini nihil ya Pak ya untuk di wilayah Taman Sidoarjo.
2: Untuk pagi ini alhamdulillah masih nihil, kemarin aja waktu sore hari itu kita pukul 16 lebih ada laka yang menyebabkan korban meninggal dunia.
0: Oke, untuk kecelakaan kemarin sore itu melibatkan apa Pak kalau boleh tahu?
2: Itu menggunakan kendaraan sepeda motor. Tapi untuk korbannya dari alamatnya di Ngawi sana Pak, sudah dihubungi keluarganya untuk korban sudah dibawa pulang ke tempat alamatnya.
0: Oke, baik. Itu tunggal atau melibatkan kendaraan lain Pak?
2: Ada lawannya masih ditabrak, informasinya tabrak lari masih dalam penyelidikan Pak. Kita koordinasi dengan unit Gakum Lantas Polsidoarjo. Nah, barangkali nanti ada saksi yang melihat atau dari CCTV. Nanti kita olah TKP lagi pagi ini.
0: Oke, baik, siap-siap untuk kegiatan PHBN sendiri Pak di wilayah Polsek Taman Sidoarjo apakah masih berlangsung ini Pak?
2: Pagi ini ada kegiatan ini aksi buruh di PT Perwita. Alhamdulillah masih arus lalu masih lancar. Nanti kalau misalkan terjadi hambatan nanti kita beritahu biar nanti masyarakat tahu yang melintas di jalur protokol bukannya jalur Taman Raya ke timur.
0: Baik.
2: Atau ke barat.
0: Baik, siap. Terakhir ini Pak Hari, mungkin ada tambahan informasi atau himbauan yang akan disampaikan kepada pengguna jalan khususnya monggo.
2: Tetap kami menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih apabila melintas di jalur protokol sepanjang jalan PL Medaeng sampai perbatasan dengan Krian sebaliknya juga begitu. Mengingat ini arus lalu lintas luar biasa ramenya, tetap jaga cara aman kemudian jangan melawan arus, patuhi tertib lalu lintas, gunakan helm standar SNI Mbak untuk menjaga keamanan keselamatan dirinya sendiri atau orang lain.
0: Oke, baik, siap Pak Hari. Sebelumnya terima kasih ya atas waktu yang telah disempatkan pagi kali ini.
2: Oke, sami-sami, matur nuwun sangat Mbak. Mbak siapa ini?
0: Oke, Mbak Intan. Oke, ya. Siap Pak Hari. Intan,
2: salam sehat selalu. Mudah-mudahan untuk wilayah taman terpantau lancar untuk arus lalinya, aman kondusif itu harapan kami.
0: Okay.
2: Jadi itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi masyarakat pengguna jalan.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Pak untuk pagi kali ini. Tetap semangat dan sehat selalu geh untuk menjalani aktivitas pagi kali ini. Assalamualaikum. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Ibtu Hari Nur Cahyo selaku Kanit Lantas Polsek Taman Sidoarjo Sedu Cakra terkait dengan pantauan arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini ya, sampai dengan nanti menjelang siang, untuk aktivitas Anda, perjalanan nanti yang melintas di jalur dalam kota Nganjuk agak sedikit terhambat ya, karena imbas adanya kegiatan gerak jalan tingkat SMP dan SMA. Rutenya cukup jauh seluruh cakra untuk di hari ini nantinya, namun tidak ada penutupan atau pengalihan arus lalu lintas, jadi untuk pengguna jalan masih bisa melalui jalur dalam kota Nganjuk. Jadi Anda aman saja ya, namun perlu diwaspadai mungkin ketika berpapasan dengan peserta gerak jalan. Nah, ini dihimbau untuk memelankan laju kendaraan Anda. Pagi hari ini menit ke-32 lepas dari jam 7 pagi, cek informasi gatekeeper Erika, silakan.
1: Kalau tadi informasi dari Ibtu Hari Nurcahyo wilayah Taman Sidoarjo, Kami juga menerima informasi dari Kompol Sugeng Sulistiono, beliau merupakan Kapolsek Buduran Polresta Sidoarjo, terkait dengan kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polsek Buduran Polresta Sidoarjo, tepatnya di simpang 4 traffic light Avian. Tadi pagi sempat ada solar tumpah di jalan, sehingga membuat kondisi arus lalu lintas ini sempat tersendat ya, karena licin jalannya, apalagi bagi kendaraan roda 2 yang melintas ini bisa terjatuh kalau tidak dikurangi kecepatannya seperti itu. Sehingga ini tadi dari petugas kepolisian, kemudian juga dari pengendara yang melintas gotong royong untuk menguruk solar tersebut ya, yang ada di tengah jalan, karena posisi solarnya itu ada di tengah jalan, sehingga kan licin kalau dibiarkan dan membahayakan pengendara sepeda motor yang melintas. Dan ini tadi informasi yang kami terima dari Kompol Sugeng, setelah diuruk tanah ini jalan sudah mulai kering, kemudian juga bisa dilalui dengan normal kembali, tapi tetap harus waspada karena kondisi arus lalu lintas di sana cukup padat, banyak yang berangkat ke tempat aktivitasnya masing-masing. Kemudian kalau jam 7 pagi tadi sempat ramai juga dengan anak-anak yang berangkat ke sekolah. Namun untuk saat ini menit ke-16 ya, tadi update terakhir dari Kompol Sugeng Sulistiono, Kapolsek Buduran Polresta Sidoarjo, alhamdulillah sudah lancar, namun tetap diimbau pelan-pelan ya bagi pengguna jalan yang melintas di sekitar simpang 4 traffic light Avian, karena tadi sempat ada tumpahan solar di lokasi tersebut. Lalu saya bergeser ke informasi yang disampaikan oleh Bapak Huda. Pagi hari ini perjalanan dari wilayah Tanjunganom, Kedung Rejo Tanjunganom, mengarah ke Sengon Jombang Kota. Mulai dari Baron, terus masuk di Jalan Raya Panglima Sudirman, wilayah Kertosono, sampai traffic light Kertosono lancar. Namun mendekati Simpang 3 Mengkreng, arus lalu lintas sempat tersendat. Tidak ada petugas juga di lokasi, cuacanya pun juga masih mendung ya untuk pagi hari ini. Dikirimkan beberapa foto dan juga video oleh Pak Huda. Memang terlihat arus lalu lintas di sana cukup padat karena yang menuju ke Mengkreng ini tadi tersendat. Mungkin ada kereta yang melintas ya. Biasanya kan ada kereta api yang melintas, kemudian arus lalu lintas sedang padat-padatnya, membuat antrian kendaraan pun juga bisa mengular panjang. Jadi harus sabar. Kalau mungkin juga berangkat kerja atau berangkat sekolah, bisa lebih pagi ya dari rumah. Nanti kalau menjumpai kondisi serupa, ini tidak khawatir nanti telat bagaimana, karena ya di jalan tidak bisa kita prediksi nanti ada kejadian apa, kan seperti apa. Nah, untuk Seru Cakra mungkin di menit ke-35 kali ini juga mengarah ke Simpang 3 Mengkreng dari wilayah Nganjuk ke

0: maupun Jombang bisa diupdate ya saat ini kondisinya seperti apa, karena jam 7 pagi tadi kondisinya cukup padat ini yang menuju ke Simpang 3 Mengkring maupun juga di sekitar kawasan Simpang 3 Mengkring. Intan.
1: Oke, baik, dari Erika saya geser ke Danti, silakan.
2: Ini tadi kami di ruang gatekeeper habis merangkum.
1: Oke, apa itu? Merangkum apa ini?
2: Kejadian kebakaran.
1: Oke.
2: Iya, di Nganjuk sendiri Intan, mulai hari Rabu kemarin sampai dengan dini hari, hari Kamis ya.
1: Oke.
2: Itu terhitung ada 6 kejadian kebakaran. Jadi,
1: luar biasa ya.
2: Iya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk mencatat 6 kejadian kebakaran dalam rentang hari Rabu hingga Kamis 19 sampai 20 Agustus 2026.

0: malam harinya dua kandang ternak di Kecamatan Tanjunganom dan Wilangan juga terbakar. Diduga akibat pembakaran sampah dan jerami yang ditinggalkan dalam kondisi masih menyala. Kebakaran terakhir merupakan kebakaran rumpun bambu di belakang rumah warga di Desa Karangtengah, Kecamatan Bagor, dini hari tadi. Tidak ada korban jiwa dalam seluruh rangkaian kejadian itu, Intan. Jadi mulai dari kemarin sampai dengan dini hari tadi, memang tidak ada korban jiwanya, meski salah satu kebakaran homestay dan rumpun bambu menyebabkan kerugian yang diperkirakan lebih dari 200 juta rupiah. Dari rekan-rekan damkar mengimbau khususnya kepada masyarakat agar tidak meninggalkan api atau bara dalam kondisi menyala, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama saat kondisi lingkungan kering dan juga berangin. Mengingat dari 6 kejadian, 2 diantaranya diduga akibat puntung rokok, kemudian ada dugaan 2 kejadian akibat perapian atau bediang ternak, kemudian yang lainnya adalah pembakaran sampah yang ditinggal beristirahat tanpa pengawasan. Khususnya di musim kemarau ini, Intan, di mana suhunya panas, anginnya kencang, kelembapan udaranya rendah, dan udaranya kering, itu bisa memicu perembetan api dengan cepat. Maka dari itu, harap waspada apabila beraktivitas berkaitan dengan api, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Danti Danila. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sejauh ini informasi yang masuk di ruang Gatekeeper seluruh Cakra update cuaca ya. Beberapa daerah dikabarkan juga sudah mulai terik panas ya. Namun suhu udaranya juga masih cukup dingin untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Kalau untuk di wilayah Kediri, Jombang, Mojokerto dan sekitarnya bagaimana? Tentunya Anda juga bisa sampaikan untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001061.
3: Info Sehat Radio Cakra Krishna.
4: Kunyit yang juga dikenal sebagai nama ilmiah kurkuma longa adalah rempah-rempah yang sering digunakan sebagai ramuan obat dan pewarna makanan. Kunyit biasanya digunakan dalam masakan di negara-negara Asia seperti bumbu dalam masakan sejenis gulai dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Banyak orang juga memanfaatkan kunyit sebagai bahan obat tradisional. Produk farmasi berbahan baku kunyit ternyata diketahui mampu bersaing dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi dan suplemen makanan vitamin plus.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk kegiatan PHBN ya, hari ini Kamis bertepatan di tanggal 20 Agustus 2026 juga masih berlangsung seluruh cakra. Nantinya ada kegiatan karnaval ya, yang ada di wilayah Tanjung Anom Nganjuk dan nantinya tingkat SMP dan SMA. Tentunya untuk seluruh cakra yang mungkin siang nantinya bingung agendanya kemana, ini langsung saja nonton acara kegiatan karnaval ya. Nanti informasinya untuk startnya itu di lapangan SMAN 1 Tanjung Anom dan finishnya nanti di Stadion Warujeng Nganjuk. Jadi memang ada beberapa titik ya nanti yang dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Teman-teman di ruang gatekeeper juga masih komunikasi ya dengan teman-teman Polsek Warujeng, kira-kira untuk titik pengalihannya itu nanti di mana saja. Dan Anda seluruh cakra yang mungkin saat ini juga sudah melintas di jalur dalam kota Nganjuk bisa menambahkan juga kira-kira untuk pelaksanaan gerak jalannya tingkat SMP dan SMA apakah sudah berlangsung, kira-kira bisa dikirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Pagi hari ini cek informasi gatekeeper, Herika silakan.
1: Selain di Kecamatan Tanjung Anom ya, juga ada karnaval di wilayah Rejoso. Okay. Kemarin itu Bu Inung sempat on air ya Intan, saat ada karnaval TK ya kalau gak salah ya, TK itu melintas di depan rumahnya Bu Inung.
0: Oke, kemarin ya.
1: Kemarin melintas di depan rumahnya Bu Inung. Nah, Bu Inung ini sedang mendengarkan atau tidak ya kira-kira? Nah, kalau untuk hari ini kira-kira melintas tidak di depan rumahnya Bu Inung ya?
0: Nah, betul. Kira-kira ini kayaknya tingkat SMP atau
1: iya,
0: SD ya?
1: SD, SMP, SMA. Waduh, katanya seperti itu. Okay. Ya. Jadi satu biar meriah, biar ramai mungkin ya sekalian lah.
0: Sekalian lah ya.
1: Rame-ramenya sekalian, kemudian arus lalu lintasnya terganggunya ya sekalian gitu. Jadi hanya dua hari. Nah, untuk pagi hari ini saya juga tadi sempat komunikasi dengan Kapolsek Rejoso, namun hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut ya terkait dengan pengaturan arus lalu lintas karnaval hari ini seperti apa, mengingat ada tiga jenjang ya yang mengikuti karnaval di hari ini. Pasti pesertanya juga akan cukup banyak dari SD, SMP dan juga SMA. Okay. Pengaturan arus lalu lintasnya seperti apa, kemudian adakah jalur yang akan ditutup total ini di mana saja, jalur alternatif yang sudah disiapkan juga apakah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 atau lebih ya, kalau untuk kendaraan roda 2 pasti bisa gitu ya, yang dikhawatirkan kendaraan roda 4 atau lebih tidak bisa. Kadang jalur alternatif ini tidak terlalu lebar ya. Okay. Untuk jalannya tidak seperti jalur utama. Betul. Yang lebar. Jadi jalur alternatif ini cenderung sempit. Jadi kadang kendaraan roda 4 lebih itu tidak bisa melintas di jalur alternatif tersebut. Hingga saat ini belum ada balasan atau respon dari Kapolsek Rejoso Polres Nganjuk. Nanti apabila sudah ada informasi lanjutnya ya, informasi terkait dengan pengalihan dan lain sebagainya akan kami sampaikan kembali. Lalu juga ini tadi saya menghubungi Kasih Humas Polres Tulungagung, Ibtu Nanang Murdianto, terkait dengan keramaian yang ada di wilayah Tulungagung, tepatnya di Simpang 4 BTA Tulungagung semalam atau dini hari ya. Okay. Dini hari tadi sempat ricuh sekali, ada rombongan konvoi yang diduga berasal dari salah satu perguruan pencak silat. Okay. Nah, ini terlihat berkerumun dan juga melakukan aksi huru-hara di sekitar Simpang 4 BTA Tulungagung. Jadi Kamis dini hari tadi di sana cukup padat dan sempat tidak kondusif ya. Jadi situasi sempat tidak kondusif hingga mendapatkan penertiban dari pihak kepolisian. Dan dari polisi pun mengimbau rombongan untuk membuarkan diri dan juga menjaga ketertiban di jalan seperti itu. Nah, untuk informasi lengkapnya masih coba saya komunikasikan dengan Kasih Humas Polres Tulungagung, Ibtu Nanang Murdianto, nanti akan saya sampaikan kembali. Kemudian dari Pak Arif, ini tadi juga sudah bergabung melalui WhatsApp ya, mengirimkan flyer terkait dengan lomba gerak jalan tingkat SD, SMP, SMA di Kabupaten Nganjuk. Kalau SD kan sudah dilaksanakan kemarin ya.
0: Betul.
1: Nah, untuk SMP, SMA dilaksanakan hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Nah, ini Tadi untuk rutenya juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan Satlantas Polres Nganjuk ya, Ibtu Dwi Purnomo tadi sudah on air menyampaikan untuk stadion finishnya ada di Stadion Nganjuk Ladang Peloso. Dan jalur yang akan dilalui ini juga masih di jalur dalam kota saja. Okay. Namun tidak ada pengalian arus lalu lintas, pengendara tetap bisa melintas di sepanjang rute gerak jalan ya. Jadi tetap hati-hati saja. Mungkin kalau Anda tepat berpapasan dengan peserta gerak jalan ini harus pelan-pelan, harus mengurangi itu kecepatan seperti itu. Kemudian informasi lain ini tadi saya terima untuk karnaval di Kecamatan Loceret.
0: Waduh, Loceretnya mana ini? Daerah
1: untuk
0: saya ini.
1: Startnya di Kuagean.
0: Oh, Kuagean.
1: Iya, Balai Desa Kuagean, finishnya di lapangan Desa Kenop. Dilaksanakan hari ini juga, hari Kamis 20 Agustus 2026. Namun masih nanti siang.
0: Oh, masih nanti siang.
1: Iya, sekitar jam setengah satu siang. Waduh. Ini untuk karnaval di Kecamatan Loceret akan dilaksanakan. Sehingga untuk Anda yang mungkin mengarah ke Balai Desa Kuagean atau mungkin akan melintas di sekitar lapangan Desa Kenop, ini pasti akan dialihkan karena biasanya untuk start dan finish itu sudah pasti ditutup ya.
0: Betul. Kemudian ini beberapa ruas dilakukan penutupan semua ya.
1: Pasti. Karena kalau karnaval itu tidak bisa diatur situasional seperti gerak jalan ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau karnaval itu harus ditutup total semuanya.
0: Total itu harus jalur alternatif lainnya.
1: Jalur alternatif. Nah, ini tadi informasi disampaikan oleh Ibu Widi Fitri ya. Sehingga coba saya teruskan dulu ke rekan-rekan Polsek Loceret ya. Mungkin nanti bisa menyampaikan untuk rute dari karnaval hari ini di Kecamatan Loceret melintas di mana saja. Kemudian juga nanti penutupan di ruas jalur tersebut dilaksanakan sekitar jam berapa. Karena kan mulainya jam setengah satu. Okay. Kemungkinan kan satu jam sebelum sudah ditutup ya. Untuk nanti juga bisa disampaikan himbauannya kepada pengguna jalan yang akan melintas di wilayah hukum Polsek Loceret. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kegiatan PHBN untuk hari ini seluruh cakra cukup banyak ya untuk di sejumlah wilayah. Tentunya tadi kita terima informasi wilayah Loceret ini nanti adanya kegiatan karnaval. Kemudian untuk di wilayah Tanjung Anom juga sama, ada kegiatan karnaval tingkat SMP dan SMA. Pelaksanaannya pun juga sama seluruh cakra hari ini ya, Kamis 20 Agustus 2026. Dan untuk pelaksanaannya juga siang nanti dimulai jam setengah satu siang ya kalau untuk di wilayah Loceret. Namun kalau di Tanjung Anom startnya dimulai jam satu siang, selisih setengah jam ya. Dan tentunya untuk saat ini pelaksanaan kegiatan gerak jalan di wilayah Nganjuk Kota tingkat SMP dan SMA juga sudah mulai berlangsung sedulur cakra. Jadi Anda yang ketika melintas di jalur dalam kota Nganjuk ini agar memelankan laju kendaraan Anda.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0852 9001 tentunya untuk di pagi kali ini seluruh cakra Anda masih bisa kabarkan untuk update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa lalu lintasnya ya, semoga saja berjalan dengan aman dan lancar karena beberapa daerah tentunya masih banyak sekali untuk kegiatan PHBN. Dan update cuaca, beberapa daerah dikabarkan juga cukup bersahabat ya, terik, jadi untuk aktivitas Anda tidak akan terkendala oleh cuaca. Pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, ruang gatekeeper ada Danti dan Erika.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Pagi hari ini jam 8 lebih 5 menit ya, sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra, kira-kira wilayah Nganjuk Kota ya, bagaimana karena ada pelaksanaan kegiatan gerak jalan tingkat SMP dan SMA. Tentunya untuk perjalanan Anda agak sedikit terhambat ya, karena mungkin ketika Anda perjalanan jalur dalam kota Nganjuk kemudian berpapasan dengan peserta gerak jalan, nah ini memang harus ekstra hati-hati, jadi memang harus memelankan laju kendaraan Anda. Tentunya Anda yang saat ini berpapasan dengan peserta gerak jalan juga monggo bisa didokumentasikan ya, bisa difotokan atau divideokan, lalu kirimkan ke kami melalui 0852 9001. Tentunya masih bertugas bersama dengan saya Intan Anggra ini, dibantu ada Danti dan Erika. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?

0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Tembelang. Lokasinya berada di Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Meli, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Tentunya untuk di pagi kali ini seluruh cakra jam 8 lebih 8 menit ya. Anda masih bisa kabarkan untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Jalur utama, jalur dalam kota ataupun jalur di ruas tol ya. Kira-kira untuk perkembangannya di Kamis pagi kali ini seperti apa. Mengingat tentunya beberapa daerah dikabarkan juga masih aman dan lancar. Namun perlu diwaspadai untuk di wilayah Nganjuk Kota ya. Karena ada kegiatan gerak jalan tingkat SMP dan SMA. Dan tentunya perlu Anda waspadai juga nanti siang seluruh cakra beberapa daerah juga adanya kegiatan karnaval, salah satunya di wilayah Tanjung Anom, kemudian di wilayah Loceret, dan infonya ada juga di wilayah Rejoso ya. Nanti siang tentunya Anda ketika melihat atau menyaksikan kegiatan karnaval ini juga bisa didokumentasikan juga kira-kira suasana di sana seperti apa. Menit ke-9 lepas dari jam 8 pagi, saya coba cek informasi terlebih dahulu gatekeeper, Danti silakan.
1: Ini juga ada yang menanyakan kalau untuk wilayah Tanjung Anom itu nanti dialihkan kemana, bingung katanya.
0: Waduh, iya.
1: Iya, banyak yang tanya ya, ini soalnya Intan ya.
0: Betul.
1: Kan itu jalurnya juga jalur utama.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, itu jalur utama
1: Danti. Baru Jaya Nganjuk. Makanya ini banyak yang menanyakan, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, kita rangkum saja.
0: Iya, betul.
1: Dari sedulur cakra ya. Kita sampaikan sedulur cakra untuk jalur alternatif. Apabila Anda dari Baron mau ke Kediri Intan, ini okay. Bisa melintas di Simpang 4 Bagbogo ke arah selatan, kemudian Simpang 4 MTS Negeri ke arah timur, Simpang 4 Bandung ke arah selatan, Simpang 4 Betet ke arah barat, lalu di pertigaan Kerajaan ke arah selatan arah Kediri. Sementara sebaliknya yang dari arah Kediri mau menuju wilayah Baron Nganjuk,
0: okay.
1: Dari Simpang 4 Kerajaan itu ke arah timur, kemudian perempatan Betet ke utara, perempatan Bandung ke timur, ketemu jembatan ke utara saja arah Baron. Kemudian kalau yang dari arah Kediri mau ke Nganjuk, ini dari Simpang 3 Koripan ke barat, Simpang 3 Gambyok ke utara, perempatan Jaraan ke barat arah Nganjuk. Dan yang dari arah Nganjuk mau ke Kediri Intan,
0: okay.
1: Ini dari perempatan Jaraan ke selatan, pertigaan Gambyok ke timur, pertigaan Koripan ke selatan arah Kediri. Harap diperhatikan ya, semoga saja ini tidak kesasar ya nanti.
0: Iya,
1: sedulur cakra ya.
0: Karena banyak jalan.
1: Iya.
0: Tikus ya,
1: gangnya soalnya banyak.
0: Banyak, kalau
1: wilayah
0: salah dikit, iya
1: itu,
0: betul.
1: Gang kecil-kecil itu banyak gang-gang tikus. Nanti kelewat satu saja sudah beda
0: apalagi
1: jalur.
0: Apalagi yang Tanjung Anom Danti itu.
1: Banyak
0: waduh.
1: Ya. Aduh, semoga saja nanti dibantu rekan-rekan kepolisian yang berjaga di masing-masing persimpangan ya, Intan,
0: okay.
1: Sehingga kita bisa diarahkan oleh yang tahu arah, bukan yang hilang arah.
0: Nah, ya jangan sampai ya.
1: Iya, takutnya
0: kesasar nanti malahan.
1: Iya, ada orang yang mencoba-coba jalan tikus kemudian terlanjur diikuti, lah kok orangnya nggak tahu.
0: Nah betul, memang kalau kita kadang
1: berjamaah.
0: Tuh pakai Google Maps,
1: iya.
0: Memang ditujukan ke jalur tercepat, tapi biasanya aksesnya itu
1: kadang
0: sempit,
1: lewat sawah-sawah.
0: Iya, kayak masuk ke pelosok gitu ya.
1: Lewat sawah ya, harap tetap waspada, perhatikan juga pengaturan arahan dari petugas yang ada di lokasi Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Saya geser dulu ke Erika, silakan.
2: Ini tadi saya juga sudah menghubungi Kapolsek Loceret Polres Nganjuk Ibtu Triyono.
0: Oke.
2: Ini kalau informasi dari Ibtu Triyono, startnya itu jam 1. Jam 1 siang. Jadi memang mungkin ya di jam-jam itu ya setengah satu dan jam 1 gitu ya.
0: Ya betul.
2: Namun belum disampaikan lebih lanjut oleh Ibtu Triyono terkait dengan rute karnaval hari ini di mana saja seperti itu ya. Jadi saya masih menunggu balasan dari Ibtu Triyono Kapolsek Loceret Polres Nganjuk. Karena ini tadi memang untuk flyer yang kami terima, informasi yang kami terima juga dari beberapa pendengar Radio Jakarta Krishna juga terbatas sekali, hanya startnya di Balai Desa Koagean, kemudian finishnya di lapangan Desa Kenep.
0: Okay.
2: Gitu saja. Tidak ada nanti melintas di mana saja, ke arah mana gitu, tidak ada.
0: Belum.
2: Jadi
0: ya.
2: Masih terus kami komunikasikan dengan rekan-rekan yang ada di Polsek Loceret terkait dengan rute karnaval di hari ini. Nanti apabila sudah kami terima terkait dengan detail rute karnaval di Loceret dari Kapolsek Loceret Ibtu Triyono akan kami sampaikan kembali. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Bu Ana ya, Bu Ana di Pandantoyo, Kertosono. Ini kemarin perasaan masih di Sukodono Sidoarjo ya.
0: Sekarang sudah bergeser.
2: Sudah di Pandantoyo. Ini. Okay. Tapi memang beberapa waktu lalu Bu Ana itu sempat menyampaikan akan pulang ke Nganjuk untuk ikut meramaikan kegiatan-kegiatan Agustusan yang ada di wilayah Kertosono, mau lihat karnaval di Kertosono gitu katanya. Kemarin itu sempat on air Bu Ana ya, lihat karnaval, lihat bazar dan lain-lain, sehingga mungkin dia sudah bergeser ke wilayah Kertosono ya. Ini mengabarkan untuk cuaca di wilayah Kertosono cerah sekali, arus lalu lintas juga masih cukup lancar saja. Beralih ke informasi lain, ini tadi kami terima dari Ibu Herlin terkait dengan stok darah dari PMI Kabupaten Nganjuk untuk hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026. Okay. Stok darah golongan A 67 kantong, B 147, AB 22 dan O 48. Sementara jadwal unit donor darah berada di wilayah Mojodhuwur, Kecamatan Ngetos. Sehingga untuk Anda yang berada di sekitar lokasi bisa langsung merapat ya untuk melakukan donor darah. Yang membutuhkan permintaan darah ya, layanan permintaan darah juga bisa langsung ke unit donor darah PMI Kabupaten Nganjuk, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, informasi kami dapati bahwasanya seorang pelajar yang berusia 14 tahun meninggal dunia setelah terlindas alat berat jenis eskavator di lokasi proyek PT Sera Sewu Indonesia yang ada di Dusun Sambirobyong, Desa Bendungan Rejo, Kecamatan Brebes, Kabupaten Nganjuk pada kemarin Selasa, 18 Agustus 2026 sore. Korban diketahui berinisial RGP dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi juga membenarkan adanya peristiwa tersebut. Berdasarkan keterangan awal kepolisian, sebelum kejadian korban bersama dua temannya yaitu berinisial S dan K bermain di area proyek. Ketiganya kemudian berada di sekitar alat berat jenis eskavator yang sedang tidak digunakan atau dalam kondisi mesin mati dan terparkir di lahan yang medannya miring. Saat kejadian, S dan K berada di bagian dalam alat berat, sedangkan untuk RGP berada di bawah eskavator. Kemudian disebutkan mengotak-atik lubang kunci starter eskavator menggunakan kunci sepeda motor. Mengetahui tiba-tiba eskavator tersebut berbunyi dan langsung berjalan, kemudian menabrak atau melindas korban yang saat itu bermain di bawah. Dan tentunya mengetahui hal tersebut, S berteriak meminta pertolongan. Warga sekitar kemudian berdatangan dan melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa. Sekitar jam 5 lebih 45 menit petugas Polsek Brebes, Babinsa Bendung Rejo serta petugas Puskesmas Brebes tiba di lokasi dan membantu warga untuk melakukan evakuasi korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban diperiksa oleh petugas kesehatan dan dinyatakan telah meninggal dunia. Selanjutnya, sekitar jam 8:30 malam, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Dan tentunya polisi masih melakukan penanganan dan pendalaman terhadap peristiwa tersebut, termasuk kondisi alat berat serta aktivitas ketiga pelajar di area proyek saat kejadian.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 8:22 ya. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper, beberapa daerah dikabarkan untuk lalu lintasnya juga masih aman, cukup lancar. Dan update cuaca ya, untuk di pagi kali ini juga masih aman saja, cukup terik panas ya untuk di pagi kali ini. Kira-kira Anda yang saat ini sedang melakukan mobilitas perjalanan juga bisa diinformasikan, kira-kira untuk perjalanan Anda apakah menjumpai kewaspadaan, kira-kira untuk titik lokasinya di mana saja sedulur cakra, bisa diinformasikan ke kami melalui 0852 9001061. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Bu Ana, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Intan.
0: Iya, pagi Bu Ana, gimana kabarnya, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Kalau rencananya ultah di Sukodono sana.
0: Oh, hari ini ulang tahun?
1: September kah?
0: Oh, September, oke.
1: Tahun ini kemarin dia ulang tahun nih mama di klinik Napiras itu sama dokter Heni kemarin itu. Ini kah? Nek, ini bulan depan ini di Sukodono kak, berangkat lagi ke sana.
0: Berangkat lagi ke Sukodono ya?
1: Iya, di sana.
0: Berangkatnya tanggal kakak, 14?
1: Anu, ultahnya 18 September kak.
0: Oh, ultahnya 18, berangkatnya tanggal 14 gitu?
1: Iya.
0: Oke. Tapi posisi saat ini masih di Kertosono ya?
1: Iya kak, nunggu ini loh kak, ada karnaval dulu.
0: Oh iya betul, ini nanti ada karnaval di Tanjunganom, Bu Ana.
1: Oh enggak, di Kertosono, oh, aku enggak tahu situ.
0: Kapan kalau di Kertosono, Bu Ana?
1: 24.
0: Oh tanggal 24?
1: 24, 26, 27. Habis itu basarnya itu tanggal 30. 31 itu kecamatan kak.
0: Di kecamatan kalo Kertosono di ya?
1: Ya di situ. Terus yang sini lagi itu Jalan Gatot Subroto itu.
0: Oke.
1: Okay. Ini bulan berapa itu? 9 kak.
0: Oh bulan 9, masih lama dong ya? Bulan depan dong.
1: Iya, ya bulan depan itu. Basarnya itu 3 hari kalau nggak salah di Kertosono.
0: Cukup situ. Lama ya?
1: Iya kak.
0: Oke baik. Aktivitas apa ini Bu Ana kalau boleh tahu?
1: Kak.
0: Aktivitas apa ini sekarang?
1: Itu habis ngujuri taman depan kak.
0: Oke, habis siram-siram ya tentunya.
1: Iya kak.
0: Oke, cuacanya aman ya?
1: Cuacanya aman, panas, cerah gitu.
0: Oke baik, siap.
1: Tapi sedikit mendung. Nah, iya, sedikit mendung.
0: Oh
1: ini
0: sedikit
1: tadi.
0: Mendung di sana. Barusan atau ya, dari pagi?
1: Ini baru saja ini
0: baru
1: tadi.
0: Baru saja, sudah mulai mendung kembali ya. Ternyata Pandantoyo Kertosono.
1: Iya kak.
0: Oke, baik, ada tambahan lagi yang mau disampaikan monggo.
1: Lintasnya itu lancar. Ya rame juga kak depan rumah situ. Terus waktu itu tadi beli apa kak?
0: Beli apa?
1: Beli itu makanan kak.
0: Oh beli makanan, oke, gimana?
1: Padat itu di jalan arah ke mana itu kak? Kateria ke timur itu padat.
0: Oh gitu.
1: Satria dari Satria ya situ. Agak macet di situ kak.
0: Oke, agak crowded ya di sana.
1: Iya kak. Terus arah ke itu kak.
0: Kemana?
1: Pasar.
0: Pasar Kertosono, iya. Pasar baru itu?
1: Iya kak, itu padat sekali kak. Makanya hati-hati kalau mau lewat situ. Itu perjalanannya tuh padat kak.
0: Oke.
1: Nanti hati-hati orang semua yang mau lalu lintas ke situ, arah ke pasar ke utara itu macet kak.
0: Oke gitu, baik, siap. Terima kasih informasinya Bu Ana ya.
1: Sama, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita bergabung ya, Bu Ana tadi menyampaikan wilayah Kertosono Seru Cakra. Pagi kali ini juga update cuacanya, infonya sudah mulai mendung kembali ya. Lalu lintas juga beberapa titik diinformasikan cukup crowded.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper ke Rika, silakan.
1: Bapak Budi, ini tadi sempat mengabarkan pagi tadi di wilayah Bodor Pace ada kecelakaan tunggal di jalan umum desa lapangan depan lapangan Desa Bodor, wilayah Pace Nganjuk. Korban kabarnya juga mengalami luka yang cukup serius. Okay. Hingga ini tadi saya lihat fotonya tergeletak di pinggir jalan seperti itu. Perempuan ya, okay. Kalau terlihat dari fotonya ini perempuan pakai rok berwarna biru jeans gitu ya. Kemudian jilbabnya berwarna pink. Ini satu orang perempuan ya yang tergeletak di sekitar lokasi wilayah Bodor Pace Nganjuk. Okay. Ini tadi saya masih komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wabi Irfanizuddin terkait dengan informasi tersebut, namun belum kami dapatkan balasan dari beliau. Nanti apabila sudah ada informasi lengkap terkait dengan identitas korban, kronologi kejadian akan kami sampaikan kembali. Kemudian saya juga terima informasi. Oh, pertanyaan dari Bapak Zaki. Karnaval Warujaya berangkat jam berapa gitu?
0: Jam 1.
1: Infonya jam 1, Pak Zaki. Nanti kalau ada molor-molornya ya nanti di-update lagi gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Mungkin kalau, molor pun mungkin setengah jam.
1: Setengah jam, betul. Jadi sesuai jadwal itu jam 1 siang, Bapak Zaki. Bapak Zaki ada agenda ke Warujaya.
0: Nah, ada jalur alternatifnya soalnya Pak Zaki ya.
1: Ada jalur alternatifnya. Kalau Pak Zaki bawa kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 masih aman lewat jalur alternatif. Kalau kendaraannya besar ini yang
0: agak susah.
1: Agak
0: ya?
1: Susah, betul.
0: Tapi meskipun kendaraan roda 4 juga agak susah.
1: Iya, karena jalannya sempit ya, iya, untuk jalur alternatif yang disediakan, sehingga mungkin bisa disesuaikan berangkat lebih pagi atau mungkin malam saja,
0: nah,
1: saat acaranya sudah selesai. Jadi jam 1 sampai maghrib hindari dulu wilayah Warujaya dan sekitarnya. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Dian melintas di sekitar Pasar Sukomoro Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini kabarnya juga cukup ramai. Tadi melintas di jembatan Sukomoro. Intan tahu yang simpang 4 Kertosono mengarah ke selatan itu katanya jembatan akan dilebarkan.
0: Oh, mau dilebarkan. Oke.
1: Di situ kan kerap kali padat ya.

0: Belum jam 1 ya kalau pagi, kalau sore ya selepas maghrib biar arus lalu lintasnya aman, meskipun nanti kalau sudah mendekati jam 1 atau mungkin juga masih lepas maghrib itu akan cukup padat di jalur Warujayeng dan sekitarnya. Bu Inung, waduh, okay. Gorengannya sudah siap, sudah
1: waduh,
0: ready.
1: Waduh, ini jangan-jangan buat cemilan nanti nonton.
0: Iya.
1: Karnaval, Erika.
0: Buat camilan.
1: Waduh, ini saya
0: camilan.
1: Kok kepengen tahu isinya menu-menu sekali ya.
0: Tahu isinya menu-menu, terus hatchingnya, OTT-nya.
1: Hatchingnya ini ya, mantap ini. Kok lomboknya tidak terlihat ya, Erika ya?
0: Nah, cabenya kok nggak kelihatan, Bu Inung? Cabenya mana ini? Ini khusus untuk para guru.
1: Oh gitu.
0: Guru-guru SMA yang katanya nanti akan ini berkumpulnya itu di tempatnya Bu Inung. Gitu loh, okay. Buat kumpulnya di situ. Jadi kemungkinan melintas di sana kembali ya Bu Inung ya.
1: Iya, kayaknya melintas. Wah, bisa
0: untuk
1: lihat
0: SMA.
1: Lagi
0: iya,
1: dong,
0: gak
1: Bu
0: perlu
1: Inung.
0: Kemana-mana, di rumah saja lihat karnaval ya. Kalau seperti ini enak. Tapi kalau yang kita harus ke lokasinya agak repot ya. Okay. Pas padat-padatnya. Ini sudah jadi untuk gorengannya hari
1: sudah
0: ini.
1: Ready. Sisakan dua saja Bu, saya sama Erika.
0: Padahal masih nanti siang loh Bu Inung.
1: Iya.
0: Tapi kok sudah ready?
1: Kok sudah diredikan,
0: iya, sudah diredikan.
1: Satu bungkus saja Bu.
0: Biar nggak buru-buru mungkin.
1: Okay.
0: Pengen cepat-cepat santai gitu loh Bu Inung mungkin.
1: Waduh, cabenya Rika.
0: Cabenya ini difotokan juga oleh Bu Inung.
1: Sudah ready. Hijau-hijau semua ini.
0: Iya, khusus gorengan.
1: Khusus gorengan.
0: Cabai
1: ya.
0: Khusus gorengan. Ini satu ons lebih ini.
1: Waduh.
0: Seperempat paling ya.
1: Seperempat ya kemungkinan ini. Mantep ini.
0: Mantep ya. Siang-siang nanti makan gorengan.
1: Sambil,
0: esnya jangan lupa ya.
1: Sambil nonton karnaval.
0: Sambil nonton
1: ya.
0: Karnaval ya, tadi Bu Inung yang ada di wilayah Rejoso Nganjuk Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Informasinya untuk lomba gerak jalan tingkat SMP dan SMA Seluruh Cakra pagi kali ini sudah berlangsung ya. Tadi Pak Arief menyampaikan bahwasannya untuk di depan RSUD Nganjuk ya, pagi kali ini tersendat karena juga tentunya peserta sudah melintas di jalur tersebut. Anda pagi kali ini yang melintas di jalur dalam kota Nganjuk, Seluruh Cakra juga bisa memberikan informasi ya. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Nomor urut pertama atau nomor urut satu? Kira-kira untuk peserta gerak jalan tingkat SMP dan SMA sudah sampai di mana Seluruh Cakra? Karena untuk di pagi kali ini rutenya cukup jauh sekali. Jadi mulai startnya itu nanti di Stadion Ancuk Ladang, kemudian finishnya juga sama. Jadi muternya lumayan jauh ya untuk tingkat SMP dan SMA. Anda yang melintas di jalur dalam kota Nganjuk ya, bisa dikirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami menyampaikan langsung kira-kira situasinya di sana seperti apa. Dan mungkin Anda yang saat ini menyaksikan gerak jalan tingkat SMP dan SMA, kira-kira sudah nomor urut keberapa yang melintas di jalur dalam kota Nganjuk.

0: obrolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas

0: Biru, Jatikalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Bu Inung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Mbak Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nge, gimana kabarnya Bu Inung? Pagi kali ini sehat, semangat ya, hari Kamis.
1: Alhamdulillah, demi Agustusan ini rela capek-capek bikin tahu isi sama ute-ute.
0: Waduh, lah itu saya juga mau ini, tahu isinya kok menul-menul sekali ya.
1: Iya, lagian itu loh Mbak, adik saya sukanya tuh isinya sayur, bukan mie.
0: Oh, bukan mie, jadi isinya itu full sayuran ya Bu Inung ya?
1: Iya, cabah, wortel, gubi, seledri, bawang pre itu.
0: Oke, baik. Kemudian ini nanti untuk pelaksanaan karnavalnya jam berapa, Bu, kalau di wilayah Rejoso itu?
1: Jam 2, Mbak.
0: Oh, jam 2 startnya?
1: Iya.
0: Oh, tingkat SMP dan SMA kah atau SD juga?
1: Iya, SMP sama SMA.
0: Oke, kemarin selesai jam berapa, Bu, untuk tingkat TK-nya?
1: Hampir maghrib, jam 5 lebih.
0: Oke, pesertanya banyak.
1: Pesertanya 40 loh, Mbak.
0: Oh, 40 banyak ya yang untuk TK. Yeah. Kalau hari ini, Bu, ada berapa?
1: Kurang tahu, wong SMP-nya kan cuma 3. Oke. Okay. SMA cuma 1.
0: Tapi ya, ada SD juga nggak sih, Bu, di sana hari ini? Oh, sama nanti umum
1: kurang
0: juga.
1: Kurang tahu SD-nya. Umum nggak ada, Mbak. Oh, ya cuma ada. SMP sama SMA itu yang saya dengar.
0: Oh, gitu. Oke, baik, siap. Jalanan di sana nanti ditutup atau tidak?
1: Nggak pernah, Mbak, nggak pernah ditutup. Jadi nanti lewat sampingnya gitu, pelan-pelan gitu.
0: Oh, gitu. Jadi tidak ada penutupan ya, tentunya.
1: Iya.
0: Oke, terus jalanan saat ini di sana gimana, Bu? Aman ya?
1: Rame nih. Mungkin yang ngantar-ngantar itu.
0: Yang ngantar-ngantar itu ya,
1: saya
0: peserta.
1: Turun dari musola itu sudah ada ibu-ibu bonceng anaknya habis dari salon.
0: Waduh, sudah menik-menik ya, sudah cantik semua ya.
1: Iya. Itu katanya orang-orang jam segini sudah macet, lengkor ora iso turu.
0: Iya, ya udah direm-remin aja ya tentunya.
1: Tidur sambil duduk paling.
0: Oke, siap. Cuaca aman ya Bu Inung?
1: Panas, Mbak.
0: Oke, panas terik ya tentunya.
1: Iya.
0: Baik, ada tambahan lagi Bu Inung yang mau disampaikan, monggo.
1: Ya, mungkin nanti yang melintas di Desa Talang sampai Musir Kidul hati-hati. Okay. Soalnya kan startnya dari Musir Kidul.
0: Oke. Okay.
1: Finishnya di lapangan Talang.
0: Gitu. Oke, baik. Siap. Terima kasih Bu Inung sudah bergabung ya untuk di pagi kali ini.
1: Nanti insya Allah tak kirimkan videonya.
0: Baik, tak tunggu ya.
1: Tapi itu, Mbak, kalau mau video itu pedagangnya sliweran. Aduh.
0: Iya, enggak apa-apa. Aman ya, saja. Betul. Baik, siap Bu Inung. Terima kasih sudah bergabung ya pagi kali ini.
1: Sama-sama, saya juga terima kasih. Ayye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Mbak.
0: Amin, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini Selu Cakra beberapa titik ya, salah satunya wilayah jalur dalam Kota Nganjuk. Ini perlu diwaspadai dikarenakan ada berlangsungnya kegiatan gerak jalan tingkat SMP dan SMA. Tentunya untuk perjalanan Anda sedikit terhambat ya. Namun apabila Anda berpapasan dengan peserta gerak jalan, ini bisa dipelankan laju kendaraannya lalu didokumentasikan ya, kira-kira sudah nomor urut berapa yang saat ini sudah melintas. Kirimkan di 0852-9001061. Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk mencatatkan sebanyak ada 6 kejadian kebakaran dalam rentang hari Rabu hingga Kamis 19 sampai dengan 20 Agustus 2026. Kebakaran terjadi di sejumlah wilayah dengan objek yang berbeda, mulai dari homestay, rumpun bambu, lahan tebu hingga kandang ternak. Dari laporan yang diterima oleh petugas, beberapa kebakaran diduga dipicu karena kelalaian saat melakukan aktivitas pembakaran maupun memasak. Kondisi cuaca yang cerah dan berangin juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempercepat perambatan api, terutama pada area yang terdapat material mudah terbakar. Kebakaran pertama terjadi di sebuah homestay sekaligus rumpun bambu milik GBS warga Dusun Lobeser Barat, Desa atau Kecamatan Baron. Laporan diterima call center damkar sekitar jam 10 pagi lebih 41 menit dan petugas tiba di lokasi itu jam 10 lebih 51 menit. Proses pemadaman berlangsung hingga sekitar jam 2 lebih 15 menit. Pekerja kemudian juga berpindah ke lokasi lain dan tidak mengetahui bahwa api dari puntung rokok tersebut telah menjalar ke rumpun bambu. Kebakaran tersebut menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai lebih dari 200 juta rupiah. A 0852-9001061, tentunya untuk di pagi kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa kabarkan update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Dan waktu tidak terasa sudah hampir memasuki jam 9 pagi, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pada pagi hari ini, saya Danti Danila bertugas ditemani gatekeeper ada Inta Nagraini, Alvan Amar, dan Erika Dwi. Anda bisa menambahkan informasi melalui nomor 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang, Jombang, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang. Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dari jembatan pelosok ke arah timur, kurang lebih 50 meter. ...106,1 FM Radio Cakra Krishna. Hari ini banyak agenda di wilayah Tanjunganom Nganjuk atau Warujayeng salah satunya ya. Hari ini ada karnaval tingkat SMP-SMA yang startnya di SMA Negeri 1 Tanjunganom dan finish di Stadion Warujayeng atau Stadion Tanjunganom Nganjuk. Di jam 9 pagi lewat 8 menit saya cek dulu info yang masuk ke ruang gatekeeper Erika.
3: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Wahyudi ini tadi melintas di depan SMA N Gondang. Kabarnya di sana ada perabasan pohon ya, atau penebangan pohon di depan atau di sekitar SMA N Gondang. Ini tadi dari pengendara juga diberhentikan sementara ya, karena ada proses pemotongan tersebut ya, atau perabasan tersebut. Jadi harus mengantri, antriannya juga lumayan panjang karena jalur tersebut ini termasuk jalur yang ramai, banyak dilalui oleh warga sekitar. Jadi jalur alternatif, banyak kendaraan roda 2 yang melintas di wilayah tersebut. Untuk cuaca di sana juga cukup cerah ya, dari kiriman video yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi. Kemudian juga saya ini tadi terima informasi disampaikan oleh Bapak Effendi, telepon off air ya. Ini tadi sempat berpapasan juga dengan peserta gerak jalan tingkat SMP-SMA di Kecamatan Nganjuk. Katanya juga semuanya tertib ya, baris berbaris, lancar. Ini tadi harus lalu lintas di sekitar sana juga tidak ada hambatan. Namun ini tadi sempat menginfokan harap hati-hati yang melintas di wilayah Tanjung dekat kolam renang Tanjung itu ada pengepul rosok gitu atau penjual rosok ya. Nah ini sampai berada di pinggir-pinggir jalan untuk rongsokannya sehingga mengganggu pengguna jalan yang melintas di sana. Harap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian Pak Chandra Budi ini tadi juga menanggapi yang disampaikan oleh Bu Inung ya. Bu Inung tadi mengirimkan sebuah foto gorengan, okay, tahu isi dan juga ote-ote yang sudah ready untuk camilan nonton karnaval di hari ini. Katanya ini Pak Chandra Budi juga sedang menikmati gorengan ya di pagi hari ini.
0: Okay.
3: Ini ada tahu susur katanya atau tahu isi, uh-huh, isinya wortel, kubis, kemudian juga pasti kesukaannya Mbak Intan ya. Sukanya seperti ini,
0: oh,
3: sabar
0: gitu
3: saja.
0: Kok
3: betul.
0: Hafal
3: ya, hafal ini pasti pokoknya yang berisi-berisi gitu sukanya Intan, uh-huh, ya, tahu isi gitu ya. Atau mungkin juga ada apa namanya apa lagi ya yang ada isinya itu ya. Apa ya, pentol yang isi keju,
0: oh, gitu
3: kan yang berisi juga itu, uh-huh, suka Intan ya. Ini tadi juga disampaikan oleh Mas Hatim. Ada pemadaman listrik di wilayah PLN WLP Ngoro, uh-huh, ya, UP3 Mojokerto. Hari ini jam 8:30 sampai jam 4 sore di Kecamatan Badas, Kecamatan Kunjang dan juga Kecamatan Gudo. Uh-huh. Di tiga kecamatan tersebut akan ada pemadaman listrik di sebagian wilayah, jadi harap diperhatikan, okay, ada pengamanan ini pepohonan di atas jaringan dan juga pemeliharaan jaringan listrik.
0: Hmm.
3: Nanti apabila pengerjaan sudah selesai sebelum jadwal yang ditentukan, juga tegangan akan segera dinormalkan kembali. Satu lagi ini tadi disampaikan oleh Pak Arif yang sedang di Pendopo Kabupaten Nganjuk. Hari ini memang di Pendopo ada agenda penyerahan bantuan untuk disabilitas maupun juga siswa miskin ya.
0: Hmm.
3: Dan ini tadi sesuai dengan jadwal jam 8 pagi.
0: Okay.
3: Pak Arif datang jam 8:30 namun sampai iya, jam 9 belum mulai. Katanya WIT waktu Indonesia terserah wis,
0: oh,
3: ya.
0: Gitu.
3: Semoga bisa segera mulailah ini Pak Arif, yeah, biar nanti selesainya tidak terlalu siang nanti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Intan Anggraini.
4: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mas Andi, ini aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang,
0: okay,
4: arah Mojokerto. Diinformasikan lalu lintas sejauh ini juga masih aman,
0: baik,
4: normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti.
0: Mm-hmm.
4: Cuaca pun juga sudah mulai terik ya, okay, untuk di pagi kali ini. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Widodo, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah jalur Papar Kediri, simpang 4 Papar. Diinformasikan juga cukup ramai, antrian cukup panjang yang dari arah selatan ya Danti,
0: mm-hmm,
4: jadi perlu diwaspadai ketika pengguna jalan melintas di jalur Papar Kediri. Cuaca juga masih aman saja, terik panas,
0: okay.
4: Kemudian Pak Ahmad menginformasikan untuk di seputaran Gayam Gurah Kediri, lalu lintasnya ini juga cukup padat-padatnya, terlebihnya kendaraan sepeda motor yang melintas.
0: Mm-hmm.
4: Cuaca juga masih aman saja, terik,
0: baik,
4: dan panas. Pak Imam, perjalanan kali ini sudah melintas di Simpang 4 Guyangan arah ke Rejoso, lalu lintas juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Denti.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya ada Erika Dwi, Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.
7: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh. sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. Xprime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Xprime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Xprime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. Xprime, solusi stamina harian Anda.

0: Sedulur Cakra, kembali kami sampaikan jalur alternatif untuk Anda yang melintas di wilayah Tanjung Anom Nganjuk karena hari ini ada karnaval tingkat SMP dan juga SMA. Maka dari itu bagi Anda yang dari arah Baron menuju Kediri, Anda bisa melintas di perempatan Bak Bogo ke arah selatan, perempatan MTS Negeri ke arah timur, perempatan Bandung ke selatan, perempatan Betet ke arah barat, nanti sampai di pertigaan Kerajaan ke arah selatan arah Kediri. Sebaliknya dari Anda yang dari Kediri menuju Baron, perempatan Kerajaan ke arah timur, kemudian perempatan Betet ke utara, perempatan Bantung ke timur, dan nanti akan ketemu jembatan. Anda bisa melintas ke utara, khususnya ke arah Baron Nganjuk. Dan terkait dengan detailnya, di ujung telepon sudah tersambung dengan Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi Esa. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat, salam bahagia dari Radio Cakra Krishna, Bapak Junaidi.
1: Waalaikumsalam. Jenengan wis seru ngono lho, aku arep jelasin ngopo. Wis di ngomong wis.
0: Aduh. Ini tadi itu Bapak, kesalahan saya baca lah kok yang dua. Berarti tinggal yang dua.
1: Ya wis seru kesak ngomong apa aku ngrungokne baik.
0: Biasanya Bapak mohon izin, warga masyarakat itu lebih marem kalau panjenengan. Kalau kita itu kadang disambi-sambi. Kalau dengar suaranya panjenengan langsung di depan radio gitu.
1: Bosenin ya, suara saya itu bosenin ya. Bapak itu lagi gitu.
0: Bosenin kita dengarnya. Gimana Bapak, kita lo belum tahu ini dimulainya jam berapa.
1: Dimulainya giatnya panggah kayak tahun kemarin Mbak.
0: Iya, jam berapa
1: jam 1
0: Bapak?
1: Jam 1 siang. Okay. Hanya 6 peserta kok Mbak Danti, hanya 6 peserta.
0: Oh, 6 saja.
1: Iya, hanya 6 saja.
0: Ini
1: tapi
0: SMA Bapak?
1: Iya, SMP-SMA. SMP-SMA hanya 6 peserta yang terdaftar untuk diberangkatkan hari ini. Tapi perkiraan selesainya nanti jam 7 malam.
0: Oh, sampai dengan jam 7 malam. Ini meskipun 6 peserta tapi satu sekolahan masing-masing semua diikutkan atau gimana Bapak?
1: Enggak. Kalau pengalaman dari evaluasi pengalaman tahun kemarin ini, ini Mbak, ini ajang mejeng. Terus mejeng. Ajang ini, jadi ajang foto sama ini? Yang cantik-cantik gitu di jalannya, foto dulu. Iya, apalagi sekarang yang live-live itu,
0: iya,
1: yang TikTok, yang
0: ya.
1: Toptik, yang tek-tek, namanya itu kan. Situ, apalagi itu wes. Mejeng bareng yang cantik-cantik,
0: oh, gitu.
1: Yang ganteng-ganteng kan gitu akhirnya. Selemot meneh melaku nih.
0: Iya,
1: jadi ini
0: berhenti.
1: Kayaknya nanti kalau berangkat jam 1 balapan sama kura-kura duluan kura-kura.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu, lebih cepat kura-kura. Karena royoan foto sama peserta ya Bapak.
1: Iya
0: ya?
1: Itu dia. Oh, gitu. Jadi kenapa lamanya walaupun 6
0: peserta
1: tapi kenyataan di lapangannya begitu. Lah terus aku kudu piye gitu kan gitu. Kan?
0: Iya.
1: Alasannya kalau misalnya kita bilangin ayo cepet. Walah Pak, pagi setahun pisan ngono kan. Terus gini
0: ya,
1: kan.
0: Bapak ya.
1: Jadi Mas, kita itu cuman ini pelayan masyarakat ya cuman senyum. Oke. Terus ada piye meneh. Di satu sisi mana polisinya pora to di ngatur pora ilang. Iya, wes. Pokoknya kita ini nerima salah aja. Siap. Ya, coba itu kalau misalnya kita pikir serius apa enggak stres senan itu kan. Kayaknya kita itu dan personil Tanjung Anom itu ya senyum aja cukup senyum
0: siap,
1: aja gitu.
0: Siap, ini berarti iya, startnya di mana Bapak?
1: Startnya di Semantan.
0: Semantan.
1: Kenapa ya namanya Semantan
0: nah,
1: itu
0: iya.
1: Ya?
0: Tapi iya, ada itu. S-nya loh Bapak, bukan mantan gitu.
1: Oh iya. Saya pertama kali tulung baca itu juga tersenyum, waduh Semantan gitu.
0: Langsung terlintas yang lama gitu kah Bapak?
1: Bukan itu. Kenapa dia Semantan gitu kan?
0: Iya. Ternyata SMA Negeri Tanjung Anom.
1: Gitu. Kalau saya kan bukan Kapolsek Tanjung Anom.
0: Iya, Kapolsek Warujaya.
1: Iya, betul. Saya kalau dibilang Kapolsek Tanjung Anom, enggak mau saya. Saya bukan Kapolsek Tanjung Anom.
0: Warujaya ya.
1: Tapi saya mengamankan kegiatan Tanjung Anom hari ini.
0: Oke, siap.
1: Bapak, biasa.
0: Iya. Ini berarti sudah ready di kantor atau justru sudah ke lokasi, Bapak Panjenengan?
1: Personil sudah banyak yang kolokasi untuk asesmen, gitu kan. Jadi persiapkan apa yang perlu dipersiapkan dalam rangka kegiatan karnaval hari ini. Jadi insya Allah dari kita sudah ready. Dari pagi sudah asesmen titik-titik mana yang perlu kita persiapkan dalam rangka memberikan pelayanan kegiatan pada pagi hari ini. Apa pagi siang hari ini sampai malam mungkin sampai malam. Jadi ya ini itu dia. Karena Tanjung Anom tidak punya alternatif yang cukup lebar dibandingkan dengan semisal kayak Kertosono gitu kan. Nah kita nggak ada, jadi nanti para pengendara yang melewati Tanjung Anom mohon maklum gitu, mohon maklum.
0: Siap. Nah, finishnya stadion ya Bapak?
1: Finishnya stadion. Tetap stadion gitu. Kita kemarin kan usul sebetulnya, usul itu dalam rangka ya ben gak terlalu lama-lama pengendara ini ditutup jalannya gitu kan, agak diperpendek piye gitu kan. Bu, saya malah dihabisin, saya malah dengan apa mereka tuh yang support yang support tuh mereka kok bapak mau perpendek mereka yang support nggak bisa ngelihat pak ada ya wes manat ya.
0: Siap. Nanti Panjenengan itu standby di mana biar nanti juga ada yang minta foto bareng Panjenengan Bapak.
1: Wah, lah kopong lah foto karo aku kan.
0: Ini biar enggak semuanya sama peserta, antriannya kan panjang. Kalau
1: saya foto karo Kapolsek kopong hitam langsung jadi fotonya tuh jadinya hitam semua gitu kan. Gelap gitu.
0: Iya, Nje.
1: Tetap hari ini nanti kita memberikan pelayanan. Rute tetap Barong ke Selatan kayaknya tidak bisa. Nanti kalau Barong ke Selatan nanti sebelum Masjid Nurul Huda kita alahkan ke Barat. Nanti ketemunya tetap ke Njaraan. Maksudnya perempatan Njaraan ke Selatan. Sampai mana itu Koripan nanti ketemunya di Kampung Baru. Tapi itu untuk kendaraan yang R6 R4. Untuk yang R8 ke atas kita tidak merekomendasikan lewat jalan alternatif karena sempit jalannya ya, kecil Bapak. Jalannya sempit gitu kan. Kita merekomendasikan kalau misalnya R8 ke atas mohon berkenan lewat Nganjuk atau lewat Mengkring kalau arah ke Kediri.
0: Baik. Ini tadi toh Bapak, di ruang gatekeeper itu teman-teman kan banyak yang rumahnya Loceret, Nganjuk Kota, itu bingung kalau kendaraan roda 2 ini masih bisa boleh melintas.
1: Oh, bisa. Kalau R2 nanti menyesuaikan. Maksudnya lewat itu ikut karnaval gitu.
0: Boten Bapak. Pulangnya ini bingung.
1: Ya, nanti monggo lewat ini aja.
0: Lewat mana?
1: Lewat kalau dari Kalianyar nanti arahnya itu kelurahan, pertigaan kelurahan ke utara, nanti Kaloran. Kaloran nanti pertigaan lagi ke barat, nanti ketemunya kan Bakboko. Bakboko nanti terus ke barat, nanti sebelum sebelah timurnya stadion itu ke utara. Ke utara nanti ketemunya ke utara sampai Cemoro bisa ke barat sampai Alpamat utaranya lapangan Gambirejo itu loh.
0: Siap. Berarti aman ya, Bapak.
1: Aman, sepeda motor aman. Kalau mau masuk berarti ikut karnaval
0: Kan enggak apa-apa. Iya. Siap. Nanti sekaligus mampir ketemu Panjenengan ya.
1: Saya muter ikut karnaval
0: Kita ikut muter juga deh.
1: Oke, monggo lanjut. Tapi coba foto nanti langsung hitam nanti gelap
0: gitu,
1: nanti kan.
0: Gak boleh foto ya berarti.
1: Iya nanti bukan gak boleh, kasihan nanti hasilnya kok gelap gitu kan.
0: Berarti ini dialihkan tidak ditutup total untuk kendaraan roda 2 ya Bapak ya.
1: Tapi apa namanya? Lebih baik menghindari jalur itu bukan berarti kan gini. Kemarin itu dari yang SD itu banyak kendaraan yang masuk, tapi kan akhirnya membahayakan yang karnaval. gitu ya. Membayangkan karena apa akhirnya gruntel-gruntel kan putih ya, gitu, tabrak motor dan sebagainya. Mungkin berkenanya sepeda motor pun tidak melewati jalur yang dipergunakan untuk karnaval. Mohon dengan bijak bisa mengambil jalur alternatif lain yang sekiranya aman bagi karnaval, aman juga bagi pengendara sepeda motor.
0: Siap Bapak.
1: Nah, ketimbang dilempari pentol bakar karo penonton kan ya. Aduh.
0: Oh, saya bawa mangkok dong.
1: Oh iya itulah.
0: Jin. Siap ya. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih Mbak Danti sementara
0: ini.
1: Ada info imbauannya pokoknya seluman-selumun selamat, amin. Berangkat selamat, teko selamat gitu.
0: Amin Bapak. Siap, semangat bertugas Bapak.
1: Oke, terima kasih Mbak Danti.
0: Dengan senang hati. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, baru saja kita tersambung dengan Kapolsek Warujayeng Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi SH.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, kami kembali menambahkan ya, untuk karnaval tingkat SMP dan juga SMA di Kecamatan Tanjung Anom Nganjuk dimulai jam 1 siang dan diperkirakan selesai jam 7 malam. Ada 6 peserta, antisipasi banyak yang foto ya. Jadi kira-kira selesai sampai dengan malam hari nanti. Startnya SMA Negeri 1 Tanjung Anom dan finish di Stadion Warujayeng. Untuk Anda yang melintas di lokasi, harap waspada, pilih jalur alternatif yang sudah disediakan. Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Ini tadi saya terima update dari Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, ini Abda Ibdu Dwi Purnomo, tadi update terkait dengan kereta jalan yang ada di Kecamatan Nganjuk. Okay. Untuk jam 9.25 sudah selesai ya, maksudnya sudah habis untuk yang ada di start. Jadi sudah diberangkatkan semuanya. Peserta terakhir tadi sekitar menit ke-24, ini sudah start, jadi di sekitar stadion sepertinya untuk saat ini bisa dilalui dengan aman dan lancar ya. Namun nanti kalau sudah ada yang finish, karena finishnya kan juga di stadion ya, ini akan terhambat lagi untuk yang melintas di sana. Tetap bisa dilalui, tapi memang ya harus waspada dan hati-hati. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Kusno, melintas di perlintasan rel kereta api Barong Nganjuk, kondisi pagi hari ini kabarnya juga cukup ramai lancar, masih banyak kendaraan muatan yang melintas, sementara cuaca juga bersahabat. Kemudian juga ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto, melintas di exit tol Bandar Kedungmulyo Jombang dari wilayah Mojokerto akan menuju ke Kediri. Sepanjang perjalanan ini tadi di jalur tol Mojokerto Jombang juga lancar saja, termasuk lengang ya pagi hari ini, tidak menemui kewaspadaan yang berarti, cuaca juga cerah. Kemudian ini tadi saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Aji, melintas di depan Gor Bung Karno Nganjuk, kondisi pagi hari ini juga cukup ramai, masih kendaraan roda 2 yang mendominasi, sementara cuaca kabarnya juga cerah Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Kita sapa di ujung telepon Bapak Haji Sujatmiko. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat, salam bahagia Bapak.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat bahagia Mbak Danti.
0: Pagi Bapak, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat bahagia Mbak Danti dan
0: Lurah
1: Cakra.
0: Alhamdulillah, sehat berbahagia juga Bapak hari ini. Gimana Bapak, perjalanan atau sedang agenda kemana
1: ya, Mbak,
0: pagi ini?
1: Kegiatan pagi hari ini, saya pagi jam 6 sudah di stadion.
0: Waduh, sudah di stadion.
1: Sudah tempat tadi, ya kan? Mulai kemarin, alhamdulillah ini ada lomba gerak jalan, saya senang karena penumbukan UMKM di Kabupaten Jombang.

0: Jeng bapak atau pripun mendampingi?
1: Ya, yang kemarin kemarin yang buka Mas Wabub ya.
0: Jeng.
1: Dan di yang hari ini Kang Marhen yang hari ini.
0: Hari ini yang Bapak Bupati.
1: Pak Bupati hari ini. Tadi saya pulang juga kebetulan ada tamu Mbak dari orang Nganjuk liburan. Beliau dulu SMA Kertosono sudah letnan kalau di Angkatan Darat. Beliau masih aktif ya. Kelahirannya mungkin adik kelas saya setahun kelahiran 74. Beliau terus ada dia pinter tenis Mbak, main tenis jadi seneng kita teman pagi gitu main tenis.
0: Bapak. Alhamdulillah meriah Agustusan kali ini Bapak J.
1: Meriah sekali ya. Saya senang sekali.
0: Ini berarti panjenengan standby di mana Bapak?
1: Yang kapan Mbak? Kemarin?
0: Hari ini.
1: Atau hari ini?
0: Yang hari ini.
1: Hari ini tadi saya tadi belum selesai, masih urutan ke berapa ya? Masih urutan ke 7 apa ke 8 tadi? Ke 10 Bu. Terus saya balik. Tadi jam balik karena saya harus ke Kediri hari ini.
0: Oh, nggih. Ini berarti dalam perjalanan panjenengan Bapak.
1: Betul, Mbak. Nggih. Saya ke kampung ternyata udah nyampe Taroan.
0: Taroan Kediri.
1: Jam segini.
0: Ramai kah Bapak kalau jam segini di sana?
1: Masih ramai Mbak ternyata.
0: Masih
1: ya.
0: Masih ramai juga ya.
1: Iya, ternyata jalanannya.
0: Cuacanya pripun Bapak? Terik atau mboten agak berawan?
1: Lah cuacanya ini redup Mbak ya.
0: Redup.
1: Enak gitu loh.
0: Nggih. Ini menguntungkan yang ikut lomba gerak jalan. Enggak terlalu terik kepanasan ya Bapak Sujan Miko.
1: Tapi tetap perlu diwaspadai cairannya Mbak ya.
0: Nggih, betul. Jadi, antisipasi dehidrasi. Harus.
1: Dehidrasi itu paling penting sekali. Iya, awalnya enak, enak sekali awalnya hari ini.
0: Gih, alhamdulillah, tidak terlalu terik ya Bapak ya.
1: Ya, tidak terik. Tadi saya di lapangan itu kalau sudah ada temennya yang main keras-keras pukulannya gitu, nggak mau ngantor, main terus ngantor ya cepat.
0: Jinji sih ya Bapak. Aman ya.
1: Karena tadi itu ada. Padel dong Mbak ya, ada padel terus ada lagi sekarang itu padel, cuma di Nganjuk belum ada. Pickle padel Mbak. Pickle padel itu bolanya plastik ya Mbak, bolanya plastik. Terus raketnya ini lebih murah daripada padel ya. Harga 250
0: udah dapat. Baru tahu saya ya, Bapak kalau ada yang itu.
1: Di Kediri juga ada satu Mbak, di Kediri juga ada satu. Kalau Mbak Yanti mau main, saya pesan gratis sampai September pertengahan.
0: Waduh,
1: bayar.
0: Waduh, terima kasih Bapak tawarannya. Oh gitu.
1: Enak Mbak. Kalau pickle paddle itu lapangannya bagus. Perpasang dengan kami itu ke arah barat Mbak.
0: Ke arah barat.
1: Ke arah barat.
0: Jauh banget Bapak dari jalan Kawi.
1: 300 meter Mbak,
0: 300 kanan meter jalan. Ya, kanan jalan. Jalan Kawi, arah barat, 300 meter kanan jalan.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Jam 10, terus nanti tutup, tutupnya jam 10 malam juga.
0: Jinji, 12
1: enak,
0: jam ya Bapak.
1: Tempatnya enak. Terus, jadi itu perpaduan main antara tenis lapangan, padel dan bulu tangkis Mbak. Itu hanya kayak seperti
0: kayak modifikasi pun. Tiga olahraga ya Bapak ini.
1: Iya, enak. Jadi mobil Mbak. Saya kemarin main
0: berapa mobil, permainan tapi, Bapak kemarin?
1: Saya kemarin main 3 game Mbak.
0: Waduh.
1: Satu gamenya
0: buahnya
1: kayak bulu tangkis zaman dulu, zaman yang enggak seperti sekarang rally point. Dulu kan enggak rally point. Seperti itu Mbak.
0: Raketnya
1: kecil, seperti padel kita lebih kecil, murah tapi di situ dipinjemin Mbak. Jadi dipinjemin banyak.
0: Berarti enak sampai kita nggak perlu punya sendiri ya Bapak?
1: Nggak perlu, udah nggak usah beli di situ sudah ada, sudah ada.
0: Baik, banyak. Semakin banyak ternyata, ya ini. tempat-tempat olahraga, Bapak.

0: muda, iya. Kayaknya anak muda-muda sekarang ini ternyata lagi pickle paddle.
1: Iya, pickle paddle. Oke, iya. Baik. Menarik ini, sedulur cakra kapan-kapan dicoba ya.
0: Iya, lapangannya lebih kecil.
1: Oke.
0: Kurangnya bulu tangkis gitu lebih kecil.
1: Oh, lebih kecil, lebih kecil, tidak. Lapangan. Iya, jadi kita enak tidak terlalu lari-larian ya.
0: Ya terlalu, tapi kalau balnya cukup di drop shot gitu ya, kita sempat lari, Mbak.
1: Oh, ini jangan mau kalah sama Bapak Sujat Miko kita yang Gen Z ini ya.
0: Iya. Di atas juga ada kafenya, Mbak.
1: Oh, gitu. Jadi, berarti habis olahraga capek kita bisa santai di atas ya, Bapak.
0: Ada musolanya, bisa mandi, kamar bagus.
1: Lengkap ada dua sekali kamar. Ya.
0: Iya. Sekali sedang Kediri baru ada satu, Mbak.
1: Kebetulannya
0: EO-nya Dokter Helga juga. Beliau juga pemain tenis.
1: Oh, iya. Luar biasa. Jalan Kawi ke arah barat, sisi kanan jalan 300 meter ya. 300 saya meter, hafalin Mbak. Ini Bapak.
0: Iya, kalau Mbak Dianti rombongan dari
1: Cakra.
0: Cakra kalau di kabari di WA nanti.
1: Oke.
0: Kan karena gratis sampai September pertengahan.
1: Terima kasih banyak Bapak. Semoga juga semakin ramai, sukses selalu J, Bapak Sujat Miko. Amin.
0: Jee,
1: siap. Geringging aman.
0: Ya,
1: alhamdulillah. Baik, Bapak. Ada tambahan kembali sebelum melanjutkan perjalanan, Bapak Sujat Miko.
0: Pertama, saya jadi kesehatan utama adalah kita harus selalu jaga kesehatan. Mulai karena kita nadi kita harus selalu kita periksa tiap hari. Tiap hari selalu kita.
1: Ya, rutin ya,
0: kalau
1: Bapak.
0: Bisa, dua minggu sekali. Ini gula darah kita juga kita periksa 2 minggu sekali. Makanya tiap keluarga harusnya adalah tiap keluarga itu direkomendasikan untuk beli tensi sendiri yang digital. Beli kan murah harganya, beli alat untuk tes darah sendiri. Karena beberapa saya menemui di lapangan ini beberapa hari ini orang-orang desa, Mbak ya, mereka merasa sehat. Saya tiba-tiba begitu sakit, matanya kena diperiksa, tensinya sampai 250, akhirnya ginjalnya kena.
1: Sayang sekali Bapak ya.
0: Saya menemui di masyarakat 2 orang yang seperti itu. Jadi untuk CKG Mbak ya, jadi cek kita kesehatan kita ini. Kesehatan kita ini harus tiap hari tubuh kita ini harus dicek.
1: Rutin, harus rutin.
0: Rutin harus dicek. Yang pertama saya, karena kalau kita mau Indonesia emas tahun 2040, maka masyarakatnya harus sehat dulu, keluarga harus sehat.
1: Betul, Bapak. Dari SDM-nya sendiri ya.
0: Dari SDM-nya harus cek darah ya, harus cek tekanan darah. Paling penting tekanan darah, nadi paling pernafasan paling penting itu yang harus dicek. Karena normalnya nadi kan, normalnya pernafas, tensi itu kan 120-80 Mbak, maksimal ya. Kalau nadi itu maksimal 100, gak boleh lebih 100. Kalau pernafasan 20 kali per menit lah.
1: Siap. Lengkap ini yang setiap kali on air dengan Panjenengan.
0: Dua adalah selalu apa Mbak ya, selalu hati-hati dalam makan. Bukannya kita
1: pola makan.
0: Kalau ini ya, yang kedua. Yang ketiga olahraga tetap minimal jalan kaki atau sepeda. Tadi sepeda ini juga bisa Mbak ya. Bisa renang ya, bisa ke kolam renang. Ini juga direkomendasikan bagi yang kebetulan kadangkala orang-orang wanita kadangkala Mbak ya, yang usia biasanya sudah menopause, biasanya sudah di daerah tempurungnya ditekuk sakit. Terus berat badannya diturunkan, bisa ke idea juga harus digerakkan tubuhnya Mbak ya.
1: Siap Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak.
0: Jalan selalu berdoa, tidak usah ngebut dan sebagainya.
1: Patuhi peraturan.
0: murah pula lintas, sama ya.
1: Siap Bapak, terima kasih banyak informasi pesan kesehatan dan juga info olahraga terbaru di Kota Kediri. Lengkap infonya hari ini. Iya, terima kasih. Siap dengan senang hati. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sujat Miko sudah sampai Geringging Kediri aman dan lancar.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 FM Radio Jagra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda ya. Hari ini agak repot kayaknya. Di Tanjung Anom itu ada Karnaval SMP SMA, di Nganjuk Kota ada Gerak Jalan SMP SMA, di Locere juga ada Karnaval, beberapa ruas jalur desa ya, itu kabarnya juga ada Karnaval, ada Gerak Jalan. Ada waspada, hati-hati untuk Anda yang rutenya ternyata digunakan sebagai jalur pelaksanaan Gerak Jalan maupun Karnaval di hari ini. Kami tunggu ya update dari Sedulur Jagra. Anda bisa mengirimkan foto video, pesan suara, atau telepon langsung ke nomor 0852 9000 1061.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibadari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper melalui nomor 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Ngoro Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro, Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Pagi hari ini masih bersama saya Danti Danila di ruang Gatekeeper, ditemani ada Intan Anggraini, Alvan Amar, dan juga Erika Dwi. Jam 10 pagi lewat 6 menit, saya cek dulu informasi yang masuk di ruang Gatekeeper. Erika,
1: Mas Ati Mini tadi sedang perjalanan mengendarai kendaraan sepeda motor sehingga bisa melintas di jalur-jalur kecil gitu loh ya. Nah, kebetulan ini tadi berpapasan dengan rombongan ibu-ibu berangkat di ke sawah ya, mau tandur. Ini pakai pakaian yang sama semua ya. Jadi seragam. Terlihat seragam gitu ya. Sekarang seragaman semuanya gitu ya. Kayak mau karnaval katanya.
2: Kompak
1: ya. Ini tadi lokasinya tidak ditambahkan, sepertinya masih di Kediri saja ya. Cuacanya cerah Danti.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bapak Nyoman, halo, selamat pagi, salam sehat, salam bahagia.
5: Selamat pagi Mbak Danti, salam bahagia kembali, sehat selalu bersama keluarga dan kru Cakra Krishna.
0: Amin. Ini... apa kabar Bapak?
5: Baik, sehat selalu.
0: Oke, ada di mana Panjenengan?
5: Biasa toh Mbak Danti.
0: Aduh, saya tiba-tiba kok lupa ya, di mana ini biasanya?
5: Di Taman Kuliner toh.
0: Iya, saya soalnya itu lama tidak dengar Bapak Nyoman menyebutkan alamat lengkap saya di sini gitu.
5: Tak umpet nih ben gak cari orang.
0: Gitu. Nanti banyak yang mampir kah Bapak selain Mas Kuping, Mas Ati,
5: iya.
0: Bapak Suwarno.
5: Orang-orang itu enggak tahu kenapa kok nyari saya gitu.
0: Seneng soalnya nyari sama panjenengan.
5: Nyari Mbak Dati, Bapak. Iis, Mbak.
0: Aman Bapak di sana, di Pare ada gerak jalan karnaval tidak hari ini?
5: Oh, enggak. Hari ini sepi.
0: Hari ini sepi
5: mungkin
0: ya?
5: Tanggal Sabtu mungkin gerak jalan umum katanya.
0: Hari Sabtu di Pare, Bapak?
5: Iya, katanya gitu.
0: Iya, jam berapa kira-kira?
5: Nggak tahu saya.
0: Okay.
5: Biasanya di sini masih siap-siapnya masih jam 12 siang.
0: Iya.
5: Gitu.
0: Baik.
5: Dari tahun ke tahun gitu biasanya. Jadi jalannya jam 1 udah jalan.
0: Oke, baik.
5: Ini Kota Pare hari ini.
0: Iya.
5: Halo?
0: Halo, gimana Bapak?
5: Hari ini cuacanya panas-panas redup.
0: Iya.
5: Redup-redup panas, menyengat.
0: Okay.
5: Situasi kedua arah jalan ruame pol ruwet di depan ini, Pak Dandi.
0: Padat ya.
5: Ada dagangan.
0: Oh gitu.
5: Dagangan sepeda motor dimasuk-masukkan itu.
0: Waduh. Ngumpul semuanya di sana ya, Bapak.
5: Benar ya nih, ramai nih. Ya mungkin yang enggak punya balik-balik banyak itu lari-lari balik.
0: Oke, semoga saja berkah rezekinya lancar ya.
5: Ya lancar. Nanti kalau sudah selesai orang anunya berarti nanti lancar.
0: Oke, baik.
5: Jangan dulu. Tapi keamanan kondusif. Tapi kota Pare. Nah, ini kedua arah jalan agak melambat dikit karena ada itu. Ya, biasa lah berhenti. Yang lihat-lihat SIM itu.
0: Oke, baik.
5: Di ini, itu banyak mahasiswa juga ada. Ya, semoga aman saja.
0: Amin.
5: Salam semua teman-teman dimanapun berada. Khususnya Kak Tony. Ayo Kak Tony kirim kopinya Kak Tony. Ngantuk ini.
0: Wah. Ditunggu.
5: Apa lapi apa kopi luwak apa kopi apa.
0: Iya Bapak.
5: Ngantuk sekali ini. Oh,
0: baik.
5: Oke.
0: Terima kasih.
5: Ya sampaikan sebentar Mbak Nanti ya.
0: Oh iya. Monggo.
5: Kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada di Kota Nganjuk, Kediri sekitarnya, yang mau berpunya untuk pembangunan Puri Agung Ngontek Ligi Pura Kabupaten Kediri, Pura Agung Kertabuana, bisa menghubungi saya sebagai pengurus pura, inventarisnya pura. Hubungilah saya Uman Kartika, tanyakan di Cakra Krishna bisa. Nanti saya kasih nomor pengiriman uangnya. Terima kasih Mbak Nanti dan Nila.
0: Siap Bapak. Sehat selalu. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Nyoman Pare Kediri.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, jam 10 pagi lewat 15 menit. Cek informasi Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Muhammad, okay. Ya. Ini tadi dikirimkan ada satu dokumentasi.
0: Wah, dokumentasi apa nih?
1: Nah, dokumentasi berupa video. Uh-huh. Jadi itu ketika melintas di Jalan Jaksa Agung Suprapto, okay. Arah ke Jalan Kartini Nganjuk.
0: Baik.
1: Jadi kalau saya amati itu pas di utaranya kantor pos Nganjuk ya, Danti.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu terlihat untuk peserta gerak jalan ya,
0: iya.
1: Masih berlangsung. Lalu lintas di sana tentunya padat-padatnya, Danti.
0: Okay,
1: jadi
0: baik.
1: Memang pas di simpang empatnya itu ya.
0: Iya.
1: Ketika ada peserta melintas, kendaraan berhenti, begitu.
0: Iya.
1: Dan di sana juga tentunya dibantu petugas gabungan ya. Jadi
0: okay.
1: Selain teman-teman kepolisian juga dibantu dengan dinas perhubungan di sana yang mengatur lalu lintas.
0: Okay.
1: Jadi baik kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda empat itu memang benar-benar berhenti. Begitu.
0: Baik.
1: Biasanya kan kalau untuk kendaraan sepeda motor kan selip ya,
0: iya.
1: Atau menyalip di sela-sela.
0: Nah.
1: Kalau ini tidak, memang benar-benar ditertibkan.
0: Oke, baik.
1: Dan tentunya cuaca untuk di pagi menjelang siang kali ini wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya juga masih cerah ya.
0: Iya.
1: Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Putra sudah
0: iya.
1: Melintas di seputaran Beranggahan Kediri.
0: Mm-hmm.
1: Lalu lintasnya juga masih aman, normal, tidak begitu ramai. Cuaca
0: okay.
1: juga terik panas.
0: Baik.
1: Lalu informasi masuk kita terima ya disampaikan oleh Pak Ilham. Perjalanan dari Kandangan arah ke Pujon Malang diinformasikan ini juga cukup ramai, padat-padatnya kendaraan sepeda motor juga melintas,
0: okay.
1: Lalu bus angkutan umum, kemudian mobil pribadi ya Danti.
0: Baik.
1: Ini juga padat-padatnya. Tadi melintas di seputar Pasar Kandangan juga cukup crowded ya,
0: okay.
1: Jadi perlu diwaspadai ketika
0: baik.
1: Melintas di jalur tersebut. Cuaca wilayah Kandangan sedikit redup Danti
0: okay.
1: Untuk di siang kali ini ya. Lalu informasi masuk kita terima.
0: Iya.
1: Disampaikan oleh Bapak Santoso, perjalanan dari Nganjuk Kota arah ke Kediri, posisi saat ini sudah sampai di wilayah jalur Nganjuk Kediri ya, tepatnya
0: iya.
1: Patihan Loceret. Lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di pagi menjelang siang kali ini juga masih aman saja.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Kusno.
0: Yeah.
1: Perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Guyangan arah Rejoso. Lalu lintas masih aman saja. Cuaca diinformasikan terik panas Danti.
0: Terima kasih Inta. Lanjut sampingnya Erika.
2: Menambahkan ya Danti, ini ada kewaspadaan disampaikan oleh Bapak Heri
0: okay.
2: Dari wilayah Blitar menuju ke wilayah Malang, kabarnya terjebak kemacetan di jalur alternatif Krisik Gandusari Blitar.
0: Baik.
2: Karena kabarnya ada karnaval Sonhorek di wilayah Pagersari Ngantang Malang.
0: Iya yeah.
2: Untuk sonhoreknya ini juga sudah berlangsung sejak kemarin.
0: Okay.
2: Namun hingga pagi hari ini kabarnya juga belum selesai. Dan ini tadi juga terjebak kemacetannya di sana cukup lama, kurang lebih 2 jam. Dari foto yang disampaikan oleh Bapak Heri, banyak kendaraan muatan ya yang
0: yeah.
2: melintas di jalur alternatif Krising Gandusari Blitar ke arah Malang. Jadi harap hati-hati dan juga waspada saja untuk seru Cakra yang mungkin berencana melintas di sana.
0: Okay.
2: Belum kami terima update-nya untuk di menit ke-19 lepas dari jam 10 pagi ini, apakah antrian kendaraan sudah mulai terurai di wilayah tersebut. Nanti kalau sudah ada informasi update-nya akan kami sampaikan kembali.
0: Terima kasih. Selanjutnya Alvan.
3: Ya, selepas kebakaran di Gunung Bromo beberapa waktu lalu dan
0: iya.
3: dan kemarin sudah padam, dan per hari ini wisata di Gunung Bromo sudah dapat dibuka kembali.
0: Oh, gitu.
3: Ini baik. Juga informasi masuk ada kebakaran hutan juga. Ini
0: di
3: terjadi
0: mana?
3: Di Gunung Arjuno. Ini yang terletak di wilayah Kota Batu, Kabupaten
0: okay.
3: Malang dan juga di Kabupaten Pasuruan.
0: Baik.
3: Informasi awal kebakaran sudah terjadi sejak hari Selasa dan sampai hari ini proses pemadaman masih terus dilakukan.
0: Okay.
3: Termasuk untuk rencana pendakian di Gunung Arjuna ini juga ditutup total per kemarin, dan untuk tiket yang sudah dibeli para pendaki ini juga bisa di reschedule ataupun juga dibatalkan begitu.
0: Iya. Yeah.
3: dari BPBD Jatim ini juga mengerahkan helikopter untuk proses pemadaman di kawasan Gunung Arjuna. Per hari ini sudah mulai dilakukan. Jadi untuk hari ini kebakaran di Gunung Arjuna sudah masuk di hari ketiga. Untuk pemadaman juga melibatkan BPBD, kemudian BNPB, TNI Polri, serta para relawan. Mm-hmm. Untuk luas area yang terbakar sampai di hari ini masih belum ada data resmi. Tapi untuk informasi awal, kebakaran sudah terjadi sejak hari Selasa atau tanggal 18 lalu, informasi awal yang disampaikan. Baik. Untuk proses pemadaman masih terus berlangsung, dan untuk pendakian yang akan dilakukan di wilayah Gunung Arjuna ini masih ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan.
0: Oke, terima kasih rekan-rekan Gatekeeper Alvan Amar, Erika Dwi, dan Intan Anggraini.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, musim kemarau waspada potensi kebakaran hutan dan lahan. Beberapa waktu yang lalu Gunung Bromo disusul info Gunung Klotok Kediri, dan hari ini kita terima informasi Gunung Arjuna. Ara waspada ya, untuk musim kemarau kali ini udaranya memang terasa lebih panas, suhunya tinggi, kemudian kelembapannya rendah ya, embusan anginnya juga kencang. Untuk Anda yang beraktivitas berkaitan dengan api, mohon untuk tidak ditinggal apabila api maupun baranya belum benar-benar padam. Jangan buang puntung rokok sembarangan, jangan bakar sampah sembarangan, dan jangan sampai lalai apabila Anda sedang memasak atau mungkin berkaitan dengan aktivitas perapian di kandang ternak. Hal itu juga bisa memicu terjadinya kebakaran.
4: Sejarah perjuangan bangsa.
6: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua, mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
4: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 0852-9001-01. Harap waspada, hati-hati di jalan ya, sedulur cakra. Kurangi laju kendaraan apabila melintas di beberapa titik yang rawan, titik ya padat juga depan pertokoan, pasar tradisional, gedung pemerintahan, sekolah, dan juga pabrik. Ini untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Ini tadi saya terima video disampaikan oleh Mas Azril melintas di Mbraan ya. Okay. Tiga arah lancar. Ini berarti kawasan Simang Tiga Mengkring ya. Yeah. Lancar, cuacanya juga cerah. Ini tadi kabarnya akan ke arah Caruban. Ke arah Caruban, jadi ke arah barat lurus ya. Aman kok Mas Azril, ini tadi gerak jalan juga tidak melintas di jalur utama. Ini dikirimkan video banyak kendaraan muatan yang melintas di Simang Tiga Mengkring atau sekitar kawasan Mbraan. Tidak ada petugas kepolisian karena juga untuk arus lalu lintas masih cukup kondusif ya. Perlu diperhatikan ketika melintas di persimpangan, tetap memperhatikan arus lalu lintas dari kendaraan segala arah ya, baik di depannya, kanan, kiri, dan lain sebagainya. Kemudian juga ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Yulianto. Ini beliaunya melintas di belakang Pasar Wage Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk pagi jelang siang hari ini masih cukup ramai dengan kendaraan roda 2. Cuacanya pun juga cerah sekali. Kemudian satu lagi informasi yang kami terima disampaikan juga oleh Ibu Rini melintas di Simpang 3 Sukorejo yang jadi jalur rute gerak jalan ya pagi hari ini di Kecamatan Nganjuk. Tadi kebetulan berpapasan dengan peleton atau peserta gerak jalan. Ini juga divideokan, sekitar lokasi arus lalu lintas tetap aman dan lancar meskipun memang harus bergerak merambat ya, karena menunggu dari peserta gerak jalan tersebut ini jalan duluan. Sementara cuaca di sekitar lokasi cerah, sudah mulai panas, Danti.
0: Baik, terima kasih. Saya lanjut ke Alvan.
2: Ya, dan tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Handoko yang perjalanan di jalur Jombang menuju ke arah Lamongan. Ini sampai di jalur Peloso ke arah Ngimbang Lamongan masih cukup lancar. Banyak truk muatan tebu yang melintas di lokasi, jadi lebih hati-hati. Kemudian informasi lain tadi masuk dari Mbak Kusnul untuk di wilayah Kota Batu menuju ke arah Kandangan. Sampai Simpang Tiga Pasar Kandangan masih cukup lancar, cuaca berawan juga. Mbak Rizka di Pace Nganjuk ke arah Nganjuk Kota. Sampai di depan Stadion Nganjuk Ladang juga masih lancar, cuaca mendung. Lalu dari Pak Hasi menanyakan pintu tol Bandar Kedungmulyo yang ke arah Waru Gunung Surabaya, dan untuk pagi menjelang siang ini bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alvan Amal. Sebelumnya ada Erika Dwi, gatekeeper. Sedulur cakra, mohon informasinya ruas tol Bandar Kedungmulyo yang arah Waru Gunung Surabaya. Menjelang siang hari ini kira-kira bagaimana? Mohon diinfo ya untuk Anda yang melintas di sana. Satu informasi dari Anda sangat bermanfaat bagi sedulur cakra yang lainnya.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

Sedulur Cakra, menjelang pelaksanaan Karnaval SMP-SMA di Tanjung Anom Nganjuk yang akan digelar jam 1 siang nanti ya. Kami sampaikan kembali bahwa startnya di SMA Negeri 1 Tanjung Anom dan finish di Stadion Warujaya. Jadi nanti ke arah utara kalau dari startnya di SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Untuk Anda dari Baron yang mau ke Kediri, Anda bisa melintas dari Simpang 4 Mbak Bogo ke arah selatan, Simpang 4 MTS Negeri ke arah timur, Simpang 4 Bandung ke arah selatan, Simpang 4 Betet ke arah barat. Nanti sampai di Simpang 3 Kerajaan, Anda bisa ke arah selatan menuju Kediri. Sementara sebaliknya dari arah Kediri yang mau ke Baron, Anda bisa melintas dari Simpang 4 Kerajaan, itu ke arah timur, nanti Simpang 4 Betet ke arah utara, Simpang 4 Bandung ke arah timur, nanti akan ketemu jembatan, itu ke arah utara, atau arah Baron Nganjuk. Kalau dari Kediri mau ke Nganjuk, dari Simpang 3 Koripan, Anda bisa ke arah barat, nanti pertigaan Gambio ke arah utara, Simpang 4 Jaraan ke arah barat menuju wilayah Nganjuk. Sebaliknya dari Nganjuk ke Kediri, dari Simpang 4 Jaraan ke arah selatan, Simpang 3 Gambio ke arah timur, Simpang 3 Koripan ke arah selatan menuju Kediri.

0: 1 FM Radio Cakra Krishna, jam 10 pagi lewat 39 menit. Silakan informasinya Intan.
1: Informasi kita dapatnya disampaikan oleh pendengar baru ya. Ini iya. Danti dikirimkan untuk nomornya itu belakangnya 1467.
0: Okay.
1: Sekedar info Kak, untuk hari ini nanti siang ya ada karnaval. Itu nanti lokasinya di wilayah Loceret ya Danti. Nanti untuk startnya dimulai jam 1:30 siang. Jadi di Balai Desa Kewagian untuk startnya,
0: okay.
1: Kemudian finishnya nanti di Lapangan Kenep begitu. Jadi ini sama seperti informasi yang disampaikan oleh salah satu pendengar tadi pagi ya.
0: Baik.
1: Bahwasannya ini nanti akan ada karnaval begitu untuk di wilayah Kecamatan Loceret dan startnya di Balai Desa Kewagian. Jadi memang beberapa titik nanti dialihkan ya,
0: okay.
1: Apalagi jalur tersebut itu jalur alternatif Danti, jadi tidak begitu lebar. Tentunya mungkin ada beberapa titik yang perlu diwaspadai oleh pengguna jalan ketika melintas di seputaran Kewagian Loceret. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Mustofa, aktivitas perjalanan kali ini juga sudah sampai di wilayah Papar arah Kediri Kota. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman dan lancar saja. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat.
0: Okay.
1: Lalu informasi kita terima bahwasannya untuk di wilayah Trenggalek Danti adanya beberapa daerah yang mengalami krisis air bersih. Dan informasinya kemarin Rabu dan informasinya kemarin Rabu 19 Agustus 2026 ya itu dilakukan pendistribusian air bersih. Kita juga komunikasi dengan Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BBBD Kabupaten Trenggalek, Bapak Agung Widodo ya, untuk mengetahui data lengkapnya kira-kira ada berapa desa yang terdampak kekeringan di sana. Jadi untuk kekeringan tersebut ya, itu kira-kira dimulainya sudah sedari bulan apa begitu, karena untuk kemarin itu sudah dilakukan pendistribusian begitu. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru sudah sampai di wilayah Jombang Kota. Lalu lintas masih aman dan lancar saja. Cuaca diinformasikan cukup terik dan panas Danti.
0: Baik, terima kasih Intan Nagraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, bagaimana ruas jalan yang Anda lalui atau tempat Anda berada menjelang siang hari ini? Cuacanya panas, terik atau tidak? Kalau suhu di sini 30 derajat Celcius ya. Untuk wilayah lainnya bagaimana? Kami tunggu 0852-9010-61.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sedulur Cakra, gerak jalan tingkat SMP dan SMA sederajat digelar di wilayah Ngaji Kota ya. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026 dalam rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini melibatkan para pelajar dari tingkat SMP hingga SMA sederajat dengan rute yang melintasi sejumlah ruas jalan di kawasan Nganjuk Kota. Untuk

Dukung kelancaran kegiatan sebanyak 110 personil kepolisian disiagakan untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas. Petugas ditempatkan di sejumlah titik yang menjadi jalur peserta gerak jalan, sekaligus mengantisipasi kepadatan kendaraan selama kegiatan berlangsung. Masyarakat yang melintas di kawasan Nganjuk Kota diimbau untuk menyesuaikan perjalanan serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pengendara juga diminta berhati-hati dan mengurangi kecepatan saat melintas di sekitar rute gerak jalan agar kegiatan pelajar dapat berlangsung aman dan lancar.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra Karnaval tingkat SMP dan SMA sederajat juga digelar di wilayah Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan diperkirakan berlangsung hingga malam hari nanti, jam 7 malam. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, kepolisian menyiapkan sejumlah jalur alternatif bagi pengguna jalan yang melintas di kawasan Tanjung Anom. Pengaturan arus dilakukan di sejumlah titik selama pelaksanaan karnaval berlangsung. Masyarakat yang akan melintas di wilayah Tanjung Anom diimbau untuk memperhatikan pengaturan lalu lintas, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta mempertimbangkan penggunaan jalur alternatif. Pengendara juga diminta tetap berhati-hati karena kepadatan kendaraan berpotensi terjadi hingga kegiatan karnaval selesai dilaksanakan.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke ruang gaji perintan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan Bu Sofia ya. Okay. Ini Danti menginformasikan wilayah Pagu Kediri.
0: Baik.
1: Cuacanya, infonya sudah mulai redup ternyata.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh gitu, berawan. Mm-mm. Ya, mendung.
1: Betul, cerah berawan ya. Mm-hmm. Dan infonya ungkep di sana.
0: Oke.
1: Okay. Lalu lintas juga masih aman saja ya, tentunya untuk di siang kali ini. Kemudian juga menambahkan untuk harga jagung kering Danti per kilogramnya. Mm-hmm. Kalau dari petani itu 6.500.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lumayan ya, tapi kira-kira ini yang kering apa yang basah Bu Sofi, bisa ditambahkan juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Ferry, perjalanan kali ini dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo. Lalu lintas diinformasikan juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, cuaca pun juga masih aman ya, terik panas. Kemudian informasi masuk kita terima, yang disampaikan Pak Yulianto, perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk. Rencana tujuan akhir akan mengarah ke Mojokerto. Lalu lintasnya juga diinformasikan cukup ramai, padat-padatnya. Mm-hmm. Cuaca juga cukup bersahabat.
0: Okay.
1: Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Diana, perjalanan sudah sampai di wilayah Madiun Kota arah Magetan.
0: Okay.
1: Lalu lintas juga masih aman saja.
0: Baik.
1: Cuaca diinformasikan terik panas Danti.
0: Terima kasih Intan Nagraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi kepada kami. Anda bisa terus update informasi atau bagi Anda yang tertinggal informasi dari kami, cek kembali media sosial kami Cakra Krishna dan juga ada website cakrakrishna.com. Menjelang jam 11 siang, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang, hati-hati di jalan.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Cakra, lepas dari jam 11 siang ya. Kali ini bersama dengan saya Erika Dwi akan menemani aktivitas maupun juga perjalanan Anda. Sudah sampai mana perjalanannya? Aman, lancar atau menemui kewaspadaan di perjalanan kali ini? Bisa Anda kabarkan dengan kami ya, pengalaman perjalanan Anda siang hari ini seperti apa? 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Untuk lokasinya sendiri, ini berada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morodbau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Untuk gerai jalan ya Seru Cakra yang ada di wilayah Kecamatan Nganjuk, sepertinya juga satu persatu peserta sudah sampai di finish. Sehingga untuk Anda yang mungkin masih melintas di rute gerak jalan pada hari ini, harap hati-hati, perhatikan untuk petugas kepolisian dalam mengarahkan Anda ya untuk melintas di jalur tersebut. Kirimkan foto maupun video apabila Anda kebetulan melintas di rute gerak jalan yang ada di Kecamatan Nganjuk. Selain gerak jalan di Kecamatan Nganjuk, hari ini juga ada gerak jalan Seru Cakra. Ya, tadi informasi yang kami terima untuk karnaval ya, karnaval di Kecamatan Tanjunganom dan juga di Kecamatan Rejoso. Harap waspada kalau di Agustus-Agustus seperti ini, hindari jalur alternatif ya, bisa melintas di jalur utama saja, karena takutnya nanti di jalur alternatif banyak pengalihan, di jalur kecamatan terutama ya Seru Cakra. Jalur kecamatan ini biasanya dibuat untuk karnaval, gerak jalan dan lain sebagainya, yang bisa jadi kegiatan tersebut bisa menghambat perjalanan Anda di hari ini. Ke Gatekeeper Intan.
1: Mas Kopeng ya, rute yang dituju untuk siang kali ini wilayah Surabaya. Dikirimkan satu dokumentasi berupa video posisi melintas di wilayah Mertek Mojokerto. Diinformasikan lalu lintas di sana juga cukup ramai ya, terlihat truk muatan barang dan truk dimensi besar yang mendominasi, jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan.
0: Oke.
1: Cuaca juga masih terik ya, panas untuk di wilayah Mertek Mojokerto. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Wibowo, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Wilangan Nganjuk arah ke Magetan. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga masih bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Budi, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah ke Surabaya, nanti lewat jalur arteri saja. Lalu lintas juga masih aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga terik panas. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Siti Asiah, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Simpang 4 Guyangan Nganjuk, ini arah ke Gondang. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dan sementara itu Seru Cakra untuk Anda melintas di mana pada siang hari ini, beberapa ruas jalur kabarnya juga cukup lancar ya, selagi tidak dilalui oleh peserta karnaval maupun juga gerak jalan. Kabarkan selalu dengan kami di 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, seru Jakarta Karnaval tingkat SMP dan SMA digelar di wilayah Tanjung Anom pada hari ini. Untuk kegiatan berlangsung jam 1 siang hingga jam 9 malam. Kapolsek Warujayang, Kompol Ahmad Junaidi, tadi juga sempat menyampaikan bahwa ada 6 peserta dijadwalkan mengikuti karnaval. Meski jumlah peserta terbatas, arus lalu lintas diperkirakan tetap terdampak karena peserta dan juga rombongan ini membutuhkan waktu cukup lama saat melintas di sepanjang rute. Startnya jam 1 siang dan diperkirakan selesai sekitar jam 7 malam. Karnaval itu dimulai dari kawasan Semantan dan akan berakhir di Stadion Warujayang. Petugas kepolisian juga telah melakukan asesmen sejak pagi untuk menentukan titik pengamanan dan pengaturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Kondisi jalan di Tanjung Anom yang relatif terbatas membuat pengendara diimbau menghindari jalur utama yang nantinya digunakan untuk karnaval. Pengalihan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan peserta, penonton, maupun juga pengguna jalan. Untuk Anda yang dari arah Baron akan menuju ke Kediri, bisa melintas di jalur alternatif melalui Simpang 4 Bagbokol ke arah selatan. Kemudian perempatan MTS Negeri ke arah timur, perempatan Bandung ke arah selatan, kemudian perempatan Betet ke arah barat hingga pertigaan Kerajaan dan selanjutnya menuju arah selatan atau Kediri. Kalau Anda dari arah Kediri menuju ke Baron, itu bisa melalui pertigaan Kerajaan ke arah timur, lalu perempatan Betet ke utara, perempatan Bantul ke timur hingga menuju jembatan dan mengambil jalur ke utara, arah wilayah Baron. Sementara kendaraan roda 4, ini juga telah disiapkan sejumlah jalur alternatif. Namun kendaraan berukuran besar seperti roda 8 ke atas tidak direkomendasikan menggunakan jalur alternatif karena kondisi jalan yang relatif sempit. Pengendara kendaraan yang besar disarankan memilih jalur melalui Nganjuk atau melintas di Mengkreng saja. Radio Gapan telepon ya, seru Jakarta sudah ada Mas Kopeng. Selamat siang Mas Kopeng, assalamualaikum.
1: Selamat siang Mbak, nge. Salam.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini tadi mengarah ke Caruban atau kemana?
1: Caruban Mas Aziz.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kalau Mas Kopeng kemana?
1: Surabaya.
0: Oh Surabaya, Surabaya. Ke arah Surabaya baru berangkat Mas Kopeng.
1: Ini sudah nyampe Krian.
0: Oh sudah sampai isi... Krian. Krian
1: biosolar.
0: Oh ngisi biosolar di SPBU.
1: SPBU ya betul.
0: Antri apa enggak Mas?
1: Waman sini waman. Peminan.
0: Oh iya iya iya. Ini jadi enggak antri ya di SPBU. Stok semuanya juga aman ya, tidak ada yang kosong. Pertalit juga.
1: Pertalit aman, Mbak. Enggak ada yang antri.
0: Enggak ada yang antri dan enggak ada yang kosong ya, semuanya ready. Semuanya ready. Oke. Sepanjang perjalanan dari Jombang sampai Krian bagaimana Mas Azril?
1: Kok Mas Azril
0: lah. Oh iya, Mas Kopeng. Mas Kopeng maksudnya. Ya ampun, kebalik-kebalik, mohon maaf.
1: Lancar Mbak, lancar.
0: Oh lancar saja. Oke, tidak ada ini ya, berpapasan dengan karnaval atau gerak jalan gitu ya.
1: Enggak ada tadi.
0: Enggak ada. Oke, cua
1: Mojokerto tadi. Itu domen truk muatan.
0: Oh di Mojokerto dominasi truk muatan di sana ya. Oke. Okay. Ini Mojokerto dominasi kendaraan muatan ini yang mengarah ke barat atau ke arah timur, Mas?
1: Barat timur,
0: Mbak. Oh, barat timur. Barat timur semuanya sama ya. Banyak kendaraan besar. Oke.
1: Untuk cuaca, Mbak. cuaca ini 34 derajat di Krian.
0: Waduh, menyala, panas sekali. Aduh, ini amunisi, es teh dan lain-lain sudah?
1: Habis ini.
0: Habis ini.
1: Di ya. Oh. Maya ready, Mbak.
0: Oh iya iya.
1: Mas Azril ya.
0: Bagaimana Mas Kopeng?
1: Mas Azril gimana? Belum on air.
0: Sepertinya belum. Setelah ini. Ketawa aja ini katanya. Gara-gara Erika salah Mas Azril terus tadi loh diketawain sama Mas Azril. Oke. Okay. Hati-hati Mas Kopeng. Terima kasih ya.
1: Ya, Mbak. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada Mas Kopeng ya, dari Jombang akan menuju ke Surabaya, sudah sampai di Krian. SPBU Krian, ini tadi yang disinggahi oleh Mas Kopeng, stok BBM semuanya aman ya. Pertalite juga ada, biosolar ada, Pertamax ada, segala jenis ya, yang subsidi maupun non-subsidi ready semuanya. Dan tidak ada antrian, cocok ini yang mau ngisi di sana. Biasanya kalau ada antriannya panjang nggak jadi belok, nggak jadi belok, akhirnya lurus saja, nanti cari SPBU yang tidak terlalu panjang antriannya. Ada yang seperti itu kah, Sri Cakra? Untung saja ini belum apa namanya sampai kehabisan banget ya, jadi masih bisa lurus terus kalau menjumpai SPBU yang antriannya panjang. SPBU Krian aman ya, harus lalu lintas ini tadi juga ramai lancar, termasuk juga di Jalan Raya Mojokerto Surujakra ini tadi dominasi dengan kendaraan muatan baik yang mengarah ke Surabaya maupun juga yang mengarah ke Jombang. Hati-hati, jaga jarak aman. Kalau ingin mendahului kendaraan besar seperti itu, harus dipastikan cukup ruang dan tidak ada kendaraan lain dari lawan arah.
2: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, dan sementara itu Sriwijaya Cakra, kami juga terima informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Gunung Arjuna Welirang, Sriwijaya Cakra. Nah, Karhutla mengakibatkan jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang ditutup total sejak hari Rabu 19 Agustus 2026. Memasuki hari ketiga, upaya pemadaman kebakaran di kawasan Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo melibatkan lebih banyak personil gabungan. Puluhan personil gabungan telah dikerahkan untuk melakukan pemadaman pada titik kebakaran. Puluhan tim ini diberangkatkan melalui jalur Sumber Brantas. Saat ini diberlakukan sistem pergantian pasukan pemadam. Tim pertama bertugas sejak awal penanganan telah ditarik mundur usai berhasil memadamkan beberapa titik api. Tim yang kedua diturunkan pagi ini difokuskan melintasi jalur Sumber Brantas Kota Batu. Pilihan ini diambil lantaran pertimbangan medan yang lebih mudah dijangkau petugas untuk menuju ke lokasi titik api yang sempat mengarah ke Kota Batu. Untuk pemadaman jalur darat, para petugas di lapangan dibekali peralatan manual khusus pemadam Karhutla untuk mencegah titik api merembet ke bagian lainnya. Dan sebagai informasi, Sriwijaya Cakra, kawasan Tahura Raden Suryo terbakar sejak Selasa 18 Agustus 2026. Peristiwa Karhutla ini memaksa pihak pengelola menutup total seluruh jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang untuk menghindari resiko keselamatan bagi para pendaki. Informasi lainnya Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Ke Gatekeeper Danti.
1: Ada Mas Azril yang tadi juga sempat mengirimkan informasi ya. Beraan tiga arah lancar, cuacanya cerah. Oh, ini yang tadi, Kak. Ini beliau berkenan on air, nanti setelah lagu kami sambungkan. Tadi juga sempat ada yang menanyakan ya, kami sampaikan kembali ada Bapak Ardi di Sukorejo. Mau tanya, kan katanya ada itu agenda di wilayah Rejoso, Karnaval. Kira-kira kalau mau ke Bojonegoro naik roda 2 aman atau tidak ya? Sejauh ini terpantau masih cukup aman karena rutenya itu di wilayah Talang Rejoso Nganjuk. Kemudian ada juga informasi yang ditambahkan ini di grup damkar Kabupaten Nganjuk. Ada sebuah video dari Bapak Roni, informasinya kebakaran dapur rumah di wilayah Winong Nganjuk Kota kah ini?
0: Winong Nganjuk Kota.
1: Langsung direspon oleh Bapak Aris Afrianto, anggota Damkar Kabupaten Nganjuk, siap sudah merapat ke lokasi. Kalau dari video yang sementara kita terima di ruang Gatekeeper Erika, ini videonya memang dari kejauhan, tapi terlihat ada asap yang membumbung tinggi berwarna hitam. Beberapa warga juga mendekat ke lokasi, tapi bagian depan rumah ini aman sebenarnya. Karena biasanya untuk dapur kan memang letaknya di belakang. Jadi ini sumber apinya ada di bagian belakang rumah, di dapur ya. Mohon bersabar, semoga rekan-rekan damkar ini bisa segera sampai di lokasi. Dan kalau diamati, kayaknya warga masyarakat juga ada yang mencoba membantu memadamkan dengan alat-alat seadanya. Ada yang bawa ember juga ini, Kak, untuk membantu penanganan awal ya, sebelum rekan-rekan damkar berhasil sampai di lokasi. Nanti untuk Anda yang berada di lokasi, mohon diberikan akses sepenuhnya untuk petugas agar proses pemadaman berjalan aman dan juga lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 061 ke Gatekeeper Intan.
1: Informasi kita terima bahwasannya untuk di wilayah Trenggalek ya, Erika ini juga mengalami krisis air bersih dan informasinya kemarin juga dilakukan ada pendistribusian air bersih. Kita juga masih coba komunikasi terlebih dahulu dengan Pak Edi, beliau selaku Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek ya, untuk mengetahui kira-kira untuk daerah mana saja yang terdampak untuk di wilayah Trenggalek sendiri. Dan kira-kira untuk durasinya, untuk pendistribusian ini sudah sedari bulan apa begitu. Beliau juga berkenan untuk on air, namun mohon waktunya Erika. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Heru ini menginformasikan perjalanan sudah sampai di wilayah Nganjuk Kota, tepatnya di Mangundikaran Nganjuk. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca terik dan panas Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, sudah ada Mas Azril. Selamat siang Mas Azril, assalamualaikum.
4: Oke, selamat siang Mbak Rika.
0: Nah ini loh orangnya ya, saya tadi nyebutnya Mas Azril terus ya.
4: Aduh, apakah rindu?
0: Waduh, rindu sekali. Aku setiap hari selalu rindu. Apalagi jadi kalau Mas Azril sudah on air pagi, terus malamnya nggak sama Erika ini ya. Jadi kan rindu sampai besok pagi baru on air bareng. Mas Azril ke arah Caruban ya hari ini?
4: Arah Caruban, Mbak Erika. Okay. Ini lepas Lemahbang di perlintasan kereta api. Kok semakin lama semakin hancur itu.
0: Ini perasaan diperbaiki, hancur gitu terus ya Mas Azril ya?
4: Iya, yang di ini, lepas apa, lepas pos polisi Lemahbang itu kan ada perlintasan itu.
0: Iya. Yeah.
4: Nah, itu yang menurut saya dari mulai Mengkring sampai mana ini, Lemahbang itu yang paling hancur ya ini tadi.
0: Yang paling hancur ya itu ya. Lemahbang itu berarti sudah masuk Kabupaten Madiun ya Mas Azril?
4: Masuk Saradan gak sih?
0: Masuk Saradan, iya, Kabupaten Madiun.
4: Iya. Lumayan hancur mbak itu. Goyangnya udah aduhai. Kalau dilimatin itu.
0: Rata lagi ya, dari selatan utara, utara selatan sama ya?
4: Merata mbak.
0: Jadi gak bisa dipilih.
4: Jadi lebih dominan daripada aspalnya itu dominan ke apa ya, ke batu-batu.
0: Batu-batu. Ini untuk yang rusak ada di dekat perlintasannya itu ya, Mas Adil?
4: Iya, di pinggir-pinggirnya perlintasan
0: itu. Itu pernah diperbaiki jadi, kan Mas Adil beberapa waktu lalu atau belum ya? Yang diperbaiki Wilangan.
4: Yang diperbaiki Wilangan enggak sih?
0: Yang diperbaiki Wilangan ya. Kalau Lemahbang kayaknya belum deh Mas Adil ya.
4: Belum. Iya, belum jadi diperbaiki. Kalau misalkan tonase berat ataupun muatan tinggi itu agak lumayan gel-gelnya,
0: Kerasa banget pasti yang muatannya banyak ya, apalagi nggak ada muatan yang kosong ya, wah berisik.
4: Kalau kosong sih lebih ke
0: gelodak-gelodaknya lah ya, berisiknya itu. Kalau ada muatan takut goleng.
4: Kalau ada muatannya itu lebih ke
0: gel-gelnya itu ya, kendaraan roda dua yang ada di belakangnya takut ketiban pedal listriknya Mas Azril.
4: Oh, insya Allah talinya kuat.
0: Talinya
4: Allah,
0: kuat. Sudah dipastikan, sudah dicek, setiap mau berangkat semuanya kuat ya.
4: Pastinya.
0: Pastinya, betul.
4: Semoga aja.
0: Semoga saja. Berarti ini lepas Lemahbang Mas Azril?
4: Lepas Lemahbang Mbak.
0: Tadi apa ya, mampir di Pangsut dulu?
4: Di ini mana itu?
0: Gatsu Broto. Oh iya deng, Gatsu Broto. Kalau Panglima Sudirman kan masih ini ya, timur ya. Kalau ke barat timur lagi kan Gatsu Broto. Oh iya ya.
4: Ini mungkin Mas Kopeng ini yang lagi mampir ke tempatnya Gemo ini.
0: Iya, tadi tadi katanya mau mampir ke tempat Gemoy, belum dapat ST jadi mau mampir ke tempat Gemoy. Tadi masih
4: ya,
0: isi
4: Solo. Kalau ke timur sih pasti di situ, di Krian itu.
0: Di Krian itu ya. Tapi kalau ke arah barat di Gatsu.
4: Iya.
0: Gatsu
4: kalau ke arah utara di sekitaran Kabupaten

0: Oh, di sekitaran Kapu itu kalau ke utara. Kalau ke selatan?
1: Kalau ke selatan lebih ke random sih, Kak.
0: Belum ada satu tempat yang dituju terus gitu ya.
1: Soalnya gini,
0: kenapa?
1: Kalau ke selatan itu terkadang kita kan lewat Gudo.
0: Yeah.
1: Jadi lewat Belimbing situ ya kan. Juga kadang jadi terkadang lewat timur, terkadang lewat barat gitu.
0: Oh, nggak pasti ya kan? Tidak pasti. Oke, baik.
1: Ya itu makanya. Jadi misalkan kita ke selatan kan banyak tuh, ada ke Pare, ada ke Kediri, ada ke Tulungagung. Nah, jadi kalau yang ke Pare itu kan lewatnya kan timur.
0: Ke timur.
1: Lah, sisi timur, lewat sekitaran Cukir situ.
0: Jadi random aja kalau ke arah selatan nggak tentu.
1: Iya.
0: Oke, cuacanya bagaimana, Mas?
1: Cuaca di 32 derajat,
0: 32.
1: Masih aman tapi agak nyelekit.
0: Agak nyelekit. Siap, hati-hati Mas Azril, terima kasih informasinya ya.
1: Baik, terima kasih Mbak Erika, sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Salam teman-teman juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Di musim kemarau, Seru Jakarta, banyak wilayah yang dilaporkan krisis air bersih hingga dari BPBD setempat melakukan dropping air bersih hampir setiap hari di wilayah-wilayah tersebut. Tak terkecuali di wilayah Trenggalek, Seru Jakarta, ini juga terus dilakukan dropping air bersih karena ada beberapa wilayah yang mengalami krisis air bersih di tahun 2026 kali ini. Untuk selengkapnya, saya sudah tersambung ya dengan Bapak Edi Purwanto. Beliau ini merupakan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek. Ini juga beliaunya nanti berkenan on air ya untuk menyampaikan langsung bagaimana situasi di wilayah Trenggalek. Namun tadi sudah konfirmasi bahwa memang di wilayah Trenggalek di beberapa waktu terakhir ini dilaporkan ada yang sudah krisis air bersih, kemudian membutuhkan dropping air bersih. Kira-kira proses dropping air bersih di wilayah Trenggalek seperti apa? Seru Jakarta sudah berhasil tersambung ya, ini melalui line telepon. Kita sapa bersama, selamat siang Bapak Edi.
1: Selamat siang Mbak, ada yang bisa dibantu?
0: Angge, terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini ya, tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk ya, dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
1: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki. Wah, kalau di Kecamatan Panggul Taman Dongko setiap hari. Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya gitu.
0: 2 atau 3 tangki dalam satu harinya ya. Iya. Kalau di Panggul dan Dongko itu memang butuhkan lebih banyak gitu nggih.
1: Iya, nggih. Karena kan desanya lebih banyak di Kecamatan Panggul aja sudah 9 desa, okay, ditambah di Kecamatan Dongko itu 3 desa. Berarti itu setiap harinya yaitu antara 8 sampai 10.
0: 8 sampai 10 di Panggul dan juga Dongko.
1: Iya.
0: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
1: Iya, setiap hari. Ini tadi yang dibawa ada di Desa Prambon. Yeah. Itu yang terus rencana nanti di apa itu Buguran. Yeah. Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
0: Ini untuk di wilayah Panggul sendiri kan jumlah mobil maksudnya dibutuhkan air tankinya kan banyak. Itu banyak, nanti paginya 3, siang 3 atau langsung gitu, Pak?
1: Langsung yang dari PDAM itu saya jatah 5 satu harinya 5 truk gitu. Kan yang dari BPBD juga ada itu ya dari 4 ya tergantung anu medannya. Kalau medannya jauh itu ya bisa melebihi bisa 10 dua armada itu, tapi kalau medannya dekat itu bisa 10, tapi kalau medannya jauh ya bisa 7-8 kan gitu.
0: Oh, nge-nge. Ini saat sampai di lokasi kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jerigen-jerigen gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
1: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
0: Oh, setiap
1: tapi
0: wilayah.
1: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
0: Masuk ke tandon. Oh, iya. Jadi setiap wilayah itu sudah ada tandon masing-masing ya, Bapak?
1: Sudah
0: setiap
1: ada,
0: desa.
1: Sudah ada.
0: Oh,
1: sudah ada.
0: Setiap desa ada satu tandon.
1: Iya, ya lebih.
0: Lebih.
1: Ada beberapa tandon ya. Oh. Beberapa RT aja ada satu RT aja ada satu tandon.
0: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya enggak, Pak? Berapa jirgen gitu?
1: Selama ini bebas.
0: Bebas.
1: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik kan gitu.
0: Oh, iya. Jadi setiap warga tidak ada batasan ngambil sehari berapa jerigen gitu, tidak ada nggih, Bapak.
1: Sementara belum ada, sementara belum ada.
0: Luar biasa ini. Totalnya ada di 10 kecamatan, 25 desa.
1: Desa.
0: Wah, ini ada berapa truk tangki, Bapak? di BPBD?
1: Untuk BPBD saja sudah punya 4. Dari PDAM itu ada 6 yang ready, tapi belum terpakai semua. Belum begitu melebar, masih 25 itu saya anggap masih belum banyak. Karena pengalaman tahun 2024 itu sampai akhir kekeringan itu 72 desa. 72 desa tahun 2024 yang lalu.
0: 2024 yang lalu. Iya. Berarti masih cukup jauh ya, ini masih 25 ya Pak ya.
1: Iya.
0: Kira-kira ini apakah juga diprediksi akan terus bertambah Bapak?
1: Iya, ini kan terus panasnya juga gitu. Itu setiap anu ya juga mungkin ada tambahan lagi nanti ya. Tergantung ada surat masuk dari ke BPBD, nanti saya masukkan ke agenda, nanti saya TL untuk pengirimannya kalau sudah ada surat dari desa kan gitu.
0: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
1: Iya, masih bisa bertambah.
0: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Ini wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya Pak?
1: Iya, ya itu setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur bor di. Ada tambahan dari instansi-instansi itu ada yang mengebor, dari Basnas juga ada mengebor, itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
0: Sudah berkurang banyak ya kalau dibanding 2025 Bapak.
1: 2024 karena 2025 tidak ada kekeringan ke 2025 itu.
0: Oh iya, betul. 2024 kan ada 70 lebih ya.
1: Iya.
0: Jadi karena ada pompa yang sudah dibangun sehingga jumlahnya pun juga terus berkurang. Alhamdulillah.
1: Iya, berarti alhamdulillah. Iya.
0: Alhamdulillah. Ada informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan monggo?
1: Sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan gitu.
0: Update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
1: Sama-sama. Semoga saya juga terima kasih.
0: Semoga rekan-rekan BPBD semuanya juga sehat untuk
1: melayani
0: masyarakat ya Bapak.
1: Amin.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Danti, kemudian ada Intan serta Alvana Mar. Sampaikan terus dengan kami ya perubahan cuaca di wilayah Anda. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Langsung ke Getki Parintan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Ahmad Juba ya. Ini tadi dikirimkan ada beberapa dokumentasi. Ada kegiatan karnaval yang ada di wilayah Rejoso ya. Ini dikirimkan video bahwasanya tuh jalur utama Rejoso itu untuk pedagang ataupun lapak-lapak itu sudah berada di sana. Jadi terlihat juga sudah mulai tertata rapi ya untuk stand-standnya atau penjual makanannya begitu. Namun kalau untuk pengunjungnya masih belum ya. Namun untuk peserta terlihat juga sudah mulai berdatangan ya ini Erika. Karena kan informasinya ini nanti kan SMP dan SMA begitu. Dan terlihat juga untuk kendaraan karnaval yang dihiasi oleh ornamen-ornamen itu sudah mulai terparkir Erika. Jadi hiasannya luar biasa sekali ya, cantik-cantik dan besar-besar semua. Jadi di sana memang ada beberapa titik jalur itu sudah mulai crowded karena bersampingan dengan mobil yang terparkir di sana. Jadi mobil karnaval yang sudah terhiasi begitu ya, sudah berada di wilayah Rejoso.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah mulai ramai ya seru cakra untuk di sekitar wilayah yang menjadi rute peserta karnaval di wilayah Rejoso hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Harap hati-hati, pasti banyak aktivitas masyarakat yang akan mengganggu pengguna jalan yang saat ini masih melintas di wilayah Rejoso dan sekitarnya. Namun nanti apabila karnaval sudah dimulai, ada pengalihan arus lalu lintas di beberapa titik, harap diperhatikan, ikuti arahan petugas yang berada di lokasi.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sriwijaya kerap penanganan kebakaran hutan di kawasan Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo di Pegunungan Arjuna Welirang terus dimaksimalkan. Selain pengerahan tim darat, skema pemadaman udara atau waterbombing kini dalam tahap persiapan. Kepala UPT Tahura Raden Suryo, Agustining Tias Marini, menyampaikan bahwa proses survei pemadaman udara telah rampung dilakukan. Saat ini pihaknya tinggal menunggu kepastian kondisi cuaca di atas kawasan gunung.

Lokasi pengambilan air untuk helikopter pemadam juga telah ditentukan. Titik pasokan air utama disiapkan di kawasan Kalindra. Sementara itu, menanggapi laporan mengenai kemunculan 3 titik hotspot yang sempat terdeteksi sebelumnya, pemahaman publik terkait istilah titik panas tersebut diluruskan. Menurutnya, hotspot bukanlah sebuah titik tunggal berukuran kecil, melainkan indikator suhu terpanas dari area yang terbakar. Oleh karena itu, strategi pemadaman yang diterapkan tim gabungan yang ada di lapangan tidak hanya berfokus pada titik hotspot koordinat satelit semata, melainkan menyisir seluruh perimeter vegetasi hutan yang dilalap api. Sebagai informasi, Turu Cakra, imbas munculnya hotspot api di kawasan Tahura Raden Suryo sejak Selasa 18 Agustus, UPT Tahura telah menutup jalur pendakian Arjuna Welirang. Pengelolaan mengimbau calon pendaki yang terlanjur memesan tiket untuk melakukan penjadwalan ulang.

0: Informasi yang telah kami terima bisa Anda cek ulang ya melalui akun Facebook Cakra Krisna. Anda bisa tahu kira-kira rute yang akan Anda lalui, akan ada kewaspadaan atau masih cukup aman dan lancar saja. Foto video dari seluruh cakra yang dibagikan sudah kami unggah juga melalui akun Facebook tersebut. Ke Gatekeeper Intan.
1: Bu Ana, ini menginformasikan bahwasannya untuk di siang kali ini ya, Erika, diinformasikan juga perjalanan pulang ke Sembung ya. Cuacanya cukup panas menyengat, arus lalu lintas juga cukup ramai. Tadi diinformasikan ketika melintas di jalur Mengkreng cukup padat-padatnya untuk di siang kali ini, jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di jalur Mengkreng Kediri. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Ahmad Junaidi ya, beliau selaku Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk menginformasikan dan menambahkan bahwasannya untuk nanti jam 12:30 siang ya Erika, untuk kendaraan roda 6 itu dilakukan pengalihan karena juga imbas adanya karnaval di Tanjung Anom Nganjuk ya. Okay. Untuk startnya kan informasinya jam 1 siang. Nah, ini jam 12:30 itu sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas untuk roda 6 begitu. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Agung, perjalanan sudah sampai di wilayah Papar arah ke Kediri Kota, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca diinformasikan juga terik panas. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Umi Farida, perjalanan dari Mojokerto arah ke Jombang, lalu lintas saat ini juga masih aman dan lancar saja, posisi berada di wilayah Mojosari Mojokerto, cuaca juga masih terik panas. Kemudian tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Aris, perjalanan sudah sampai di jalur utama Merican Kediri, lalu lintas juga cukup ramai siang kali ini, cuaca terik dan panas Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Beralih ke berita nasional terlebih dulu, Seru Jakra. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, memastikan stok pangan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT, mampu mencukupi kebutuhan korban selama 1 tahun ke depan. Stok beras secara nasional saat ini mencapai 5,2 ton, sedangkan di NTT sendiri pemerintah memiliki stok sebanyak 39 ribu ton. Berdasarkan kalkulasi pemerintah, jumlah pengungsi mencapai 34.600 orang dengan kebutuhan sekitar 300 ton beras per bulan. Dengan stok yang tersedia di NTT, kebutuhan beras para pengungsi dipastikan sangat mencukupi bahkan hingga sekitar 1 tahun ke depan. Kepastian ketersediaan pangan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah bergerak cepat memastikan masyarakat yang terdampak bencana tidak mengalami kekurangan pangan. Untuk memperkuat penanganan di lapangan, pemerintah juga menyiapkan 200 ton beras khusus untuk Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah untuk 4 kabupaten terdampak gempa di NTT, dengan total bantuan beras mencapai 5.386 ton. Terdiri atas bantuan bencana dan bantuan pangan reguler senilai 75,4 miliar. Pemerintah daerah tidak ragu mengajukan kebutuhan pangan masyarakat. Gudang pangan akan dibuka selama 24 jam hingga distribusi dapat dilakukan segera ketika bantuan dibutuhkan. Dipastikan juga seluruh beras bantuan diberikan secara gratis kepada masyarakat yang terdampak. Selain beras, pemerintah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa minyak goreng, gula, hingga mie instan.

0: Ya, melintas di mana Seru Jakra untuk siang hari ini kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan dengan kami ya di 0852 9001061. Jam setengah satu siang kali ini informasi yang kami terima dari Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk untuk kendaraan roda 6 ke atas ini akan dialihkan ya, sudah tidak boleh melintas di Jalan Raya Warujayang Nganjuk. Sementara untuk kendaraan roda 2 sepertinya masih bisa melintas, namun segera ya Seru Jakra, karena takutnya nanti jam 1 siang untuk arus lalu lintas di wilayah Warujayang Nganjuk sudah tidak bisa dilalui. Jadi bisa melintas di jalur alternatif yang kita tahu ya, jalur alternatif Warujayang itu sangat jauh berkelak-kelok. Kalau dibandingkan dengan jalur utama, ini perbandingannya cukup jauh Seru Jakra. Jadi bisa berangkat lebih awal ya, apabila Anda mungkin juga ada agenda di sekitar wilayah Warujayang dan sekitarnya. Ya, dan sementara itu Seru Jakra, kami juga terima informasi ini tadi dari wilayah Rejoso. Hari ini juga akan ada karnaval tingkat SD, SMP, serta SMA. Ada banyak ya pesertanya, sehingga ini nanti pasti acaranya juga akan berlangsung meriah, lalu juga akan berlangsung lebih lama dari karnaval kemarin. Kemarin itu karnaval tingkat TK, sore sudah selesai. Namun untuk hari ini karnaval tingkat SD, SMP, dan SMA. Jadi satu semuanya Seru Jakra. Sehingga pasti untuk pesertanya lebih banyak, makan waktu yang lebih banyak juga. Sehingga hindari dulu ya Seru Jakra untuk wilayah Rejoso dan sekitarnya. Ada gerak jalan juga hari ini di Kecamatan Nganjuk Kota. Ini tadi untuk start dan finishnya itu berada di Stadion Nganjuk Ladang. Anda melintas di stadion atau tidak Seru Jakra siang hari ini? Untuk situasinya seperti apa? Apakah sudah selesai acaranya? Atau mungkin masih banyak peleton yang baru sampai di Stadion Nganjuk Ladang kembali? Rute hari ini juga lumayan panjang ya, hingga saat ini juga belum kami terima update dari rekan-rekan Satlantas Polres Nganjuk terkait dengan para peserta, apakah sudah secara keseluruhan sampai di garis finish atau masih ada peserta yang belum sampai di garis finish. Apabila Anda melintas di sekitar Stadion Nganjuk Ladang, silakan Anda kabarkan. Karena meskipun ada gerak jalan tingkat SMP dan SMA, arus lalu lintas tetap bisa dilalui dengan normal, meskipun memang harus lebih hati-hati dan juga nantinya akan tersendat apabila Anda berpapasan dengan peleton gerak jalan tersebut. Ke Gatekeeper Intan,
1: informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Riono ya, wilayah Pujon Malang untuk di siang kali ini diinformasikan cukup terik panas ya Erika. Kemudian disampaikan oleh Bu Siti Nur Laila menginformasikan untuk Stadion Nganjuk Ladang Nganjuk sudah sepi Erika infonya.
0: Oke, sudah selesai semuanya ya.
1: Betul, sepertinya sudah sampai di garis finish ya untuk peserta gerak jalannya. Jadi tentunya sudah mulai aman ya untuk perjalanan menuju ke jalur dalam kota Nganjuk. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Widodo, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman normal, cuaca diinformasikan cukup bersahabat. Tambahan informasi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Imam, perjalanan sudah sampai di jalur Jong Biru Kediri, tujuan akhir akan mengarah ke Blitar. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga masih aman ya. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Rina, perjalanan dari Jombang arah ke Mojokerto saat ini sudah melintas di wilayah Perak Jombang juga masih aman saja, Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Erika.
0: Terima kasih, Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ternyata untuk gerak jalan di Kecamatan Nganjuk sudah selesai ya, Seru Cakra, sehingga arus lalu lintas di sekitar Stadion Nganjuk Ladang sudah kembali normal dan aman karena stadion digunakan untuk start dan finish dari gerak jalan tingkat SMP dan SMA yang terselenggara di hari Kamis ini. Untuk Anda saat ini melintas di wilayah mana kira-kira? Wilayah Nganjuk saja atau mungkin ada di wilayah Kediri? Menjumpai adanya kegiatan Agustusan atau tidak, Seru Cakra, karena hingga tanggal 20 ini ya masih banyak terselenggara kegiatan untuk meriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. 085

0: 0812-9001-061, kirimkan foto maupun juga videonya. Ke Gatekeeper Danti.
1: Kalau tadi kita sempat terima informasi ada kebakaran dapur di wilayah Winong Nganjuk. Kalau kita cek di grup damkar ini masih belum ada laporan resminya. Justru yang sudah ada laporannya adalah kebakaran yang ada di desa Rowo Marto, Patian Rowo Nganjuk. Kebakaran rumpun bambu milik Ibu Sri, 60 tahun, warga Desa Rowo Marto, RT 1 RW 4, Patian Rowo Nganjuk. Untuk waktu kejadian hari ini Kamis pagi tadi, jam 10 pagi lewat 40 menit, tiba di lokasi tim damkar di menit ke-55, dan untuk proses pemadaman selesai jam 12 siang lewat 10 menit. Untuk penyebab kebakarannya adalah pembakaran sampah yang merembet ke rumpun bambu tersebut. Untuk kronologi, ini sisa pembakaran sampah yang ada di area belakang rumah, kemudian ditinggalkan ternyata tanpa disadari masih tersisa bara apinya. Dikarenakan kondisi angin yang cukup kencang mengakibatkan percikan api yang merembet dengan cepat ke area rumpun bambu kering yang ada di lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Untuk kerugian material ditaksir mencapai 1 juta rupiah, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jadi siang hari ini Seru Cakra kami juga terima informasi adanya kebakaran dapur rumah di wilayah Winong Nganjuk. Hingga saat ini namun belum kami dapatkan update ya terkait dengan kondisi maupun situasi di sekitar lokasi seperti apa. Kami menerima kiriman video tadi dari petugas damkar belum ada di lokasi sehingga dibantu oleh warga sekitar untuk memadamkan api secara manual. Namun ini tadi juga langsung direspon oleh rekan-rekan damkar sehingga rekan damkar Pos Mako langsung menuju ke lokasi untuk segera melakukan pemadaman dan juga pembasahan. Sudah hampir 1 jam berlalu ya Seru Cakra, hingga saat ini belum kami terima kabar kembali bagaimana situasi dan kondisi di lokasi. Mungkin Anda juga warga Winong sekitarnya mengetahui informasi tersebut, bisa Anda tambahkan ya informasinya dengan kami 0852 9001061. Sementara itu Seru Cakra sudah lepas dari jam 12 siang ya, waktunya istirahat juga. Namun Anda mungkin berkendara sudah lebih dari 3 jam, bisa istirahat dulu sebentar, cari rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat. Juga kan waktunya makan siang ya, jadi sekalian kulineran di wilayah yang sedang Anda singgahi.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. lembar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan

106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, terus kabarkan dengan kami situasi yang ada di sekitar Anda seperti apa ya. 08529001061. Terkait dengan gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur, Seru Cakra, kami juga terima kabar dari BMKG yang mengingatkan masyarakat terkait dengan potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur. Kondisi laut diperkirakan masih perlu diwaspadai hingga 22 Agustus 2026, terutama di wilayah perairan selatan Jawa Timur yang membentang dari Pacitan hingga pesisir selatan Banyuwangi. Berdasarkan pemantauan BMKG, gelombang di sejumlah perairan Jawa Timur menunjukkan peningkatan dan berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran maupun juga nelayan. Gelombang di perairan selatan Jawa Timur menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian karena ketinggiannya mencapai 3,5 meter. Ketinggian gelombang di wilayah tersebut diperkirakan berada pada kisaran 2 hingga 3,5 meter. Kondisi ini juga disertai angin yang cukup kencang dengan kecepatan mencapai 25 hingga 30 knot. Kondisi tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat di laut, khususnya nelayan yang menggunakan kapal berukuran kecil. Gelombang tinggi dan angin kencang dapat meningkatkan risiko selama aktivitas melaut, sehingga nelayan diminta mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum berangkat. Sementara itu, gelombang di wilayah timur Laut Jawa termasuk perairan Masalembo dan Bawean juga diperkirakan mencapai 1,5 hingga 1,8 meter. Meskipun lebih rendah dibanding perairan selatan Jawa Timur, kondisi tersebut tetap perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang melakukan aktivitas pelayaran. Dan dari BMKG memperkirakan kondisi gelombang tinggi tersebut tidak hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Berdasarkan pemantauan pada 19 Agustus, kondisi itu berpotensi bertahan hingga 3 hari ke depan, yakni sekitar 22 Agustus 2026. Dengan demikian, masyarakat yang berencana melakukan perjalanan laut maupun aktivitas wisata di kawasan pesisir pada akhir pekan diimbau untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan gelombang dari BMKG. Dapatkan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper ya. Seru Cakra, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap semangat.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabarnya hari ini Sedulur Cakra? Semoga apapun aktivitas Anda di hari ini selalu lancar dan menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga dan di ruang gatekeeper ada Intan Anggraini dan Danti Danila yang siap untuk menerima informasi Anda di siang hari ini. Dan bagi Sedulur Cakra yang sedang dalam perjalanan, bagaimana situasi arus lalu lintas yang sedang Anda lewati, atau mungkin cuaca lokasi Anda bagaimana, bisa diinformasikan kepada kami melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah GF.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum nariah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal nariah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah, berkat herbal nariah, herbal.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang sedang berada di kawasan Kabupaten Kediri, Herbal Nariah bisa didapatkan di Yata Herbal Nariah Wates Kediri. Tepatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan. Selanjutnya kita cek informasi ke gatekeeper, silahkan Danti.
1: Ada informasi yang disampaikan oleh Mas Azril ya. Ini beliau sudah sampai di wilayah Kali Gunting Caruban Madiun Langganan. Ini di perlintasan sana itu mesti antriannya panjang sekali. Bahkan ini yang dari timur ke barat juga panjang sekali antrian kendaraannya. Karena memang merupakan jalur kendaraan-kendaraan besar, kemudian di sana kan juga ada perlintasan kereta apinya. Maka dari itu, pas siang atau pas jam-jam tertentu itu akan amat sangat padat sekali. Harap waspada, hati-hati, tetap tertib ya, jangan ngeblong. Soalnya banyak yang ngeblong juga di sini. Kemudian ada Bapak Yitno, Jombang Kota, cuaca saat ini panas disertai angin yang wes.
0: Anginnya mulai kencang lagi ya nanti ya.
1: Iya, anginnya sudah mulai kencang ya. Terima kasih Bapak Yitno, semoga aman selalu. Satu lagi info dari Mbak Lena, ada di wilayah Nganjuk Kota, cuacanya juga cukup cerah sampai dengan siang hari ini, Angga.
0: Oke, terima kasih Danti di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama FBI berhasil membongkar sindikat kejahatan siber dengan modus penipuan melalui email bisnis palsu. Pengungkapan kasus ini bermula saat seorang warga negara Amerika Serikat selaku pemilik perusahaan Ahio Power Tools melaporkan telah menjadi korban manipulasi data. Kasubdit 1 Ditdit Cyber Bareskrim Polri, Kombes Dedi Supriyadi menjelaskan, para pelaku beraksi dengan cara membuat email yang menyerupai perusahaan penjual perangkat komputer asal Cina. Melalui email palsu tersebut, pelaku memanipulasi komunikasi transaksi pembayaran sehingga korban mengalami kerugian senilai $350.000 Amerika Serikat atau sekitar 6,3 miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap dua pelaku di Jakarta Selatan, yaitu seorang warga negara Indonesia berinisial LPK dan warga negara Cina yang berinisial LJ. Beliau menambahkan, aksi kejahatan ini didalangi oleh seorang warga negara Cina berinisial CW yang saat ini masih berstatus buron. Petugas juga telah memblokir rekening yang digunakan untuk penampung uang hasil kejahatan yang diketahui masih memiliki saldo sekitar 5 miliar rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis terkait Undang-Undang ITE, penipuan, transfer dana, serta tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp atau telepon di 0852-9001061. Baik, kita cek informasi ke gatekeeper. Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Yulianto. Perjalanan sudah sampai di wilayah Mojokerto arah Surabaya lewat jalur arteri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga masih aman ya, terik panas. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Perjalanan dari Tulungagung arah Kediri Kota, posisi melintas di Kras Kediri, lalu lintas juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga masih aman saja, terik panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Putra, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Mantingan Ngawi, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Angga.
0: Oke, terima kasih Intan. Lanjut ke Danti.
2: Ada informasi yang disampaikan oleh Mbak Dewi, ada di seputaran daerah Kota Kediri cukup cerah, kondisi cuaca lalu lintas juga ramai. Ada Bapak Bahrudin melintas wilayah Caruban Madiun.

0: Benar, Surabaya juga banyak kendaraan-kendaraan bermuatan. Harap hati-hati untuk kendaraan roda 2 yang hendak mendahului kendaraan besar. Kemudian ada juga Bapak Imam Kartosono Nganjuk, informasinya cerah, tidak ada tanda-tanda hujan. Kemudian lalu lintas dominasi kendaraan pribadi, Angga.
1: Oke, terima kasih Danti. Sebelumnya ada Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna. Info Sehat Radio Cakrakrisna. Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya daun sirih merah atau piper krokatuk yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi, kegunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar bagi kaum hawa, baik terhadap kesehatan maupun kecantikan. Sudah sejak dulu, sirih merah digunakan oleh para leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Jawa misalnya, sirih merah digunakan untuk menyembuhkan ambeien, keputihan, dan menghilangkan bau mulut. Kandungan alkaloid dianggap berfungsi sebagai antimikroba. Di Cina, sirih digunakan untuk meluruhkan kentut, menghentikan batuk, mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal. Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia, yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Sirih merah juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Tidak perlu repot mengolah sirih merah ini, karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM. Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Sedulur Cakra, angka kecelakaan transportasi laut di perairan Indonesia masih menunjukkan catatan yang memprihatinkan. Sepanjang tahun 2026 ini, tepatnya sejak awal bulan Januari hingga pertengahan bulan Agustus, tercatat telah terjadi sebanyak 601 insiden kecelakaan kapal di berbagai wilayah perairan Nusantara. Tingginya angka kecelakaan laut tersebut menjadi sorotan utama karena insiden memilukan ini telah menelan korban jiwa hingga mencapai 239 orang. Data terkait insiden maritim tersebut diungkapkan secara langsung oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i, saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Senayan. Pada hari Rabu, beliau memaparkan rincian hasil operasi SAR yang dilaksanakan hingga 15 Agustus 2026. Dari total 601 operasi kecelakaan kapal yang ditangani, terdapat 3.607 orang yang menjadi korban terdampak. Dari angka tersebut, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 165 orang dalam kondisi selamat, 239 orang ditemukan dengan kondisi meninggal dunia, sementara 203 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Lebih lanjut, beliau membeberkan bahwa insiden kecelakaan di wilayah perairan Indonesia ini tidak hanya menimpa masyarakat lokal, namun juga melibatkan 220 warga negara asing atau WNA. Adapun terkait pemicu utama dari ratusan operasi pencarian dan pertolongan tersebut disebabkan oleh beragam jenis situasi darurat. Beliau menjelaskan bahwa jenis kasus kecelakaan maritim yang ditangani sangat bervariasi, mulai dari penanganan insiden kapal bocor hingga pelaksanaan misi evakuasi medis atau medical evacuation di tengah laut. Informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat Anda cek kembali ya Sedulur Cakra melalui Facebook atau Instagram Radio Cakra Krisna, serta bisa juga dicek kembali di www.cakrakrisna.com.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan mengikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna atau di Instagram @1061cakrakrishna atau bisa langsung kunjungi website kami di cakrakrishna.com. Kita kembali cek informasi ke gatekeeper, silakan Danti.
1: Bapak Muhammad ini mengirimkan sebuah foto. Kalau dari foto yang dikirimkan oleh beliau ini ada peserta karnaval ya. Wah. Dandan dengan apa ya, mahkota yang tinggi itu loh.
0: Naik apa ini Danti?
1: Naik pickup.
0: Wah, naik pickup ya.
1: Banyak yang megangi. Jadi kemungkinan bapak dan ibu dari peserta ya ini megangi kostumnya. Wah. Takut kalau keterpa angin. Nah, ini naik kendaraan bak terbuka. Sepertinya ada karnaval di Kewagian Loceret Nganjuk. Betul ya, informasinya ada karnaval, startnya 1:30 atau jam berapa ya tadi seharusnya. Ini kok ketemu 1:30 siang itu masih dalam perjalanan, naik pickup ya.
0: Biasanya
1: hati-hati. Gimana?
0: Peserta terakhir gak sih? Maksudnya
1: oh,
0: peserta
1: gitu.
0: Yang startnya
1: oh,
0: belakangan.
1: Iya, betul, ganti. Jadi berangkatnya juga itu ya, agak molor.
0: Iya, betul, kan juga butuh iya. Waktu juga nanti buat make up dan
1: iya,
0: sebagainya itu.
1: Iya, betul, kadang antriannya itu juga panjang
0: nah,
1: loh.
0: Apalagi bareng-bareng juga ini.
1: Iya.
0: Bareng di Waru Jayang juga kan Danti?
1: Oh iya betul, SMP SMA yang Waru Jayang ya, jam 1 siang juga. Kemudian ini juga ada laporan dari rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk. Ada kebakaran rumah di Kelurahan Ploso Nganjuk milik Ibu Siti Maisaroh 62 tahun warga Jalan Ayani, Desa Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk ya. Kejadiannya tadi jam 11 siang dan berhasil dipadamkan jam 1 siang. Penyebabnya adalah pembakaran sampah. Kalau untuk korban jiwa nihil dan untuk kerugian material masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian Angga.
0: Oke, terima kasih Danti di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi selanjutnya untuk sedulur Cakra. Pemerintah saat ini tengah fokus untuk meningkatkan kualitas belanja negara dan menekan angka kemiskinan pada tahun 2027 mendatang. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027. Dalam RAPBN tersebut, pemerintah menargetkan angka kemiskinan berada di kisaran 6 hingga 6,5%. Rasio ini di kisaran 0,362 hingga 0,367 dan tingkat kemiskinan ekstrim dapat mencapai 0%. PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Adrianto dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Rabu menyampaikan harapannya agar tingkat pengangguran terbuka dapat menurun diiringi dengan peningkatan indeks modal manusia serta kualitas lingkungan hidup. Beliau menuturkan belanja pemerintah dalam APBN ini diarahkan pada 8 klaster program kerja prioritas nasional. Mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga penurunan kemiskinan. Diketahui dalam RAPBN 2027, belanja negara dipatok sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat 3,9% dari outlook APBN 2026. Anggaran belanja tersebut juga secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan sumber daya manusia. Hal ini tercermin dari rencana alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun untuk berbagai program seperti KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar, hingga renovasi sekolah. Di samping itu, pemerintah juga akan mengalokasikan Rp549,9 triliun untuk kebijakan perlindungan sosial yang mencakup program keluarga harapan dan bantuan pangan. Beliau menegaskan bahwa APBN 2027 didesain tetap ekspansif, terukur, dan terarah agar tidak hanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai pelindung bagi warga rentan dan peredam kejut atas shock absorber atas tekanan eksternal. Untuk Sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda.

Sedulur Cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan dan terdapat berbagai kegiatan PHBN seperti karnaval di kawasan Warujayeng dan kawasan Loceret. Untuk itu bagaimana update kondisi di wilayah Anda bisa Anda kabarkan di 0852 9000 1061.

0: Kediri Kota, tepatnya untuk di Simpang 4 Semampir Kota Kediri. Lalu lintas juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga masih aman saja, terik panas. Kemudian informasi masuk kita terima, yang disampaikan oleh Bu Lailia, perjalanan dari Kunjang arah ke Badas Pare. Lalu lintas juga jalur utama untuk siang kali ini juga masih aman saja. Cuaca juga dikabarkan cukup terik panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan ini oleh Ibu Rina, perjalanan sudah sampai di wilayah Tepus Kediri. Lalu lintas juga cukup ramai sekali ya untuk di siang kali ini, terlebihnya kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca juga masih aman, cukup terik panas. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yulianto, perjalanan sudah sampai di wilayah Simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Gondang. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca siang kali ini terik dan panas, Angga.
1: Oke, lanjut ke cek informasi ke Dandi.
2: Tadi Mas Azril telepon over di ruang gatekeeper, Angga. Informasinya ada kewaspadaan di Simpang 4 Guyangan Nganjuk. Nah, ada, di Simpang 4 Guyangan Nganjuk itu ada truk tronton yang trouble. Truknya ini dari arah timur ke barat. Kemudian di depannya itu juga ada truk lagi, sama-sama truk trontonnya. Jadi di mungkinkan truk tronton yang ada di depannya truk yang trouble tadi hendak membantu proses evakuasi atau hendak ditarik gitu ya, Angga. Sehingga dimungkinkan kendaraan arus lalu lintas yang dari arah selatan mau ke timur akan tersendat, karena yang dari arah timur mau ke barat itu ada dua truk tronton tadi yang salah satunya sedang mengalami trouble. Dan trouble-nya ini pas di tengah jalan, pas traffic light-nya itu loh. Ini untung saja tadi ada petugas kepolisian juga yang ikut membantu untuk menangani trouble tersebut ya. Kalau tadi Mas Azril dari arah barat, dari arah Madiun tidak begitu tersendat dan juga sudah berhasil melintasi titik kepadatan tersebut. Kami ulangi kembali, lokasinya ada di Simpang 4 Guyangan Nganjuk, yang dari arah timur mau ke arah barat ada truk tronton yang sedang trouble, Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Intan Anggra ini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Deputi Bidang Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Nelly Prolida, mengungkapkan bahwa gempa susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT masih akan terjadi hingga 30 hari ke depan. Beliau menjelaskan berdasarkan hasil perhitungan sementara, aktivitas gempa susulan diperkirakan akan meluruh dalam waktu 21 hingga 30 hari ke depan atau hingga akhir September 2026. Meskipun laju gempa diprediksi akan terus menurun secara bertahap, estimasi ini bersifat dinamis dan bukan berarti setelah waktu tersebut gempa tidak akan terjadi sama sekali. Terkait gempa utama bermagnitudo 7,7 di Flores, BMKG mencatat sebaran gempa susulan terkonsentrasi di wilayah Flores bagian tengah hingga bagian barat. Hingga hari Rabu siang jam 14.00 telah tercatat sebanyak 3.000 gempa susulan dengan magnitudo 1,1 hingga 6,2. Beliau menambahkan tingginya jumlah gempa susulan tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian kerak bumi atau pelepasan energi untuk mencapai keseimbangan yang baru. Menyikapi temuan adanya kerusakan pada sejumlah bangunan fasilitas publik di rumah warga, evaluasi lebih lanjut akan terus dilakukan guna membedakan jenis kerusakan struktural dan non-struktural. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang namun terus waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan di kawasan tersebut.

Anda masih di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Masih bersama saya Angga, ditemani juga gatekeeper ada Danti Danila, Intan Anggraini, dan Imalana. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9000-1061. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI membawa kemudahan sekaligus tantangan bagi generasi muda di seluruh Indonesia. Teknologi tersebut dinilai harus dikuasai tanpa membuat masyarakat kehilangan kemampuan berpikir kritis dan jati diri kebangsaan. Tantangan mengendalikan pemanfaatan AI ini menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus ketika Indonesia memasuki usia kemerdekaan ke-81. Ketergantungan berlebihan terhadap teknologi dikhawatirkan membuat kemampuan berpikir tidak terasa sekaligus mengikis nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa. Pesan tersebut disampaikan oleh Caturida Mayuwanto Doktoralina atau yang akrab disapa Pak Doktor dalam sebuah pembekalan mahasiswa pada baru-baru ini. Beliau yang juga merupakan dosen Universitas Dian Nusantara Jakarta sekaligus Taprof Lehanmas menegaskan bahwa perkembangan teknologi seharusnya tidak berdiri sendiri. Kemajuan tersebut harus diikuti penguatan karakter, integritas, serta nilai kebangsaan agar generasi muda tetap memiliki pijakan yang kuat. Beliau menilai makna kemerdekaan pada era digital tidak lagi hanya berkaitan dengan kebebasan fisik, melainkan kemandirian dalam berpikir dan kemampuan menyaring informasi secara kritis untuk kepentingan bangsa. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan AI yang semakin cepat, kearifan lokal menjadi salah satu fondasi penting untuk mempertahankan identitas kebangsaan. Menurut beliau, nilai-nilai luhur bangsa seperti religiusitas, gotong royong, musyawarah, keberanian, dan solidaritas harus terus diperkuat dan menjadi perisai dalam menghadapi berbagai dampak negatif teknologi. Beliau juga mengingatkan bahwa konsep bela negara bagi generasi muda saat ini harus berwujud pada kesungguhan belajar, menjunjung tinggi kejujuran, integritas, serta mengabdi kepada masyarakat. Dengan demikian, penguasaan teknologi dapat berjalan beriringan dengan kemampuan menjaga karakter dan identitas bangsa Indonesia.

Sedulur Cakra, waktu sudah merapat di jam 2 sore. Saya Erlangga Sandi bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas untuk Sedulur Cakra.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Jakra, saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Bagaimana, sudah sampai mana sedulur Jakra perjalanan di siang hari ini? Tepat di hari Kamis 20 Agustus 2026. Tidak terasa kita sudah mulai berada di penghujung bulan Agustus ya. Kemarin sudah ada yang bingung sekali karena mau 17-an Agustus, baik kostum lalu juga persiapan-persiapan agenda menyambut hari ulang tahun ke-81. Kini sudah di tanggal 20, sedulur Jakra. Apakah acara masih terus berlangsung? Kalau saya sempat dapat kabar yang di Baron Nganjuk itu malah untuk acara PHBN ada di bulan September ya. Yang di September itu adalah acara besarnya. Seperti biasa bertempat di belakangnya taman, Taman Cahyaning Baron ya, yang baru itu. Ada bagaimana di kawasan Anda? Acara-acara seperti itu apakah juga masih banyak digelar? Dan nanti gongnya di bulan September atau di akhir dalam bulan Agustus nanti boleh ditambahkan ya. Saya Iis yang akan menemani aktivitas Anda. Silahkan yuk yang mau bergabung berbagi informasi 0852-9001-061. Saya bertugas bersama Alvan Amar, Angga Sandi, dan Ima Lana. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariah bisa juga Anda dapatkan di kawasan Jombang, salah satunya di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, Sudah Jagrab, berita terkini bisa Anda akses melalui website kami di www.cakrakrisna.com. Ada info terkait dengan kenaikan biaya haji tahun 2027, lalu juga akan ada info terkait dengan kondisi di jalur Tanjung Anom Nganjuk, yang mana sekarang ternyata sedang berlangsung karnaval ya. Jadi jangan lupa untuk cek kembali informasi dari kami melalui media sosial Facebook dan juga Instagram, atau langsung di website kami www.cakrakrisna.com. Update informasi ke Ima, silakan.
1: Satu informasi terkait dengan adanya pemadaman listrik sementara yang akan terjadi pada hari Jumat besok 21 Agustus 2026, okay. Tepatnya di wilayah Mojokerto ini. Pukul jam 9 sampai dengan jam 11 siang untuk wilayah pemeliharaannya ada di Kecamatan Kabuh, tepatnya di Desa Kedung Jati dan juga Desa Jatisari. Jadi hanya dua desa saja ya Iis ya, untuk hari Jumat besok 21 Agustus 2026. Ini ada pemadaman listrik sementara karena ada pemeliharaan jaringan SUTM dan juga rabas potong dan tebang pohon di wilayah yang terdampak pemadaman gitu. Untuk kabar yang kami himpun dari wilayah PLN UPT Mojokerto. Selanjutnya informasi terkait dengan adanya pelaksanaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang akan digelar di wilayah Jombang pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Ini ada beberapa rekayasa lalu lintas ya Is, bahwasanya di jalur Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah mulai Simpang Sambong hingga Simpang Tol Tembelang ini akan disterilkan dan hanya dapat dilalui oleh peserta atau delegasi yang memiliki tanda khusus saja. Dari pihak Lantas Polres Jombang, ini pengamanan dibagi dalam 3 ring untuk mengantisipasi kepadatan, yang di mana ring 2 mencakup penyekatan di simpang 3 Jembatan Peloso dan simpang tol Bandar Kedung Mulyo, khususnya untuk mengarah kendaraan besar seperti truk dan bus ke jalur alternatif ataupun tol. Lalu di ring 3 berada di simpang 4 Pasar Kabuh dan simpang 3 Sembung sebagai titik pemberitahuan awal bagi pengendara agar memilih jalur yang sesuai. Sementara itu pengamanan juga disiapkan untuk istighosah pramuktamar yang berlangsung pada malam hari ini ya Iis. Rekayasa arus akan dilakukan situasional seperti pengalihan, buka tutup, one way atau kontraflow menyesuaikan kondisi arus lalu lintas. Dan dari pihak Satlantas Polres Jombang bersama dengan Gerakan Supir Jawa Timur ini juga mengimbau pengemudi truk dan bus menghindari jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah selama muktamar untuk mencegah kepadatan dan juga kemacetan. Jadi sudah dimulai hari ini ya sampai tanggal 31 Agustus 2026 mendatang, kami sarankan untuk kendaraan bermuatan besar ya seperti truk atau bus itu lewat jalur alternatif saja, jangan lewat jalur jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah selama adanya muktamar NU ke-35 ini Is.
0: Terima kasih Ima, lanjut ke Angga silakan.
2: Informasi masuk dari Pak Wibowo dari Jombang menuju ke Kandangan Kediri sedang melintas di kawasan Bareng. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Bu Fatimah dari Pare Kediri menuju ke Nganjuk sedang melintas di kawasan Pelemahan. Arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar siang hari ini.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga Pak Mahmud, ini melaporkan di kawasan Rejo Agung perbatasan Kediri Jombang, arus lalu lintas dari arah selatan mulai ada peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga ada kendaraan roda 4. Ada Pak Widodo, ini dari Kediri menuju ke Nganjuk melintas di kawasan Simpang Semampir, arus lalu lintas masih cukup lengang pada sore hari ini. Belum ada peningkatan volume kendaraan yang berarti. Ada Mas Saputra melintas di Simpang Dandangan Kediri, arus lalu lintas juga lengang, tidak ada peningkatan kendaraan pada sore hari ini. Ada Pak Satrio melintas di Jalan Ahmad Yani Kediri arah ke utara. Arus lalu lintas di arah dari selatan ke utara cukup lengang sekali, namun dari arah utara ke selatan mulai ada peningkatan volume kendaraan, Is.
0: Baik, terima kasih Angga, Sandi, dan Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya tunggu informasi dari Anda lewat 0852-9010-61, 0852-9010-61.
5: Sing legowo ya mas.
6: Tetep legowo. Tetep wong anak yang orang duwe gur kalah ya.
5: Iki kabeh pilihane wong tuaku.

0: Saya update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, informasi masuk tadi disampaikan Pak Muhaji di jalur Surabaya yang menuju ke arah Nganjuk. Mm-mm. Ini lewat arteri sudah sampai di kawasan Bebas Mojokerto. Ini masih cukup lancar. Wilayah Sidoarjo tadi yang cukup padat, lepas itu ke arah Mojokerto masih normal karena pas masuk Sidoarjo tadi jam-jam istirahat makan siang, jadi memang cukup padat kondisi jalan. Sampai Mojokerto arah ke Jombang aman dengan kendaraan pribadi yang cukup mendominasi untuk di siang menjelang sore ini. Kemudian informasi untuk kekeringan kita juga terima tadi dari Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan dan juga Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek, okay. Bapak Edi Purwanto. Mm-hmm. Ini data per hari kemarin, hari Rabu berarti tanggal 19 Agustus. Untuk per kemarin di wilayah Trenggalek ini ada 25 desa yang terdampak kekeringan yang tersebar di 10 kecamatan di wilayah Kabupaten Trenggalek.
0: Baik.
1: Total ada 17 ribu lebih jiwa yang terdampak. Ini tersebar di beberapa kecamatan, meliputi Kecamatan Panggul, Kecamatan Dongko, Kecamatan Tugu, Kecamatan Kampak, kemudian Kecamatan Pogalan, di Watulimo, Gandusari, Bendungan dan juga di Kecamatan Pule. Ini sudah tersebar untuk data kekeringan di wilayah Kabupaten Trenggalek. Untuk langkah dari BPBD ini sudah mendistribusikan, per kemarin ada 556 ribu liter air bersih yang didistribusikan ke 10 kecamatan yang terdampak tadi. Untuk sementara ini masih tercover semuanya, belum mengalami kesulitan dari BPBD untuk melakukan dropping air bersih yang dibutuhkan warga dengan jumlah sampai 500.000 liter air tadi, tapi masih aman sejauh ini. Untuk potensi kekeringan disampaikan juga masih berpotensi bertambah karena mengingat musim kemarau masih akan cukup panjang sampai akhir tahun nanti. Jadi sementara ini per kemarin data yang masuk ada 20 desa yang terdampak kekeringan di wilayah Kabupaten Trenggalek dan masih berpotensi meluas di akhir tahun nanti. Tapi untuk sementara ini masih tertangani oleh BPBD Kabupaten Trenggalek. Nanti kalau misal butuh bantuan akan diajukan ke BPBD Provinsi Jawa Timur. Lalu satu lagi info masuk tadi disampaikan oleh Mas Ridwan di Rejoso Nganjuk ke arah Madiun. Ini sampai di Terminal Bus Nganjuk Ladang sebelah Polres masih aman. Arah ke Madiun dengan dominasi roda 4 serta truk muatan IIS.
0: Baik Alvan, terima kasih. Lanjut ke Ima.
2: Informasi terkait dengan pemadaman listrik pun juga ada di wilayah Trenggalek ya, pada hari Jumat besok 21 Agustus 2026 untuk waktu padamnya jam 8:30 pagi sampai dengan jam 10:30 siang. Untuk lokasi pemadaman ada di Kecamatan Trenggalek, tepatnya di sebagian Desa Ngares dan juga Desa Sumberdadi. Lalu yang kedua di Kecamatan Bendungan, tepatnya di Desa Sengon. Untuk pemadaman ini karena adanya pemeliharaan jaringan 20 kV. Jadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya sebelum jam 8:30 pagi sampai dengan jam 10:30 siang. Selanjutnya informasi terkait dengan bunga tabebuya ini Iis, bahwasanya di wilayah dimana? Kediri, Kabupaten, di tepatnya di wilayah Gumul ya, Simpang 5 Gumul ini sudah mulai bermekaran ini ya. Informasi yang kami himpun ini dari Pak Mamat, ini membagikan video ini Iis, bunganya cantik sekali, warnanya pink menyala gitu. Ada yang pink, apa namanya, kalau pink-pink muda gitu Iis. Sama ada yang kayak pink Fanta gitu warnanya. Jadi ada dua macam pink dan juga ada warna putih juga ya di wilayah Gumul. Jadi kayak lagi tren-tren sekarang itu Iis, kayak kita gak bisa ke Jepang, Gumul di Jepang-Jepangin gitu.
0: Itu di TikTok saya muncul terus itu.
2: Nah itu banyak sekali ya sekarang apa namanya viral video-video kayak gitu. Nah ini bisa loh, bisa buat video Jepang-Jepangan di wilayah Gumul ya untuk sekarang, karena bunga tabebuya di wilayah Gumul itu bermekaran banyak sekali dan cantik juga, apalagi didukung dengan jalanan yang lumayan lebar juga ya di wilayah Simpang 5 Gumul itu. Jadi kalau yang mau berliburan ke Gumul bisa deh kapan-kapan di video ya untuk bunga tabebuyanya. Hari Minggu mungkin ya yang CFD mau ke wilayah Gumul bisa dikabarkan kepada kami ya, keindahan bunga tabibuya di wilayah Simpang Lima Gemul. Selanjutnya di wilayah Leceret, kali ini informasi yang kami himpun pada tanggal 24 Agustus mendatang itu akan ada gerak jalan nih Is. Tingkat SD, MI, MTS, SMP, SMA semuanya itu ikut gerak jalan ya di tanggal 24 Agustus mendatang. Masih lama tapi bisa dipersiapkan untuk jalurnya, pasti akan sangat ramai sekali dan pasti ada pengalihan arus lalu lintas juga ya, karena mengingat ini tidak hanya dari SD ataupun dari MTS ataupun dari SMA saja, tapi semua lini ikut ini ya, dari SD sampai dengan SMA itu ikut gerak jalan ini di wilayah Leceret ini sampai tanggal 29 Agustus Iis. Untuk PHBN-nya ya, jadi masih lama sekali untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya informasi terkait dengan laka ini yang ada di wilayah Kabupaten Blitar, terjadi kecelakaan tunggal yang melibatkan Mitsubishi L300 yang terjun ke sungai di Desa Meronjo, Kecamatan Selupuro, Kabupaten Blitar pada hari ini Kamis 20 Agustus 2026 pagi tadi, yang dimana sopir ini dinyatakan meninggal dunia ini sampai aninya setelah dilarikan ke rumah sakit Tulingi. Aibtu Muheni, Kasih Umas Polres Blitar ini mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas tunggal ini melibatkan kendaraan L300 yang dikemudikan oleh lelaki inisial S, warga Kecamatan Selupuro, terjadi di tikungan Sungai Jari Desa Meronjo, Kecamatan Selupuro pagi tadi Is.
0: Baik, terima kasih informasinya, ada Ima dan Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pak Riono, selamat siang. Halo.
4: Halo, selamat siang, baik.
0: Enggih, lagi di mana, Pak?
4: Lagi di pondok, Mbak. Ini lele ya, panas banget, Mbak.
0: Enggih. Pondok mana ini, Pak?
4: Pondok pesantren di ladang itu, Mbak Is. Oh,
0: santrinya banyak berarti ya?
4: Santrinya semut itu.
0: Bisa aja ini, Pak Riono. Cerah atau mau hujan, Pak, di sana?
4: Baik, cerah terus.
0: Cerah terus, ya.
4: Mendungnya ya.

0: Tapi gak mau anu, gak mau mengelilingi matahari.
1: Gitu. Jadi cuma mendung-mendung doang begitu ya.
0: Iya, langitnya nggak biru, tapi pewarnanya seharian tetap itu, Mbak.
1: Oh, ya. Baik, baik. Siap. Belum pernah hujan, Pak, sejak kemarin?
0: Belum pernah ini nanam itu andewi dan sawit daging mulai tanah saya panen ini. Nggak diambil hujan sama
1: Belum
0: sekali.
1: sama sekali hujan ya.
0: Yes, kotor terus, Mbak.
1: Tapi pernah kekeringan nggak di Bojon itu?
0: Wo oh, yo, yang malas ya kering, Mbak. Tapi yang kreatif ya basah, walau
1: Wah,
0: ladang.
1: nge. Pak Riono termasuk yang mana ini?
0: Ini ladang anu arah utara kafe sawah saya ini.
1: Oh, gitu.
0: Akan perbatasan gang dalam gitu loh, Mbak. Kayak di utaranya gitu.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Riono informasinya, nggih.
0: Ya, Mbak. Sama-sama. Selamat
1: Baik.
0: siang, Mbak.
1: Nggih, selamat siang kembali Pak Riono. Ini tadi menyampaikan untuk kondisi di Pujon Batu.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, Zero Jagra Kementerian Haji dan Umroh telah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2027 dalam rapat bersama dengan Komisi 8 DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf atau biasa dipanggil Gus Irfan mengusulkan ada kenaikan BPIH tahun 2027 dibanding tahun 2026. Nah, BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji ya. Usulan rata-rata BPIH tahun 2027 adalah 107 juta per jamaah. Tetapi ada penurunan dalam pembayaran biaya perjalanan ibadah haji BIPIH. Meski mengalami kenaikan menjadi 107 juta, namun jemaah hanya akan membayar BPIH sebesar 42.900. Sisanya itu dibayarkan dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Dalam penjabarannya, uang yang dibayarkan jemaah adalah untuk penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi dan akomodasi selama di Mekah. Sedangkan sisa 60% yang dibayarkan nilai manfaat terdiri dari komponen pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Penyusunan rancangan BPIH 2027 menggunakan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 17.500 per dolar Amerika Serikat dan Saudi Rial sebesar 4.666,67 per rial. Lebih lanjut, Gus Irfan menyebut bahwa kenaikan biaya haji 2027 juga akan dibarengi dengan peningkatan layanan bagi jemaah di tanah suci. Namun peningkatan itu yang 107 juta jemaah hanya membayar 42.900 sekian saja ya. Adapun mengenai alasan kenaikan biaya haji tahun 2027, Gus Irfan membeberkan ada sejumlah faktor yang menjadi pemantiknya. Salah satunya penghapusan layanan tingkat D oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga layanan jemaah haji saat ini berada di tingkat A, B, dan C. Selain itu, ada faktor dari kondisi ekonomi global yang berubah dari tahun lalu, termasuk harga minyak dunia. Sebelumnya, pada tahun 2026, BPIH bernilai 87.400 per jamaah dengan komposisi pembiayaan meliputi 62% ditanggung oleh jemaah dan nilai manfaat yang ditanggung BPKH sebesar 38%. Dari jumlah itu, BIPIH yang wajib dibayar langsung oleh jemaah haji tahun 2026 rata-rata adalah 54.193.000. Ya, Alvan, silakan.
1: Ya, yes, meskipun biaya haji tahun 2027 nanti akan naik ya. Mm-mm. Tapi dari Kementerian Haji dan Umroh ini mengklaim juga akan dibarengi dengan peningkatan layanan bagi para jemaah di tanah suci. Jadi baik, meskipun biayanya naik, mm-mm, nanti untuk pelayanan terutama untuk lansia dan juga jemaah yang sakit juga akan diperbaiki.
0: Ditingkatkan ya.
1: Jadi tidak hanya untuk biaya yang naik, tapi pelayanan, mm-mm, juga akan ditingkatkan. Ini untuk tahun 2027 nanti. Tadi akan membayar totalnya 107 juta rupiah, tapi nanti jemaah akan membayar 42 juta saja, mm-hmm, karena sisanya akan dibayarkan lewat nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Selain faktor dolar dan kondisi ekonomi dunia, mm-hmm, ternyata di Arab Saudi itu haji ada tingkatannya, Is. Dari pemerintah Arab Saudi, mm-hmm, ini ada sejumlah tingkatan begitu. Ada tingkat A, tingkat B, tingkat C, dan juga tingkat D.
0: Apa yang membedakan kira-kira?
1: Nah, itu mungkin layanan ataupun makanan atau hotel dan juga lain-lainnya. Tahun 2026

0: kan biaya haji juga ikut naik di tahun 2027 nanti. Ini masih dalam pembahasan oleh Kementerian Haji dan Umroh dan juga oleh DPR RI. Ini masih dibicarakan, nanti kalau sudah fix juga akan diumumkan terkait dengan kenaikan biaya haji tahun 2027 nanti, Iis.
1: Oke, ya baik. Terima kasih. Lanjut ke Ima dulu, silakan.
2: Dari Pak Parno di wilayah Rejoso, ini tadi kan ada karnaval ya Iis, ya kabarnya tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah ini beliau lagi nonton ini dan mengirimkan sebuah video bahwasanya sudah dimulai juga ya untuk karnaval di wilayah Rejoso. Tapi ini kayaknya yang kecil-kecil dulu ya, ini dari yang SD dulu untuk startnya, mungkin habis itu baru SMP lalu SMA ya. Ini juga dari pakaiannya juga cantik-cantik sekali ini Iis ya.
1: Okay, baru mulai ya.
2: Tema kerajaan sepertinya ini. Nah, ini. Kayaknya di wilayah Nganjuk untuk karnaval kebanyakan temanya kerajaan terus ya ini.
1: Jadi ya kerajaan-kerajaan itu kayaknya Arya Kamandanu. Terus siapa lagi ya? Kemarin saya ingat dari Pak Sapuan itu loh.
2: Banyak ya yang kerajaan-kerajaan Kediri, kerajaan Nganjuk kayak gitu ya. Selanjutnya informasi yang kami himpun dari wilayah Muktamar Jombang. Ini ada seperti toleransi begitu Iis, bahwasanya untuk muktamar NU tanggal 27 hingga 31 Agustus mendatang, ini wilayah komunitas gereja di Jombang ini siapkan rumah singgah gratis bagi para peserta muktamar NU. Jadi buat para peserta muktamar nggak perlu bingung-bingung lagi, nggak perlu risau ya, bahwasanya komunitas gereja di Jombang itu turut untuk membantu adanya event muktamar ini agar peserta muktamar juga enjoy untuk melakukan rapat muktamarnya di wilayah Jombang mendatang. Dan juga dari server sebelah juga ini ya, Muhammadiyah, ini pun juga menyiapkan posko gratis dan ratusan relawan pada muktamar NU Jombang. Untuk posko gratisnya ini terkait dengan makan gratis. Gitu, ini untuk membantu rapat event muktamar NU yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 hingga 31. Dari pihak Muhammadiyah pun juga ikut membantu adanya muktamar NU ini. Selanjutnya informasi yang kami himpun terkait dengan tadi kecelakaan tunggal yang melibatkan Mitsubishi L300 yang terjun ke sungai di Desa Meronjo, Kecamatan Selupura, Kabupaten Blitar. Kami sudah menghubungi dari pihak Kasih Humas Polres Blitar, Bapak Aibtu Saiful Muheni, terkait dengan peristiwa tersebut, bagaimana kronologinya dan apakah untuk korban ini sudah dibawa ke rumah duka atau belum. Ini beliau katanya tunggu sebentar, sepertinya beliau masih rapat atau bagaimana, nanti jika sudah ada jawaban dari beliau akan kami sambungkan kembali untuk peristiwa tersebut. Selanjutnya di wilayah Blitar pun juga ada satu peristiwa terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang dimana kembali terjadi lagi ya di wilayah Kabupaten Blitar. Kali ini terjadi di wilayah Kaulan, Kecamatan Sutojayan, yang dimana untuk karhutlanya ini terdapat 3 hektar yang terbakar pada hari Rabu kemarin, 19 Agustus 2026 pada malam hari. Proses pemadaman dilakukan secara bersama-sama oleh pihak BPBD pun juga melakukan proses pembasahan ya, tidak hanya damkar saja, terus ada perhutani juga, ada Polri dan juga warga setempat untuk berjibaku memadamkan api di wilayah yang terdampak, karena sangat luas sekali Iis, sekitar 3 hektar ini yang terdampak kebakaran pada hari Rabu kemarin. Lalu untuk pemadaman ini alhamdulillah juga sudah selesai ya di hari ini. Sementara itu tidak ada laporan korban jiwa maupun korban luka-luka pada peristiwa karhutla kemarin Iis.
1: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga, silakan.
3: Ada informasi masuk dari Kapolsek Warujayang, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi Eza, ini mengirimkan sebuah foto dimulainya start karnaval di kawasan Warujayang, Iis.
1: Nah ini tingkat SMA juga ya?
3: Iya, ini tingkat SMA, SMK, Iis. Ini tampaknya peserta sedang memakai baju adat mana ini? Baju adat Sumatera ini kalau dilihat-lihat, Iis. Lalu ada juga Pak Setiaris, rata-rata

0: Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk melaporkan perjalanan ke Trenggalek melewati jalan penanggungan Kota Kediri, tepatnya di kawasan Mojoroto. Arus lalu lintas agak tersendat karena bubaran anak sekolah. Harap untuk pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut di berhati-hati. Dan cuaca menurut beliau cetar membana.
1: Wah, cerah banget ya.
0: Cerah banget, masih cukup terik ya sore ini.
1: Baik, terima kasih.
0: Bu Inung menambahkan sebuah video dari beliau. Ini karnavalnya ramai banget di kawasan Rejoso ini. Tampak banyak ibu-ibu dan anak-anak yang menonton di depan rumah beliau. Lalu ada Mbak Ilma, ini melaporkan di kawasan Jalan Raya Lames, Madiun Kota. Arus lalu lintasnya ramai lancar pada sore hari ini. Tidak ada hambatan sama sekali. Ada Pak Gani melaporkan di Jalan Raya Wilangan. Arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada Bu Ratih melintas di kawasan Balong Bendo. Beliau dari Krian menuju ke Nganjuk. Di kawasan Balong Bendo arus lalu lintas ramai lancar, mulai ada peningkatan kendaraan pada sore hari ini.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi, Imalana dan Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Tetap hati-hati dan waspada untuk Anda yang melintas di jalur Tanjungan Nganjuk dari arah mana ini? Karena kalau Anda dari arah Owarujeng hendak mengarah ke Baron, nanti bisa cari alternatif lain, hindari jalur Tanjungan Nom karena sekarang sedang ada karnaval SMA SMK sederajat yang dilaksanakan pada hari ini. Terlihat juga dari Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk, ada Kompol Ahmad Junaidi yang mengirimkan sebuah dokumentasi juga ya. Ini sudah diberangkatkan sejak jam 1 siang tadi ya mungkin. Dan ramai sekali di lokasi. Baik, terkait dengan kecelakaan tunggal yang melibatkan Mitsubishi L300 terjun ke sungai di kawasan Selopuro Blitar, saya sudah tersambung dengan Kasihumas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni. Pak Saiful, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Is.
0: Selamat siang kembali, Bapak. Sehat, Ge?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak Is.
0: Oke, baik. Kami dapat kabar ada mobil Mitsubishi L300 yang terjun ke sungai, Bapak. Bagaimana untuk informasi lengkapnya? Monggo.
1: Iya, baik. Betul, Mbak Is. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada seluruh pendengar radio Cakra dimanapun berada. Untuk itu kami menyampaikan dengan adanya kejadian laka tunggal yang melibatkan kendaraan Mitsubishi L300, yang mana kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 sekitar pukul 06.30 WIB, yang TKP berada di tikungan sungai Jari sebelah barat daripada jembatan, tepatnya di Desa Meronjo, Kecamatan Jayapuro. Kemudian untuk pengemudi yang terlibat laka, saudara S, umur 64 tahun, ini adalah warga Kecamatan Jayapuro. Kerugian material kejadian tersebut kurang lebih 4 juta, dan kami sampaikan untuk kronologi singkat yang semula, kendaraan Mitsubishi yang dikendarai saudara S berjalan dari arah barat ke timur. Saat memasuki jalan umum Desa Meronjo, kendaraan melaju di jalan yang menurun atau menikung sehingga berjalan tidak terkendali, sehingga terjadi benturan dengan pembatas jalan sebelah kiri sehingga kendaraan tersebut terjun atau terjatuh mengarah ke sungai. Demikian, Mbak, untuk kronologi kaitan dengan kejadian laka tersebut.
0: Baik, bagaimana kondisi dari sang sopir, Pak Saiful?
1: Iya, baik. Kemudian petugas Polsek Selopuro dan unit laka serta dibantu warga untuk mengevakuasi korban, dan selanjutnya korban dibawa di rumah sakit, dan kemudian korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit, Mbak. Dan kesimpulan awal kaitan dengan kejadian tersebut, ini adalah faktor manusia, pengemudi pick up kurangnya konsentrasi dan mengantuk. Informasinya begitu,
0: Mbak. Ya, baik. Ini mohon maaf untuk korban warga mana tadi, Pak?
1: Warga Selopuro di.
0: Oh, sebenarnya warga lokal juga ya, tapi
1: warga lokal.
0: Apakah saya kira kalau kurang hafal dengan medannya begitu?
1: Iya, sudah menguasai tentunya warga Selopuro. Jadi dari kejadian itu ya satu kecamatan lah ini ya,
0: Baik, berarti memang ada faktor manusia kurang konsentrasi tersebut, ya? Oke, baik. Yang terakhir, Bapak, mungkin ada informasi tambahan atau imbauan, monggo.
1: Ya, betul, Mbak. Tentunya ini menjadi perhatian kita semuanya, ya, Mbak, ya. Kaitan dengan sering adanya kejadian kecelakaan. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat pengguna jalan, tentunya untuk selalu berhati-hati dalam perjalanan, selalu konsentrasi apabila lelah, ngantuk, agar berhenti di rest area atau tempat-tempat yang benar-benar aman. Kemudian apabila sudah pulih dalam hal istirahatnya, bisa melanjutkan perjalanan kembali. Kemudian selalu mentaati aturan lalu lintas, menjaga jarak, menjaga keselamatan diri dan keselamatan pengendara lainnya tentunya. Mari kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya kecelakaan, stop pelanggaran, stop kecelakaan. Terima kasih, Mbak.
0: Baik, G. Terima kasih kembali, Bapak Saiful. Selamat melanjutkan tugas kembali, G.
1: Ye, sami-sami.
0: Selamat sore. Assalamualaikum. Kasih Humas Polres Blitar ada itu Saiful Muheni terkait dengan insiden lalu lintas di Desa Mronjo, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat sore Sudut Jagra. Saya Isatin masih di ruang siar untuk menemani aktivitas Anda serta mengawal perjalanan Anda. Tambahkan informasi melalui 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariah, dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambul, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambul, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, Anda di sisi timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Jembatan Lama Kertosono menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan sejarah wilayah Kertosono. Berdiri dan digunakan sejak masa lalu, jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar kawasan, tetapi juga menjadi saksi bisu berbagai peristiwa dan aktivitas masyarakat dari masa ke masa. Keberadaannya turut merekam perubahan kehidupan serta perkembangan wilayah Kertosono selama beberapa generasi. Seiring berjalannya waktu, Jembatan Lama Kertosono menyimpan nilai sejarah dan kenangan bagi masyarakat yang pernah melintasinya. Di balik bentuknya yang sederhana, tersimpan cerita tentang perjalanan, interaksi, serta kehidupan masyarakat pada zamannya. Karena itu, keberadaan jembatan lama ini tidak sekedar menjadi peninggalan masa lalu, tetapi juga bagian dari warisan sejarah yang penting untuk dikenang dan dilestarikan oleh generasi berikutnya.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat sore, kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terus meluas dan diperkirakan telah mencapai 100 hektar. Selengkapnya bersama Tata, Krishna FM Loakulu, Kutai Kartanegara.
4: Kondisi terparah terjadi dalam 2 hari terakhir ketika api kembali meluas di tengah kondisi lahan gambut yang kering. Upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan, namun proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya, kondisi lahan gambut yang membuat api sulit dikendalikan. Selain itu, akses menuju sejumlah titik kebakaran juga menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah api kembali meluas ke area lainnya. Petugas terus melakukan pemantauan dan pemadaman di lokasi terdampak. Sementara, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama kondisi lahan masih kering. Saya tetap melaporkan dari Krishna Lokulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wilayah Kabupaten Lumajang, hingga Selasa 18 Agustus 2026 terpantau terkendali. Hasil pemantauan di lapangan tidak menemukan titik api maupun kepulan asap. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
5: Hasil pemantauan di lapangan tidak menemukan titik api maupun kepulan asap. Meski demikian, BPBD Lumajang tetap memperketat pemantauan, khususnya di kawasan Ranupani karena kondisi vegetasi masih kering selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan pemantauan dilakukan secara berkelanjutan dengan menyiagakan personel di wilayah Ranupani. Personel bertugas mengamati perkembangan kondisi kawasan sekaligus menghimpun informasi apabila ditemukan indikasi munculnya titik api baru. BPBD juga mendukung proses pembasahan sejumlah area menggunakan helikopter, termasuk memastikan lokasi operasi udara tetap aman dari aktivitas masyarakat. Isnugroho menegaskan, meskipun api telah padam, kewaspadaan tetap harus dijaga. Kondisi kering selama musim kemarau masih berpotensi memicu kebakaran vegetasi di kawasan TNBTS. Karena itu, pemantauan dan pencegahan terus dilakukan bersama tim gabungan agar setiap potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin. Masyarakat juga diimbau berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan konservasi. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Seorang mahasiswa Stikes Kandedes Malang berinisial AVG berusia 25 tahun meninggal dunia setelah ditikam temannya sendiri berinisial SP 26 tahun. Selengkapnya bersama Rizka Krisna FM Malang.
6: Peristiwa tersebut terjadi di komplek asrama mahasiswa Stikes Kandedes, Jalan Raden Panji Suroso, Kota Malang, pada Selasa 18 Agustus 2026. Polisi menyebut kejadian bermula dari cekcok antara korban dan pelaku yang dipicu persoalan asmara. Sebelum penikaman, korban dan pelaku diketahui sempat mengonsumsi minuman keras jenis arak di salah satu kamar asrama. Pelaku mempermasalahkan korban yang diduga pernah menggoda dan mengganggu pacarnya. Perselisihan kemudian berkembang menjadi baku hantam hingga pelaku mengambil pisau kupas buah dan menusuk korban di bagian dada kanan. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku untuk menjalankan proses hukum. Korban dan pelaku diketahui sama-sama berasal dari Papua Selatan dan merupakan mahasiswa di kampus yang sama. Kasus ini masih ditangani Satreskrim Polresta Malang Kota, sementara polisi terus mendalami rangkaian kejadian dan motif penikaman tersebut. Rizka Aprilina, Kesna FM, Malang.
3: Pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama Polres Trenggalek mengembangkan budidaya bawang putih di wilayah dataran tinggi sebagai upaya mendukung swasembada pangan nasional dan juga mengurangi ketergantungan terhadap impor. Selengkapnya bersama Ike Linda, Krisna FM Trenggalek.
7: Trenggalek dinilai memiliki potensi pengembangan bawang putih karena sejumlah wilayahnya berada pada ketinggian sekitar 700 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Pada tahap awal disiapkan 150 kg bibit bawang putih varietas lumbu hijau untuk ditanam di lahan seluas 0,2 hektar dengan melibatkan 8 petani dari sejumlah kelompok tani. Hasil penanaman tersebut akan dievaluasi sekitar 3 bulan mendatang. Jika hasil panen dinilai baik, pengembangan budidaya bawang putih akan diperluas hingga 1,5 hektar. Pemerintah berharap produksi bawang putih dari Trenggalek dapat terus meningkat sehingga membantu mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek.
3: BPBD Kota Samarinda mewaspadai fenomena El Nino yang disebut sebagai Godzilla El Nino karena berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih kering hingga September, bahkan kemungkinan berlanjut sampai Oktober. Selengkapnya bersama Nona Krisna FM Samarinda.
8: Kondisi ini meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan. Hingga saat ini, BPBD Samarinda mencatat sekitar 61 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak, mencapai kurang lebih 83 hektar. Pemerintah kemudian memperkuat langkah mitigasi melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, termasuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian yang berpotensi mengalami gagal tanam maupun gagal panen. Selain ancaman karhutla, keterbatasan sumber air juga menjadi perhatian. BPBD Samarinda mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan memanfaatkan air hujan ketika tersedia. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi pasokan air bersih apabila debit air menurun, termasuk koordinasi dengan PDAM, pemadam kebakaran, dan penyedia kendaraan tangki. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM, Samarinda.
3: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan permintaan maaf setelah beliau viral karena salah membaca sila kedua Pancasila saat upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
9: PLT Bupati Pati Chandra mengaku kondisi fisiknya saat itu kurang fit sehingga konsentrasinya menurun. PLT Bupati Pati Chandra menjelaskan Rangkaian kegiatan menyambut HUT kemerdekaan cukup padat hingga berlangsung sampai malam. Pada pagi hari sebelum upacara, PLT Bupati Pati Chandra mengaku sudah mengalami kondisi kurang enak badan hingga keringat dingin. Meski demikian, PLT Bupati Pati Chandra tetap menjalankan tugas sebagai inspektur upacara. Atas kejadian tersebut, PLT Bupati Chandra meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati dan seluruh masyarakat Indonesia. PLT Bupati Chandra mengatakan, kesalahan membaca teks Pancasila tersebut terjadi di luar perakiraannya karena kondisi fisik yang kurang baik. Yuni Caya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Seorang pelajar berusia 14 tahun meninggal dunia setelah terlindas alat berat jenis eskavator di lokasi proyek PT Sera Sewu Indonesia, berada di Dusun Sambirobyong, Desa Bendung Rejo, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, pada Selasa 18 Agustus 2026 sore. Selengkapnya bersama Caca Krisna FM Nganjuk.
10: Korban diketahui berinisial RGP dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Kasihumas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Sebelum kejadian, korban RGP 14 tahun bersama dua temannya S 15 tahun dan K 14 tahun bermain di area proyek. Ketiganya berada di sekitar ekskavator yang sedang tidak digunakan dan diparkir di lahan miring. Saat kejadian, S dan K berada di dalam alat berat sementara RGP berada di bawah. Kemudian disebut mengotak-atik lubang kunci starter ekskavator menggunakan kunci sepeda motor. Alat berat diduga bergerak dan melindas RGP. S yang mengetahui kejadian tersebut langsung berteriak meminta pertolongan. Warga kemudian berdatangan dan melaporkan kejadian itu kepada perangkat desa. Laporan diteruskan ke Polsek Brebek, Babin Kamtipnas, dan Babinsa Bendung Rejo untuk penanganan lebih lanjut. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong aparatur sipil negara atau ASN untuk meningkatkan konsumsi beras lokal. Selengkapnya bersama Desta, Krisna FM Bojonegoro.
11: Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penyerapan hasil panen petani sekaligus mendukung ketahanan pangan di daerah. ASN di lingkungan PMK Bojonegoro ditargetkan mengonsumsi beras lokal sebanyak 15 kg setiap bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk lebih memilih dan mengonsumsi produk pangan yang dihasilkan petani lokal. Selain membantu meningkatkan penyerapan hasil produksi petani, gerakan konsumsi beras lokal juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan sektor pertanian di Bojonegoro. Pemerintah daerah mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung penggunaan produk pangan lokal dan memperkuat kemandirian pangan daerah. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Dua lokasi di Kabupaten Pacitan ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih dan pembangunan mulai dikerjakan pada 2026. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
12: Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus mendorong pengembangan kawasan nelayan. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat nelayan, mulai dari pengembangan usaha hingga peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir. Program ini juga menjadi peluang untuk memperkuat sektor perikanan dan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, usulan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih untuk tahun 2026 telah ditutup. Dan pengajuan berikutnya akan kembali dibuka pada 2027 bagi calon lokasi yang memenuhi persyaratan. Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Seorang pendaki asal Sirampok, Kabupaten Brebes, MFM, meninggal dunia setelah terjatuh ke kawah Gunung Slamet. Peristiwa terjadi pada Selasa 18 Agustus 2026 sekitar jam 9 pagi. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
13: Peristiwa terjadi pada Selasa 18 Agustus 2026 sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Korban saat itu berada di puncak bersama rombongan. Namun ketika rombongan hendak turun, korban masih duduk di bibir kawah. Tiba-tiba tanah tempat korban berpijak ambrol hingga membuatnya jatuh ke dalam kawah dengan kedalaman sekitar 15 hingga 20 meter. Tim SAR gabungan kemudian bergerak menuju puncak Gunung Slamet dengan membawa peralatan evakuasi di ketinggian dan perlengkapan untuk mengantisipasi gas beracun di dalam kawah. Tim Aju tiba di puncak sekitar jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan memastikan korban sudah meninggal dunia. Evakuasi langsung dilakukan dan dalam waktu kurang dari 1 jam, jenazah berhasil dikeluarkan dari dasar kawah. Jenazah kemudian dibawa turun melalui jalur basecamp Permadi Guci, Kabupaten Tegal, karena aksesnya dinilai lebih mudah dibanding jalur awal pendakian korban melalui Sawangan. Pada Rabu, 19 Agustus 2026, sekitar jam 2:15 waktu Indonesia Barat, jenazah berhasil tiba di basecamp dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bumi Jawa untuk pemeriksaan sebelum diserahkan kepada keluarga. Proses evakuasi melibatkan hampir 100 personel dari berbagai unsur SAR. Pendaki dihimbau lebih berhati-hati dan tidak mendekati area berbahaya di sekitar kawah. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
3: Mantan manajer sebuah SPBU di Wonosobo diduga menjadi otak aksi perampokan yang terjadi di tempatnya pernah bekerja. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
14: Dalam kasus tersebut, polisi mengungkap keterlibatan sejumlah orang yang diduga telah merencanakan aksi untuk mengambil uang hasil operasional SPBU. Kasus ini terungkap setelah aparat melakukan penyelidikan dan menangkap para terduga pelaku. Mantan manajer SPBU tersebut diduga mengetahui kondisi serta aktivitas di lokasi sehingga memudahkan para pelaku menjalankan aksinya. Polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka dan alur perencanaan perampokan. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman pidana penjara hingga 12 tahun. Polisi memastikan proses hukum terus berjalan dan seluruh pihak yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya Anis Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
3: Harga daging ayam ras di sejumlah pasar tradisional di Kota Madiun mengalami kenaikan setelah libur sekolah berakhir. Selengkapnya bersama Diana Krisna FM Madiun.
15: Harga ayam kini tembus Rp42.000 per kilogram, sehingga membuat sebagian masyarakat harus mengurangi jumlah belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga tersebut dirasakan oleh pedagang maupun pembeli. Konsumen mengaku harus lebih selektif dalam berbelanja karena kenaikan harga ayam turut menambah beban pengeluaran rumah tangga. Sebagian pembeli memilih mengurangi jumlah pembelian atau menyesuaikan menu makanan dengan kondisi harga di pasaran. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat, terutama karena ayam merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi. Pedagang berharap harga dapat kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional Madiun tidak mengalami penurunan. Saya Diana melaporkan dari Krisna FM Madiun.
3: Demikian Jaring Radio, saya Rika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Anda sudah sampai mana? Hindari jalur Tanjung Anom Nganjuk ya, Suruh Cakra, karena memang untuk saat ini sedang berlangsung adanya karnaval tingkat SMA atau MA sederajat, yang mana jalurnya tetap ditutup untuk Anda yang akan mengakses di jalur Tanjung Anom Nganjuk.

0: Karnaval tingkat SMP dan SMA digelar di wilayah Tanjung Anom hari ini. Kegiatan sudah dimulai sejak jam 1 siang dan diperkirakan akan selesai nanti di jam 7 malam. Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi sebelumnya juga sudah mengimbau ada 6 peserta yang jadwalkan mengikuti karnaval. Meski jumlahnya peserta ini terbatas, arus lalu lintas itu diperkirakan tetap terdampak karena peserta dan rombongan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melintas di sepanjang rute. Karnaval dimulai dari kawasan Semantan dan berakhir di Stadion Warujeng. Petugas kepolisian telah melakukan asesmen sejak pagi tadi untuk menentukan titik pengamanan dan pengaturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Inung. Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah sehat. Mugi panjenengan sehat ugi.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya. Lagi di mana, Bu Inung?
1: Di rumah. Ini ada karnaval, Mbak.
0: Oh, iya, iya. Panjenengan apa mboten ngikut ningali niki?
1: Nikali niki anu riyen, brik riyen tasik salat riyen
0: kautar. Karnaval tingkat tingkat apa ini, Bu?
1: SD, SMP, SMA campur, Mbak.
0: Lokasi di mana, Bu, yang dilalui karnaval?
1: Rutenya dari Musir Kidul terus ke lewat kecamatan belok kiri. Pintunya di lapangan Talang.
0: Oh, lewat pasar juga itu bukan?
1: Iya, belok kiri.
0: Pasar belok kiri. Oke, oke. Sampai ke kecamatan ya. Oh, lapangan Talang Rejoso Nganjuk. Ya. Siap-siap. Sudah dimulai sejak jam berapa, Bu?
1: Tadi saya tiduran kok tahu-tahu sudah mobil polisi itu wing wing wing wing keluar.
0: Akhirnya nonton ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya kan dari Musir Kidul dari sampai rumah saya tuh mungkin ada kurang lebih 1 kilo, Mbak. Berarti mungkin jam 1 sudah mulai jalan paling.
0: Gitu. Oke, oke. Berarti lihatnya depan rumah saja ya.
1: Iya. Sudah hampir sampai ke lapangan. Paling 200 meter sampai lapangan sudah.
0: Oh, geng-geng-geng. Baik-baik, siap. Ada informasi tambahan, Bu Inu?
1: Gak ada, Mbak. Ya, cuma itu aja.
0: Nonton, oke. Baik. Terima kasih informasinya, G.
1: Sama-sama, saya juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih kembali, ada Bu Inung di Talang Rejoso Nganjuk menginformasikan jalur kecamatan, yaitu ada karnaval tingkat SD, SMP dan juga SMA dan umum yang sedang berlangsung hari ini.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ganjuran, perempuan melamar pria di Lamongan. Tradisi ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirasaba atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirasaba yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

tersebut. Sehingga Bupati Wirasaba mencari kedua pemuda itu untuk menyembuhkan kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima,

mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa 2 gentong dan 2 kipas batu yang harus

0: Berang Kali Lamong, kedua pemuda ini terkesima melihat kecantikan Andan Wangi dan Andan Sari. Namun, setelah menyeberang ke tengah kain dari Andan Wangi dan Andan Sari, tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pensucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andan Wangi dan Andan Sari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggung Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajik, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke Gatekeeper Ima, silahkan.
1: Terkait dengan karnaval di wilayah Blitar, yakni band Karnival yang sudah terselenggara selama 5 tahun ini ya. Ini kami juga sudah menghubungi dari teman-teman kepolisian ataupun dinas perhubungan ya, terkait dengan pengaturan arus lalu lintasnya bagaimana, karena bahwasanya band Karnival ini digelar pada tanggal 22 Agustus 2026 mendatang pada pukul 6 sore. Jadi band Karnival ini konsepnya nanti seperti Dohone Karnival begitu loh Iis.
0: Okay.
1: Jadi malam-malam begitu untuk karnavalnya, dan diikuti lebih dari 40 ragam seni dan budaya Nusantara dalam sebuah parade yang mempertemukan akar tradisi dengan semangat zaman begitu. Untuk lokasinya di Jalan Merdeka dan juga Jalan Ahmad Yani, Kota Blitar. Untuk waktunya tadi jam 6 sore sampai dengan selesai. Ini untuk perkiraan ya, selesainya ini sampai dengan dini hari, karena banyak sekali yang ikut band Karnival ini. Nanti kalau sudah ada jawaban terkait dengan pengaturan arus lalu lintas akan kami sampaikan kembali. Selanjutnya informasi terkait dengan muktamar, ini ada Mas Azril mengabarkan bahwasanya beliau baru saja lewat di wilayah Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Ternyata untuk arus lalu lintasnya di siang hari tadi ya, sekitar pukul jam 3 lebih 9 menit, itu beliau mengabarkan bahwasanya di wilayah Tambak Beras Jombang lalu lintasnya aman saja ya. Dan

0: lumayan lengang juga di sore hari ini. Mungkin belum ada persiapan yang begitu rame juga ya, Iis. Mungkin sekitar tanggal 25-26an itu baru ramai di sekitar Tambak Beras, karena untuk acaranya kan masih tanggal 27 Agustus 2026 mendatang. Cuaca di wilayah Jombang aman ya, cerah, dan arus lalu lintas pun juga terlihat lengang saja, tidak ada kepadatan dan juga kewaspadaan yang berarti. Selanjutnya, informasi yang kami impun dari Pak Parno yang tadi sempat melihat karnaval di wilayah Rejoso ya, Iis, bahwasanya di jam 15 lewat 32 menit itu baru di urutan nomor 5, Iis. Jadi masih lama sekali ya ini
1: pasnya.
0: Kemungkinan jam berapa tadi, Iis? Jam 7 malam ya?
1: Iya, jam 7 malam akan untuk selesai.
0: Berarti masih sampai malam hari. Ternyata saya kira maghrib itu sudah selesai, ternyata sampai malam hari ya untuk acara karnaval di wilayah Rejoso. Lalu sebagai tambahan informasi, ini di wilayah Malang, tepatnya di wilayah Karangploso, pada tanggal 21 Agustus 2026 besok itu akan ada gerak jalan yang dimana untuk startnya di lapangan Desa Tawang Ngargo, untuk finishnya di rest area Karangploso. Jadi buat pengendara yang akan melintas di wilayah Karangploso Malang, harap berhati-hati di jalan dan lebih mengefisiensikan waktu, karena bahwasannya ada gerak jalan seperti ini bakal ada penumpukan kendaraan begitu ya, Iis. Untuk waktunya ini jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Lumayan lama juga untuk gerak jalan yang akan dilakukan di wilayah Karangploso Malang pada besok Jumat 21 Agustus 2026. Selanjutnya sebagai tambahan informasi lagi, di wilayah UPT Taman Hutan Raya Raden Surjo ini menutup sementara seluruh aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang pada hari Rabu kemarin ya, 19 Agustus 2026, yang dimana penutupan ini dilakukan setelah adanya kebakaran hutan atau karhutla yang melanda kawasan Tahura Raden Surjo pada Selasa 18 Agustus 2026 pada malam hari, yang dimana penutupan tersebut berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Selain untuk menjaga keselamatan pendaki, kebijakan ini dilakukan agar personil dapat berkonsentrasi pada upaya pemadaman dan pelokalisasian titik api. Kita doakan bersama-sama saja ya, Iis, semoga untuk pemadamannya ini cepat selesai, tidak seperti di Gunung Bromo ya, terjadi berhari-hari. Semoga di wilayah Gunung Arjuna ini cepat selesai dan cepat dibuka kembali untuk pendakiannya, Iis.
1: Oke, terima kasih. Lanjut ke Angga Sandi, silakan.
2: Kebakaran hutan atau karhutla di kawasan Pegunungan Arjuna Welirang masih belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Saat ini kebakaran dilaporkan terus menjalar hingga ke wilayah Gunung Kembar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi, pada hari Kamis menyampaikan bahwa 3 titik api awal yang terbakar sejak hari Selasa sebetulnya sudah berhasil dipadamkan secara manual melalui jalur darat oleh petugas gabungan dan relawan. Namun sisa api terlanjur merembet ke arah Gunung Kembar, hingga saat ini tim gabungan kembali dikerahkan menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pemadaman lanjutan. Petugas Tahura Dimas Caraka menambahkan, titik kebakaran di kawasan Gunung Kembar saat ini tepatnya berada di area lapangan kota. Untuk mendukung upaya pemadaman, satu unit helikopter waterbombing sebenarnya sudah disiagakan di posko terpadu Kaliandra beserta kelengkapan sumber airnya. Akan tetapi, operasi penyiraman api dari jalur darat tersebut masih belum bisa dilaksanakan lantaran masih menunggu kondisi cuaca agar kembali bersahabat. Untuk update informasi terkait kebakaran yang merembet di kawasan Gunung Kembar di masuk wilayah Kota Batu tersebut, kami juga masih berkomunikasi dengan BPBD Kota Batu terkait update perkembangan kebakaran di kawasan tersebut, Iis.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi dan Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kapolres Nganjuk AKBP Surya Mifta Irawan terus memperkuat sinergitas dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah Kabupaten Nganjuk. Salah satunya melalui silaturahmi dengan pengurus cabang Gerakan Pemuda PJGP Ansor Nganjuk. Silaturahmi yang berlangsung di kantor PCNU Kabupaten Nganjuk itu menjadi momentum untuk mempererat komunikasi. sekaligus membangun kolaborasi dalam menjaga situasi yang Kamtibnas, khususnya dalam mencegah potensi keributan yang melibatkan oknum anggota perguruan silat. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Nganjuk yang didampingi oleh Kasat Intelkam Polres Nganjuk AKP Joko Sutrisno serta sejumlah PJU Polres Nganjuk, sementara dari PJGP Ansor Nganjuk hadir Ketua PJGP Ansor Nganjuk Hamid Muzaki bersama jajaran pengurus serta Ketua Satkor Cabanser Nganjuk Warsito. Kapolres Nganjuk menyampaikan apresiasi atas sambutan dari pengurus PJGP Ansor Nganjuk. Menurutnya, silaturahmi itu merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat. Dalam kesempatan itu, Kapolres juga menyampaikan perhatian terhadap masih adanya keributan yang melibatkan oknum anggota perguruan silat di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, persoalan itu perlu menjadi perhatian bersama agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibnas yang lebih luas. Untuk Anda yang akan berbagi informasi, kami tunggu di 0852 9001 061.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Krisis air bersih Suruh Cakra ini juga tercatat terjadi di kawasan Trenggalek ya. BBBD Trenggalek itu sudah menyampaikan bahwasannya ada sebanyak 25 desa di 10 kecamatan yang terdampak kekeringan. Kemudian dropping air bersih kepada warga masih dilakukan setiap harinya. Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BBBD Trenggalek, Edi Purwanto mengatakan kebutuhan air bersih paling tinggi berada di Kecamatan Panggul dan Dongko. Khusus di Panggul, distribusi air bersih itu mencapai sekitar 8 hingga 10 truk tangki setiap harinya. Di Kecamatan Panggul terdapat 9 desa yang terdampak, sementara di Kecamatan Dongko terdapat 3 desa. Nah, ini sudah tercatat ada 25 desa ya, Suruh Cakra, yang mulai mengalami kekeringan. Kalau untuk di Trenggalek sendiri ada di 2 daerah, yakni di Panggul dan juga di Dongko, termasuk di kawasan dataran tinggi. Baik, karena sudah masuk di jam 4 sore, saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Hati-hati di perjalanan. Selamat sore.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 5 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin, Angga Sandi, dan juga Imalana. Anda bisa berbagi informasi, kabar, ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah. Ada Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya untuk sore hari ini saya cek ke gatekeeper, ke Angga, silakan.
1: Update informasi terkait kebakaran di kawasan Gunung Arjuna Welirang yang sempat masuk ke wilayah administratif Kota Batu, tepatnya di Gunung Kembar. Ini informasi dari Pusdalops BPBD Kota Batu mengabarkan untuk wilayah yang masuk ke wilayah Batu, alhamdulillah sudah dipadamkan, Alvan. Dan juga ini ada informasi lagi dari Pusdalops BPBD Kabupaten Blitar terkait kebakaran yang terjadi di kawasan lahan perhutani Petak 9A, Dusun Kaulon, Desa Kaulon, Kecamatan Sutojayan, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Api membakar vegetasi kering serta serasah di bawah tegakan pohon jati seluas kurang lebih 3 hektar. Sementara penyebab pasti kejadian hingga kini masih belum diketahui, Alvan. Proses pemadaman dilakukan secara cepat oleh tim gabungan yang terdiri dari unsur BPBD Kabupaten Blitar, Perhutani, TNI Polri, serta dibantu masyarakat sekitar. Petugas berjibaku memadamkan api menggunakan metode manual dan bantuan alat sancin pemadam api. Api akhirnya berhasil dipadamkan secara total pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, tanpa adanya laporan korban jiwa maupun luka-luka. Kondisi di lokasi kejadian saat ini terpantau aman dan terkendali, meskipun tidaklah ada lagi titik api yang menyala, tim gabungan masih terus melakukan penyisiran serta pemantauan secara berkala untuk memastikan tidak ada bara api tersisa yang berpotensi memicu kebakaran susulan, Alvan. Lalu ini ada informasi masuk juga dari Kak Danti. Ini melintas di kawasan jembatan Simpang 4 Papar Kediri. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar pada sore hari ini, tidak ada kepadatan di kawasan tersebut. Lalu ada Mas Kopeng melaporkan di kawasan Mojokerto. Kawasan Kota Mojokerto arus kendaraan cukup ramai, Alvan, pada sore hari ini. Dan juga banyak didominasi oleh kendaraan roda 4, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Iis.
2: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Budi Suniarti pas di depannya Pasar Papar Kediri. Kendaraan-kendaraan yang terparkir di sana ini belum terlalu ramai mengingat masih sore saja. Biasanya kalau malam hari cenderung lebih ramai begitu. Hati-hati akan melintas menuju ke arah Kertosono maupun ke arah Kota Kediri via jalur utama. Tidak terlalu ramai, tapi banyak kendaraan yang melintas dengan kecepatan kencang. Traffic light di Simpang Papar ini juga berfungsi semuanya, dari arah timur, barat, selatan, maupun dari arah utara. Kemudian informasi masuk dari Bapak Satrio, ini di Badas Pare Kediri, arah ke Kunjang, arus lalu lintas juga masih aman dan lancar, tidak ada hambatan. Simpang Beranggahan Kediri, dari arah Tulungagung, kata Pak Irwan cenderung ramai ya, Sri Cakra mohon untuk hati-hati, banyak roda 2, roda 4, truk muatan barang juga banyak. Bapak Ilman, hati-hati juga yang melintas di kawasan Merican, tepat di depannya PG Merican, pabrik gula maksud kami, karena kata beliau tadi, aktivitas di pabrik ini juga masih terus berjalan, jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraan, serta ketika melintas di sana mohon untuk jaga jarak aman. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin dan Angga Sandi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, sementara itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melakukan kunjungan langsung ke sekolah rakyat di Kabupaten Nganjuk pada hari Kamis ini. Kunjungan BPKP itu bertujuan untuk memotret progres pembangunan, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Auditor BPKP Solowan Manulu mengatakan, berdasarkan hasil tinjauan di lapangan, terdapat perbedaan antara data administratif dengan kondisi fisik real yang terpasang di lokasi proyek. Menurutnya, secara administratif, data menunjukkan angka pembangunan telah mencapai 99%. Namun jika menghitung material yang belum terpasang secara fisik, progres pembangunan diperkirakan masih berada di angka 85%. Meskipun pembangunan belum selesai 100% pada akhir bulan Agustus nanti, pihak rekanan dan juga konsultan MK telah berkomitmen agar fasilitas dasar seperti ruang serbaguna, asrama, dan ruang belajar SD siap digunakan pada tanggal tersebut. Untuk menyiasati fasilitas yang belum rampung sepenuhnya, asrama SD akan dioptimalkan terlebih dahulu untuk menampung siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Karena kapasitas ruang kelas yang tersedia dinilai masih mencukupi. Sebelumnya kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para siswa baru terpaksa dipindahkan di Pendopo Kabupaten Nganjuk karena kondisi sekolah rakyat di Kabupaten Nganjuk yang sampai saat ini masih belum selesai dikerjakan. Ya, selengkapnya dapat Anda cek di cakrakrisna.com ya, atau Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krisna. Ke Ima.
1: Dari Pak Erwin, ini mengabarkan untuk harga bahan pokok ya di wilayah Kediri, itu untuk harga telur itu turun sangat drastis ini Alvan. Harganya tuh di sekitar 20.500 loh. Untuk harga telur itu udah yang bagus loh Alvan, yang warna coklat itu, bukan yang warna krem. Kalau yang warna krem itu di bawah 20.000 untuk harga telur di hari ini ya, per hari ini. Sedangkan untuk harga daging ayam itu malah di harga 38.000 tadi. Wah, dikabarkan.
0: Ayamnya yang mahal.
1: Betul, ayamnya yang mahal tapi telurnya murah sekali ini di wilayah Kediri ya. Karena memang untuk di wilayah Kediri kan pasokannya dia dari arah Blitar ya. Jadi masih lumayan lebih murah daripada di wilayah Jombang. Karena kemarin tuh sempat dikabarkan kalau di wilayah Jombang itu untuk harga telur itu di kisaran 20 up. Jadi 24-25 seperti itu. Sedangkan untuk harga daging ayam itu di harga 40.000
0: per kilogramnya.
1: Betul, ya mahal ayamnya ini. Dan kemarin juga sempat dikabarkan di wilayah Nganjuk Kota untuk harga telur ayam juga sama di harga 24-25.000, harga ayam di 38-39.000 per kilogramnya. Jadi semuanya rata ya ini sepertinya untuk harga daging ayam mahal semuanya ya, di harga 35 ke atas, namun untuk harga telur ayam di harga 25.000 ke bawah ini di per hari ini. Lalu ada informasi lagi ini Alvan terkait dengan di wilayah Simpang 5 Gumul. Ini saya dapat player begitu ya, terkait dengan adanya konser ini UMKM Millennial Fest 2026.
0: Kapan loh?
1: Tanggal 27 sampai tanggal 30 Agustus. Nanti puncaknya 30 Agustus. Tebak Alvan, ada siapa ini? Ini kesukaannya Alvan ini.
0: Kasih-kasih-kasih. Cewek-cewek.
1: Cewek.
0: Dangdut.
1: Iya betul. Oh,
0: Ajeng Febri.
1: Iya. Iya, nanti ada Ajeng Febria ya di puncak UMKM Millennial Fest 2026 nanti. Dan juga ada Den Basito. Jadi gestarnya ada dua nih. Ada Ajeng Febria sama Den Basito di wilayah Gumul ya. Jangan sampai ketinggalan tanggal 30 Agustus 2026 Alvan.
0: Oke, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Eh, Hmm? Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Ya, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi. Kali ini di jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang yang membuat jalur pendakian ditutup total sejak hari Rabu kemarin. Hari ini hari Kamis sudah masuk di hari ketiga. Upaya pemadaman juga dilakukan melibatkan lebih banyak personil lagi. Kepala UPT Tahura Raden Surjo Agus Tining Tias Marini juga mengatakan pada hari Kamis ini puluhan personel telah dikerahkan untuk melakukan pemadaman pada titik kebakaran. Puluhan tim tersebut diberangkatkan lewat jalur Sumber Berantas. Pihaknya saat ini juga telah memberlakukan sistem pergantian pasukan pemadam. Tim pertama yang bertugas sejak awal penanganan telah ditarik mundur setelah berhasil memadamkan beberapa titik api. Dan tim kedua yang diturunkan hari ini difokuskan melintasi jalur Sumber Berantas Kota Batu karena pilihan ini diambil lantaran pertimbangan medan yang lebih mudah dijangkau. Kemudian untuk pemadaman jalur darat, para petugas juga dibekali peralatan manual untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan untuk mencegah titik api baru merembet. Untuk kawasan Raden Surjo ini terbakar sejak hari Selasa lalu dan peristiwa ini memaksa pihak pengelola menutup total seluruh jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang untuk menghindari resiko keselamatan bagi para pendaki.

0: Ya, sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan mencatat gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia sepanjang periode Januari hingga Juli 2026 menembus 43.800 orang. Dari jumlah itu, Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua sebagai wilayah dengan kasus PHK terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan, posisi pertama dengan PHK terbanyak diduduki Provinsi Jawa Barat dengan jumlah PHK mencapai 8.830 orang. Jawa Timur berada di urutan kedua, menyumbang 4.700 kasus PHK, disusul Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Tengah. Secara akumulasi nasional, angka PHK periode Januari sampai Juli 2026 yang sebanyak 43.000 orang mengalami lonjakan 11.000 orang jika dibandingkan data periode tahun lalu. Namun angka ini tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan periode Januari tahun 2025. Dan Kementerian Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa untuk perhitungan statistik secara spesifik hanya mencangkup pekerja ter-PHK yang terdaftar dalam program JKP. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Ibtu Hari Nur Cahyo, Kanit Lantas Polsek Taman, Polresta Sidoarjo. Selamat sore, Pak Hari. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat sore juga Mas Alvan. Apa yang bisa saya bantu, nanti saya bantu.
0: Oke, gimana? Baik. Pak, kabarnya di sekitaran Taman Sidoarjo ini ada aksi untuk sore ini, atau yang melintas di sana?
1: Betul, ini jalur protokol tepatnya di PT Berwita Prima, tepat jalan Raya Taman mengarah ke timur. Masih ada giat aksi unjuk rasa. Untuk arus lalu yang dari arah barat mengalami mengalami hambatan. Jadi untuk yang di simpang tiga gelurat, kita lakukan pola-pola untuk kita buka-buka tutup supaya nanti tidak jadi crowded yang di simpang tiga gelurat.
0: Ini sudah menjelang jam-jam pulang kerja, kalau semakin padat nanti gimana, Pak? Apakah ya, ada alternatif lain?
1: Kita sudah dengan korlapnya dari SPMI, nanti sama mungkin 17.00 mungkin sudah berakhir untuk lihat aksinya. Mudah-mudahan nanti untuk arus lalu lintas bisa lancar kembali. Itu harapan kami, Pak.
0: Oke, tapi untuk sejauh ini segala jenis kendaraan masih bisa lewat, Pak, ya?
1: Sementara kita pakai dua jalur, yang memang agak terhambat ini karena sore hari aktif itu peningkatan arus lalu, Pak. Pas Alvan.
0: Oke, baik. Yang terakhir, Pak Hari, mungkin ada himbauan, Pak, kepada para pendengar yang mau melintas di kawasan Taman Sidoarjo, silakan, Pak Hari.
1: Tetap menghimbau kepada pengguna jalan, mengingat ini ada kegiatan aksi buruh di depan PT Berwita yang mengarah ke timur, tepatnya Jalan Raya Taman. Itu arus lalu yang dari arah berdepan hingga ada hambatan sedikit. Tetap kita lakukan pola-pola yang disimpang tinggal dulu. Jadi tetap hati-hati untuk pengguna jalan, apalagi untuk melintasi di Jalan Raya Taman menuju ke arah Surabaya.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Hari, informasi dan waktunya sore ini, Pak.
1: Oke, sami-sami Mas Alvan, matur nuwun sangat, sami-sami.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali. Ibtu Hari Nur Cahyo, Kanit Lantas Polsek Taman, Polresta Sidoarjo.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, yang mau ke arah Sidoarjo, Surabaya bisa hati-hati ya. Yang lewat Taman Sidoarjo, tadi masih ada aksi unjuk rasa sampai di sore hari ini. Depan TPT Berwita Prima Raya, ini di jalur protokol Taman Sidoarjo. Masih bisa lewat tapi agak crowded, agak padat karena untuk aksi masih berlangsung. Perakiraan tadi sampai jam 5 sore nanti. Jadi trafik kendaraan di seputaran Taman Sidoarjo sore hari ini akan cukup padat.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
3: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Ya, kami tunggu ya update informasinya sampai jam 9 malam nanti di 0852 9001061. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 5 nanti. Gatekeeper ada Iis Atin, Angga Sandi, dan juga Imalana.

0: Pemujara sih ya dari Sheila on 7 tadi menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk sore hari ini. Masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga update informasi, kabar dan juga kewaspadaan lain di 0852 9001061. Ke Iis silakan.
1: Ada Pak Mamat ini tadi menyampaikan harap bersabar yang melintas di Simpang Baruna Kota Kediri. Imbas Kaliombo yang dibongkar itu ya Van ya. Lalu lintas kalau di Simpang Baruna, kemudian di simpul-simpul jalan dalam Kota Kediri itu pasti padat. Termasuk yang paling parah di sini sih di Simpang Baruna begitu. Beliau menyampaikan harap bersabar, hati-hati. Banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang mengakses jalur tersebut karena imbas jalur yang dialihkan jembatan Kaliombo yang dibongkar. Menuntut hati-hati. Kemudian informasi untuk di jalur

0: Masuk dari Mas Eko melaporkan pertigaan Ringin Contong Jombang. Arus lalu lintas mulai ramai, ada peningkatan volume kendaraan. Lalu ada Mas Ponijo, ini melintas di kawasan Bypass Mojokerto. Arus lalu lintas mulai ada peningkatan volume kendaraan, cukup ramai sekali pada sore hari ini. Lalu ada Pak Dani, melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo mau menuju ke Nganjuk. Sedang melintas di Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas terpantau padat dikarenakan ada antrean di palang pintu kereta dan juga berhubungan dengan jam pulang kerja. Lalu ada Mbak Ratih melaporkan di kawasan Balong Bendo, arus lalu lintas juga ramai, tidak ada hambatan untuk arah ke barat. Lalu ada Mbak Rosita, ini melintas di kawasan Peterongan Jombang, arus lalu lintas ramai lancar, belum ada kepadatan di kawasan tersebut. Ada informasi masuk dari Mas Hatim. Info, beliau meminta info bebas, info apa aja diterima ini Mas Hatim ini. Lalu ada Mas Alek melaporkan Kota Kediri simpang 4 semampir ke arah selatan. Ini juga ada pembangunan jalan tol di kawasan tersebut. Dan juga kendaraan arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, Alvan.
1: Oke, terima kasih Angga Sandi dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, sementara itu di Kabupaten Nganjuk telah mengalami hari tanpa hujan atau HTH selama lebih dari 60 hari sejak pertama kali musim kemarau tiba. Panjangnya hari tanpa hujan itu juga membuat Kabupaten Nganjuk telah masuk dalam kategori panjang ekstrim yang membuat kota angin menjadi lebih gersang dan juga kering. Hal itu dijelaskan oleh prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di 17 titik menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk masuk dalam kategori hari tanpa hujan, panjang, dan juga ekstrim. Panjangnya periode ini membuat sebuah masalah baru, yakni tentang kekeringan dan juga krisis air bersih. Sementara itu dari pihak BPBD juga menyematkan peringatan pada salah satu desa di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, yang menjadi langganan kekeringan dan juga krisis air bersih setiap tahun pada saat puncak musim kemarau. Ya, Angga silakan.
1: Informasi masuk dari Pak Suprianto. Dari beliau mengirimkan video di kawasan Blora. Ini ada lomba tarkam sepak bola, Alvan, yang diikuti oleh anak-anak untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Alvan. Lalu ada Mas Hatim. Ini katanya mau mampir ini Mas Alvan.
0: Wah, dari mana Mas Alvan?
1: Mau mampir. Masih di rumah ini sepertinya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Mampir habis maghrib aja gitu katanya.
0: Iya, iya.
1: Lalu ada Mbak Rosi. Ini melaporkan di kawasan Jalan Raya Gudo. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, juga volume kendaraan bermotor mulai meningkat pada sore hari ini. Ada Pak Gadot melintas di depan Pasar Kabu, arus lalu lintas juga mulai ramai. Juga dipadati oleh warga yang mulai pulang kerja dan pulang sekolah. Ada Mbak Tania, ini melintas di kawasan Pabrik Gula Lestari Kertosono, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ada Pak Ruslan, ini melaporkan di kawasan Pasar Baron, arus lalu lintas ramai lancar. Ada juga Pak Suyanto, ini melaporkan di kawasan Mojoagung, arus lalu lintas cukup ramai sekali, Alvan, pada sore hari ini. Dan juga kendaraan yang mengarah ke barat cukup silau ya view-nya pada sore hari ini, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Imah.
2: Dari Pak Nanang mengabarkan di wilayah Simpang Iskandar Muda, Kota Kediri, lumayan ramai lancar sekali. Ini dipadati oleh kendaraan roda 4, mungkin juga imbas dari pulang kerja, pulang sekolah begitu ya. Untuk cuaca di wilayah Kota Kediri hari ini lumayan bersahabat saja. Selanjutnya Bu Nini menginformasikan di wilayah Saradan, hari ini beliau menuju ke Madiun. Untuk arus lalu lintas di wilayah Saradan masih aman lancar, didominasi oleh kendaraan bermuatan berat. Jadi buat yang akan melintas di wilayah Saradan harap berhati-hati, dan untuk pengendara roda 2 diharap untuk memakai masker dan juga kacamata ya, takutnya nanti ada debu-debu dari kendaraan truk bermuatan berat begitu, biar tidak masuk ke mata. Untuk cuaca di hari ini pun dikabarkan cerah sekali di area Saradan. Selanjutnya, Pak Bambang mengabarkan di wilayah Alun-Alun Jombang, untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di sekitar Alun-Alun. Untuk cuaca pun juga sama bersahabat. Mbak Mawar menginformasikan untuk wilayah di Mojokerto dari arah Jombang, ini juga lumayan ramai lancar juga ya di sore hari ini, cuaca pun juga bersahabat. Pak Tamin ini mengabarkan di wilayah Kediri, untuk arus lalu lintasnya di daerah Papar lumayan lengang saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga cerah, Alvan.
0: Oke, terima kasih Ima dan Angga sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, yang masih di jalan hati-hati, jam-jam pulang kerja jalur cukup padat ya. Tetap fokus, perhatikan batas kecepatan dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas yang Anda lalui. Serta kabarkan kalau menemui hambatan, kendala ataupun juga kewaspadaan lain, bisa Anda kirimkan lewat WA ataupun juga bergabung via line telepon di 0852-9001061. Akhir di bulan Agustus ya, ini masih cukup banyak agenda PHBN, karnaval biasanya di penghujung bulan Agustus nanti. Termasuk untuk hari ini juga berlangsung di Warujeng Tanjung Anom serta di Rejoso Nganjuk tadi informasinya juga berlangsung karnaval, sehingga untuk lalu lintas sedikit terganggu. Tetap hati-hati ya, kalau menemui karnaval pakai jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian. Ya, menjelang jam 5, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana, pastinya tidak sendirian ya, ditemani oleh gatekeeper ada Is Atin dan juga Angga Sandi yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kewaspadaan di jalan? Hubungi kami, kirim foto ataupun video di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Tembelang dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Tembelang, tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Peloso ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Baik, Sudu Cakra, bagi yang akan melintas di wilayah Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk hari ini perlu memperhatikan rekayasa lalu lintas ya, bahwasanya Karnaval tingkat SMP dan SMA sederajat digelar pada hari ini Kamis 20 Agustus 2026, yang dimana akan berpotensi menyebabkan kepadatan arus lalu lintas. Kegiatan Karnaval berlangsung dengan melibatkan peserta dari sejumlah sekolah, karena rombongan Karnaval ini menggunakan ruas jalan utama, polisi telah menyiapkan pengaturan arus lalu lintas serta jalur alternatif bagi pengguna jalan yang tidak berkepentingan dengan kegiatan tersebut. Dan Sudu Cakra, pengaturan lalu lintas disiapkan juga untuk mengantisipasi adanya kepadatan, terutama ketika rombongan karnaval ini mulai melintas dan jumlah masyarakat yang menyaksikan kegiatan ini semakin banyak. Rekayasa arus lalu lintas juga diperkirakan berlangsung hingga kegiatan selesai pada malam hari. Tadi diperkirakan sekitar pukul jam 7 malam ya untuk selesainya. Karena itu bagi Sudu Cakra yang hendak menuju maupun melintas di wilayah Tanjung Anom, sebaiknya untuk mengatur waktu perjalanan dan memperhatikan juga arahan petugas di lapangan. Jika tidak memiliki kepentingan di jalur karnaval, disarankan menggunakan jalur alternatif untuk menghindari perlambatan maupun antrean kendaraan. Menit ke 9 lepas dari jam 5 sore, update informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, Imam, polisi mengungkap jaringan peredaran narkotika dalam pengembangan kasus Mergan Lori, Kota Malang. Dari dua kali penggeledahan di sebuah rumah kontrakan, penyidik ini menyita total ada 1.461 butir ekstasi. Lalu juga ada 111.000 pil berlogo double L. Kemudian sabu seberat 45,26 gram. Pengungkapan itu dilakukan oleh tim Satres Narkoba Polresta Malang pada tanggal 11 hingga 17 Agustus. Dalam penggeledahan kedua, polisi menemukan ada 1.360 butir ekstasi dengan berat bersih 597,16 gram yang disembunyikan di dalam boneka untuk menyamarkan keberadaannya. Tapi berkat kecerdikan dan tangkasnya tim Satres Narkoba, butiran pil yang disembunyikan di dalam boneka tersebut berhasil terungkap. Dan semua pelaku saat ini sudah digiring menuju ke Polresta Malang Kota. Informasi selanjutnya ini mengenai traffic ya. Tadi ada Mas Iqbal menyampaikan untuk di jalur dalam kota Kediri, tepatnya Simpang 4 Kawi, arus lalu lintas juga cenderung ramai. Banyak bus antar kota yang melintas di sana. Mohon untuk dipelankan laju kendaraannya. Pak Munib, sekitaran jalur Tulungagung masih lancar juga. Tidak ada hambatan, tepatnya ini ngantru. Habis ada agenda dan ini mau balik menuju ke arah Pare Kediri. Ima.
0: Lanjut ke Angga, silakan.
2: Ada informasi dari Mas Bima, melintas di kawasan Balong Bendo, arus lalu lintas saat ini mulai ada peningkatan kendaraan dan juga terjadi kepadatan di beberapa titik lampu merah. Lalu ada Mbak Fadila, ini melintas di kawasan Taman Kebon Rojo Jombang, arus lalu lintas ramai lancar, tidak terlalu padat pada sore menjelang petang hari ini. Lalu ada Pak Wahyudi melintas di kawasan Alun-Alun Kediri menuju ke Pasar Ronggo, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, belum ada hambatan di kawasan tersebut. Ada Mbak Triana melintas di kawasan desa daerah kawasan Puncu dari Wates Kediri menuju ke Kasembun Malang, sedang melintas di Puncu, arus kendaraan ramai lancar. Lalu ada Mbak Meli melaporkan di kawasan depan stasiun Baron, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Pak Okta, ini melintas di Bandar Kedung Mulyo, tepatnya di setelah exit tol, arus lalu lintas masih ramai lancar pada sore hari ini. Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Suri Cakra, kami ingatkan kembali bagi Anda yang sore hingga malam ini akan melintas di wilayah Tanjung Anom Nganjuk, tetap perhatikan kondisi arus lalu lintas karena kegiatan karnaval SMP dan SMA ini masih berlangsung hingga saat ini. Pengaturan serta rekayasa lalu lintas pun juga diberlakukan untuk menjaga keamanan dan juga kelancaran perjalanan masyarakat. Jika Suri Cakra sekalian tidak memiliki kepentingan di jalur karnaval, sebaiknya Anda untuk memilih jalur alternatif yang lain saja dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Dan jangan lupa pastikan selalu tetap tertib dan utamakan keselamatan selama berkendara.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Sro Cakra, kami masih menunggu update informasi terbaru bagaimana untuk perjalanan Anda di hari ini, apakah menemui kewaspadaan ya. Dan kabarnya tadi juga ada karnaval begitu ya di wilayah Tanjung Anom Nganjuk. Jadi bagi Sro Cakra yang mungkin melintas di area sana bisa kabarkan kepada kami update terbarunya di wilayah Karnaval Tanjung Anom Nganjuk ini bagaimana ya di 0852-9001061. Update informasi ke Angga, silakan.
1: Ada informasi masuk untuk hari Sabtu tanggal 22 Agustus. Ada karnaval di kawasan Desa Banaran, Kecamatan Pace, Ima. Okay. Nah ini untuk rutenya start dari Balai Desa Banaran dan finish di SD Negeri Banaran 2. Imbauan untuk pengguna jalan yang akan melintas di kawasan tersebut, bagi pengguna jalan dari arah Simpang Patihan Loceret yang hendak menuju ke arah Warujayeng, disarankan untuk menggunakan jalur alternatif, yaitu dari Simpang Patihan bisa belok kanan ke arah Pace hingga bertemu lampu merah Pace, lalu belok ke utara menuju arah ke Cubung dan dilanjutkan belok kanan ke arah Warujayeng. Sementara itu, bagi pengendara dari arah Warujayeng yang hendak menuju ke arah Loceret, bisa mengambil rute dari Kecubung, belok ke kanan, lalu tiba di pertigaan Putuk Rejo, belok ke kanan, belok ke kiri maksudnya, dan bisa melanjutkan perjalanan hingga perempatan Desa Sekaran, kemudian belok kiri, dan dari perempatan tersebut ikuti jalan hingga sampai di kawasan Simpang Patihan Loceret, lalu bisa belok ke kanan ke arah Loceret. Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Sro Cakra, kabarnya memang untuk kegiatan PHBN itu masih berlangsung ya hingga September, malahan ada beberapa wilayah itu untuk PHBN-nya tuh sampai 5 September 2026 mendatang ya. Jadi maka dari itu buat Sro Cakra yang mungkin wilayahnya pun juga menggelar kegiatan PHBN dari karnaval, gerak jalan gitu ya, bisa diinformasikan saja kepada kami karena bahwasanya kalau untuk karnaval dan juga gerak jalan pastinya ada pengalihan arus lalu lintas. Kabarkan saja kepada kami di 0852-9001061. Sro Cakra, pembangunan sekolah rakyat di wilayah Kabupaten Nganjuk ini ternyata belum mencapai 100%. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, progres real pembangunan saat ini baru mencapai sekitar 85%. Angka tersebut menunjukkan masih ada sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum pembangunan dinyatakan benar-benar rampung. Karena itu, penyelesaian proyek masih menjadi perhatian agar seluruh fasilitas yang dibutuhkan sekolah rakyat dapat digunakan sesuai perencanaan. Sro Cakra, progres 85% ini menjadi gambaran kondisi fisik pembangunan di lapangan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan target, baik dari sisi pekerjaan, fisik maupun kualitas hasil pembangunan. Sekolah rakyat sendiri merupakan program yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan dukungan pendidikan dan fasilitas yang memadai. Dengan adanya pembangunan fasilitas ini, diharapkan nantinya kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman dan optimal. Dan pemerintah serta pihak terkait juga masih perlu menyelesaikan sekitar 15% pekerjaan yang tersisa. Masyarakat tentu berharap pembangunan dapat segera dituntaskan, sehingga sekolah rakyat di Nganjuk bisa segera dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, Seru Cakra melintas di mana Anda hari ini. Bisa kabari kami jika menemui kewaspadaan di perjalanan. Kabari kami jika menemui kewaspadaan di perjalanan. Dan buat Seru Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krishna di Facebook ataupun di Instagram. Cek informasi ke II, silakan.
1: Mas Iwan ini tadi menginformasikan di Kuncir Ngetos Nganjuk itu kok banyak jalan yang berlubang. Okay. Sampai kemarin itu banyak sekali ditemui begitu jalan-jalan yang berlubang.
0: Okay.
1: Karena jalur di Kuncir ya hanya satu itu saja ya, dari mulai Brebek kemudian Kuncir Ngetos dan arah ke Sawahan pun juga begitu. Ini kabarnya banyak jalan yang berlubang. Kemudian untuk pantauan sungai di Sungai Kuncir itu juga masih ada air ya. Jadi masih aman, gak sampai telat air atau sampai kering sungainya, enggak.
0: Okay.
1: Ini masih aman saja. Kadangkala ketika musim penghujan yang menjadi patokan adalah Sungai Kuncir. Iya,
0: gitu.
1: Jadi kalau semisal pas hujan deras di kawasan Sawahan Nganjuk yang bagian atas, itu nanti jembatan Kuncir biasanya bisa debitnya itu meningkat begitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kalau sudah debitnya meningkat di Sungai Kuncir, berarti nanti warga-warga yang ada di Brebek, kemudian di Pace itu harus waspada.
0: Oh, biasanya sampai banjir?
1: Iya, biasanya sampai banjir ya, sampai di kawasan Pace itu juga sering banjir begitu di sungainya, karena memang airnya itu kiriman dari Sawahan, kemudian ditampung di Kuncir dan akhirnya meluber ke sampai dengan dikirim ke Sawahan, Brebek dan sekitarnya. Seringkali banjir di sana pas musim penghujan karena pas awal-awal kadang banyak sampah ya, kebanyakan itu sampah yang kebawa dari atas. Imam
0: Angga, silahkan.
2: Ada Mas Indra dari Diwek Jombang menuju ke Surabaya sedang merintas di kawasan Ringin Contong, harus lalu lintas ramai lancar. Ada Mbak Indri dari Ponorogo menuju ke Jombang sedang melintas di kawasan Jalan Caruban, arus lalu lintas ramai lancar didominasi oleh kendaraan antar kota. Ada Pak Jonathan dari Ngawi menuju ke Kertosono via tol sedang keluar dari exit tol Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas ramai lancar ke arah Nganjuk dan juga sebaliknya. Ada Bu Lisna dari Surabaya menuju ke Jombang sedang melintas di kawasan Balung Bendo, arus lalu lintas masih ramai lancar. Lalu ada Mbak Mirna dari Purwo Asri Kabupaten Kediri menuju ke Baron Kabupaten Nganjuk, arus lalu lintas di kawasan Plimping, arus lalu lintasnya tidak ada.

0: hambatan dan juga masih lancar. Ada Mas Oki melintas di Ring Road Majagung atau Bypass Majagung. Arus lalu lintas ramai lancar, volume kendaraan dari arah Surabaya juga mulai ada peningkatan. Ada Mas Fian dari Nganjuk menuju ke Kediri, melintas di kawasan Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Arus lalu lintas ramai lancar, Ima.
1: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Iis Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seluruh Cakra, kali ini ada perkembangan terbaru juga terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj mengusulkan adanya penyesuaian biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI. Dalam usulan tersebut, rata-rata BPIH haji reguler ditetapkan sekitar Rp107.340.000 per jamaah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2026 lalu yang berada di kisaran Rp87.409.000. Namun seluruh cakra, kenaikan BPIH secara keseluruhan tidak serta-merta berarti bahwa biaya yang harus dibayar langsung oleh jamaah ikut naik sebesar itu. Sebab pemerintah mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan. Jamaah direncanakan menanggung sekitar 40% atau sekitar Rp42.936.000. Sementara sekitar 60% atau sekitar Rp64.404.000 berasal dari nilai manfaat yang akan dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Seluruh Cakra, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa penyesuaian biaya tersebut dilakukan salah satunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah haji Indonesia. Pemerintah tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas sehingga penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan baik dengan biaya yang tetap wajar.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. C-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, Sedulur Cakra. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya, bagi yang menjalankan ibadah salat maghrib di hari ini. Dan kami pun juga masih menunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini bagaimana. Apakah ada kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan? Jika iya, hubungi kami di 0852 9001061. KII, silakan.
1: Ada Pak Ramlan ini tadi melintas di sekitaran jembatan Brawijaya, Kota Kediri. Lalu lintas juga masih cenderung ramai di maghrib kali ini. Kalau untuk yang mengarah ke pasar juga terlihat banyak kendaraan roda 2. Kemudian tadi dari Pak Fahrul ini mohon bantuan karena membutuhkan golongan darah dan akan menuju ke PMI Nganjuk. Mohon info untuk lokasi dan juga jam buka serta tutupnya. Kalau untuk lokasi ada di kawasan Nganjuk Kota, nanti saya langsung kirim share lokasi PMI ya. Selain itu juga untuk layanan permintaan golongan darah ini 24 jam insya Allah. Tapi kalau untuk layanan donor darah itu kemungkinan hanya sampai dengan jam 8 malam saja. Betul. Seperti layanan-layanan lainnya. Ima.
0: Angga, silakan.
2: Kawasan wisata Gunung Bromo resmi kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Sebelumnya, Gunung Bromo sempat ditutup selama 13 hari akibat kebakaran hutan dan lahan. Antusiasme wisatawan langsung terlihat pada hari pertama pembukaan. Kepala Bidang Pengelolaan Wilayah TNBTS, Septi Eka Wardani mengatakan, hingga Kamis siang tercatat 1.068 wisatawan telah memasuki kawasan wisata Bromo melalui pintu Malang, Probolinggo, serta pintu masuk lainnya. Salah seorang wisatawan asal Palembang, Yayan Indriani, mengaku sangat senang akhirnya dapat mengunjungi Bromo setelah sempat mendengar kabar penutupan. Beliau mengetahui informasi mengenai pembukaan kembali Gunung Bromo ini dari pihak travel dan mengaku sangat terpukau dengan pemandangan yang disuguhkan. Pasca pembukaan kembali, pihak TNBTS memastikan langkah antisipasi kebakaran tetap diperketat. Septi mengatakan seluruh petugas bersiaga dan melakukan patroli secara berkala, khususnya di kawasan yang memiliki vegetasi kering dan kawasan rawan tersulut api. TNBTS juga mengimbau seluruh wisatawan, pelaku usaha maupun masyarakat untuk sangat berhati-hati terhadap penggunaan sumber api, terutama rokok dan korek api. Mengingat saat ini adalah musim kemarau, beliau menegaskan, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran ini tidak hanya diterapkan di kawasan Bromo, tetapi juga menjadi perhatian di kawasan Gunung Semeru, termasuk di jalur pendakian Ranukumbolo. Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah wisatawan, terutama hingga akhir pekan, TNBTS tetap memberlakukan kuota kunjungan sesuai ketentuan yang telah diterapkan. Petugas juga ditempatkan di sejumlah pintu masuk, serta dikerahkan secara mobil untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Iis Atin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, tadi kabarnya juga ada karnaval ya di wilayah Tanjung Anom Nganjuk. Bagaimana untuk update terbaru di jam 6 petang ini, apakah sudah selesai untuk karnavalnya atau masih berlangsung begitu? Bisa kabarkan kepada kami ya untuk update terbaru informasi dari Anda di 0852 9001061.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Halo Sudara Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Imalana, dan di ruang gatekeeper ada Iis Atin dan juga Aga Sandi yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Bagaimana, apakah menemui kewaspadaan di perjalanan atau cuaca di wilayah Anda? Bagaimana, kabarkan kepada kami ya di 0852 9001061. Dulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Dan buat Sudara Cakra yang mungkin berada di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Trowulan, tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter, tepatnya di timur jalan.

0: Menit ke-11 lepas dari jam 6 petang, kita update informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi, Nak, dari Mas Saroso, perjalanan menuju ke arah Kediri.
0: Oke.
1: Okay. Lagi nyari BBM jenis solar ya. Ini kalau untuk saat ini lalu lintas masih aman lancar saja. Okay. Nanti rencana mau ngisi BBM di SPBU Papar Kediri. Informasi selanjutnya ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk bahwasannya sekitar jam 3 sore tadi dari tim penyelamat ini melakukan evakuasi ular begitu ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, yang ada di rumahnya warga. Warga tersebut atas nama Ika Dwi.
0: Jam berapa tadi?
1: Sekitar jam 3 sore ya.
0: Oke.
1: Okay. Selesainya jam 3 sore di Dusun Teken, Desa Teken, Gelagahan, masuknya itu Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Ternyata ular tersebut berada di dalam tumpukan genteng yang dekat dengan rumah begitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, takutnya nanti kalau sampai masuk ke dalam rumah karena memang tumpukan genteng itu ada di mepet banget sama rumah di halaman begitu. Kemudian selain itu tadi juga menyampaikan laporan giat pemadaman api di kawasan Nganjuk juga. Kejadian itu sekitar jam 4 sore tadi.
0: Okay.
1: Ada rumpun bambu yang terbakar di Pace Wetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Kalau untuk kronologi di grup damkar ini, awalnya ada seorang bernama Pak Nanang yang membersihkan sampah di belakang rumah.
0: Okay.
1: Lalu membakar sampah itu. Nah, ini ada kata membakar sampah itu.
0: Lagi-lagi membakar sampah ini penyebabnya.
1: Yang beliau rasa jauh dari permukiman sebetulnya ya, dari rumpun bambu juga. Beliau itu merasa sudah jauh dari rumpun bambu dan permukiman.
0: Sudah aman gitu ya.
1: Lalu beliau itu juga meninggalkan perapian tersebut, ditinggal masuk ke rumah untuk istirahat. Nah, lupa mungkin kalau ada angin yang kencang ya.
0: Iya, musim kemarau ini kan anginnya kencang sekali.
1: Betul.
0: Ya.
1: Angin kencang membuat sampah tersebut merembet sampai ke tumpukan bambu kering. Perambatan hingga pada rumpun bambu. Akhirnya ada salah satu warga yang mengetahui, minta bantuan ke warga, kemudian juga dipadamkan secara mandiri, namun api semakin membesar dan minta bantuan dari pos bantu Pace begitu. Ini dari pos bantu Pace menuju ke lokasi hingga selesai dipadamkan. Imbauannya tetap sama, yakni ketika membakar sampah mohon untuk ditunggu sampai benar-benar bara apinya hilang. Ima.
0: Lanjut ke Angga, silakan.
2: Musim kemarau di Indonesia diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan September 2026. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Arda Sena Sopalekwan menyampaikan bahwa puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada bulan Agustus dan September. Pada bulan Agustus ini, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi di 48,84% wilayah daratan Indonesia. Sementara pada bulan September, cakupannya diprediksi mencapai 25,41%. Tidak hanya berlangsung hingga September, kemarau tahun ini juga diperkirakan menjadi lebih kering dibandingkan kondisi normal di sejumlah wilayah. BMKG mencatat terdapat 70 titik yang mengalami hari tanpa hujan atau HTH dengan kategori ekstrim panjang. Rekor terpanjang terjadi di Purworejo, Jawa Tengah dengan periode tanpa hujan mencapai 80 hari. Beliau menjelaskan kondisi tersebut berlangsung di tengah pengaruh dinamika iklim global, termasuk fenomena El Nino yang telah aktif dan Indian Ocean Dipole atau IOD. Untuk menghadapi kondisi kemarau sepanjang tahun 2026 ini, BMKG meminta berbagai sektor melakukan penyesuaian pada sektor pangan. Petani dianjurkan menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang hemat air. Di bidang sumber daya air dan energi, pemerintah perlu memastikan ketersediaan air bersih serta menjaga kapasitas air bendungan. Sementara pada sektor lingkungan dan kesehatan, perlu diantisipasi memburuknya kualitas udara yang berisiko meningkatkan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Di sisi lain, kondisi kemarau yang kering ini justru dapat menjadi peluang bagi petambak garam untuk meningkatkan produksinya, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan.
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seluruh cakra bencana alam ternyata juga tidak hanya menimbulkan kerusakan pada bangunan maupun lingkungan saja. Kondisi setelah bencana juga dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit menular, termasuk demam berdarah atau DBD, malaria, leptospirosis, hingga salmonellosis. Peneliti Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN, yakni Ristianto, menjelaskan bahwa bencana tidak secara otomatis menyebabkan wabah penyakit. Namun, perubahan lingkungan setelah bencana dapat menciptakan kondisi yang mendukung perkembangbiakan vektor maupun perubahan distribusi hewan pembawa penyakit. Seluruh cakra secara sederhananya, ketika bencana terjadi, lingkungan mengalami perubahan. Perubahan tersebut kemudian dapat mempengaruhi jumlah dan persebaran nyamuk maupun hewan pembawa penyakit. Kontak dengan manusia pun bisa meningkat, sehingga risiko penularan penyakit pun juga ikut bertambah. Karena itu, masyarakat di wilayah terdampak bencana ini perlu memperhatikan kebersihan lingkungan dan kesehatan. Jangan membiarkan tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta tetap menjaga kebersihan air dan makanan. Masyarakat pun juga perlu untuk segera mendapatkan pertolongan medis jika mengalami gejala penyakit setelah bencana. Sejak kewaspadaan ini menjadi semakin penting karena kondisi lingkungan pasca bencana seringkali berubah drastis. Penanganan bencana bukan hanya soal memperbaiki rumah dan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman penyakit yang bisa muncul setelahnya.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seluruh Cakra, bagaimana untuk wilayah Anda hari ini? Apakah ada kewaspadaan di perjalanan? Bisa hubungi kami di 0852-9001061. Ke Gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Bagus, perjalanan menuju ke arah Kediri ini sudah nyampe di Simpang Patkawi, Kota Kediri, arus lalu lintas masih lancar, tidak ada hambatan. Pak Toha, ini melintas di Simpang Patwarujenganjuk yang mengarah ke arah Barong, untuk arus lalu lintas juga masih sama. Lanjut lagi dari Mas Alvin, perjalanan menuju ke arah Krian Sidoarjo, ini sudah nyampe di Mojokerto, dekat dengan terminal Mojokerto. Arus lalu lintas arah ke terminal cenderung lebih ramai seru Jakarta, jadi mohon untuk hati-hati. Lalu ditambahkan juga oleh Bu Fitri, lokasi di Cengkok Ngeronggot Nganjuk, menuju ke arah Papar Kediri. Lalu lintas yang mendominasi banyak kendaraan muatan barang, mohon hati-hati. Cengkok Ngeronggot Nganjuk banyak jalan yang berlubang arah ke SMPN 1 Prambon ataupun arah ke Papar Kediri. Ima.
0: Angga, silakan.
2: Ada pesan masuk dari Bang Rian. Beliau menyampaikan bahwa Radio Cakra Krisna FM siarannya tembus sampai Kabupaten Barito, Kuala, Kalimantan Selatan.
0: Waduh, jauh banget ya.
2: Nah, ini beliau mengirimkan video mendengarkan lewat radio analog. Real ini. Menurut beliau, wah, jauh juga ya jangkauan kita.
0: Iya.
2: Lalu ada informasi disampaikan Mbak Vera, melaporkan di kawasan Tanjung Anom masih ramai sekali karnaval di Tanjung Anom ini pada hari ini. Ada Pak Mansur melintas di Simpang Pat Kertosono, arus lalu lintas ramai lancar dan juga tidak ada antrian kendaraan. Lalu ada Mbak Silvi dari Nganjuk menuju ke Kota Batu, melintas di kawasan Papar, arus lalu lintas lancar dan juga tidak ada kendala. Ada Mbak Tanti sedang dari Rejoso menuju ke Magetan, melintas di kawasan Bogor, arus lalu lintas ramai lancar. Ada Pak Yogi melintas di jalan Ayani Nganjuk, arus lalu lintas pada malam hari ini terpantau ramai lancar. Lalu ada Bu Yuni melaporkan di kawasan Malangsari Tanjung Anom, arus lalu lintas ramai lancar. Rima.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Iis Atin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seluruh Cakra wilayah Nusa Tenggara Timur ini kembali diguncang gempa bumi pada hari Rabu malam kemarin ya, 19 Agustus 2026. Gempa berkekuatan magnitudo 5,7 tersebut terjadi sekitar pukul 23.17 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa berada di wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, pada kedalaman 10 km. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Gempa tersebut dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah, diantaranya Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo, hingga Sumba Timur. Intensitas guncangan yang dirasakan masyarakat berada pada skala 3 hingga 4 milimeter. Sementara itu gempa-gempa dengan magnitudo lebih kecil juga masih terus terjadi di wilayah tersebut. Seluruh Cakra, kondisi ini masih berkaitan dengan rangkaian gempa susulan ya, setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatoni memperkirakan aktivitas gempa susulan ini juga masih membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 pekan untuk berangsur meluruh. Karena itu, masyarakat di Pulau Flores dan wilayah sekitarnya diminta tetap waspada namun tidak panik. Warga sebaiknya mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah setempat, terutama jika kembali merasakan guncangan bagi warga yang berada di bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat gempa. Tetap berhati-hati dan jangan berada di lokasi yang berisiko. Gempa magnitudo 5,7 kembali mengguncang NTT pada hari Rabu malam ya, yang dimana untuk informasinya tidak berpotensi tsunami. Meski demikian, aktivitas gempa susulan masih berlangsung dan masyarakat diminta tetap waspada.

Zona Cakra. Abah Salma Sampia dialah penemu pertama bilangan angka. Dalam bukunya menyebut bahwa catatan angka pertama kali ditemukan pada selembaran tanah liat, dibuat oleh suku Sumeria yang tinggal di daerah Mesopotamia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menulis angka pada daun lontar. Mereka menulis dengan tulisan hieroglyph. Kemajuan besar lainnya, angka 0 telah digunakan dalam notasi posisi sejak 700 sebelum Masehi oleh orang-orang Babylon. Konsep 0 di masa modern berasal dari matematika India, yaitu Brahmagupta. Dibanding dari seluruh angka yang ada, 1 sampai 9, angka 0 adalah angka yang paling terakhir kemunculannya. Bahkan, angka 0 pernah ditolak keberadaannya oleh kalangan gereja Kristen. Orang yang paling berjasa memperkenalkan angka 0 di dunia ini adalah Al-Khwarizmi. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbalnaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, Sudu Cakra. Tadi kabarnya di wilayah Tanjung Anom kan ada karnaval ya, dan berakhir di jam 7 malam. Apakah di jam setengah 7 ini sudah mulai selesai ataukah masih ada peserta yang belum sampai ke garis finish, masih dekat dengan garis start begitu ya? Bisa diinformasikan kepada kami di 0852 9001. Ke II, silakan.
1: Pak Andika ini menyampaikan perjalanan menuju ke arah Tulungagung. Sudah nyampe di Ploso Mojo Kediri, depannya Pondok Ploso. Hati-hati banyak riwa-riwi para santri ya. Nah, okay. Ini santri putra begitu.
0: Iya, biasanya gitu ya.
1: Di sana iya, banyak yang nyebrang juga. Selain itu juga pedagang kaki lima di sisi kanan maupun kiri jalan juga banyak mohon untuk hati-hati saat melintas di sana. Lalu Pak Heru menuju ke arah Bojonegoro ini sudah nyampe di Alas Bojonegoro, tidak terlalu ramai ya, agak sepi saja. Karena lalu lintas juga sepi, beliau juga menyampaikan gak bisa kenceng-kenceng karena untuk jalannya banyak yang berlubang. Lanjut lagi, ini tadi ada pesan dari Mbak Agustina. Nah, ini Mbak Agustina pun juga menyampaikan Agustus bulan kelahiran saya. Wah, ini tanggal berapa, Mbak? Jangan-jangan tanggal 17 Agustus.
0: Waduh, ini ya. Hari kemerdekaan ya.
1: Nah, ya hari kemerdekaan dirayain sama Pak Prabowo juga ya. Kemudian info masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Juwita menuju ke arah Balai Kota Kediri. Ini sudah nyampe di Jalan Yosudarso, arus lalu lintas juga masih aman saja, Ima.
0: Angga, silakan.
2: Informasi masuk dari Bu Hana, melintas dari Jombang Kota menuju ke Kediri, sedang melintas di kawasan Jalan Raya Pelemahan, arus lalu lintas melintas lancar, tidak ada kendala. Ada Pak Ahmad melaporkan arus lalu lintas di depan Polsek Ngantru Tulungagung, arus lalu lintas ramai lancar dan tidak ada kepadatan. Ada Mbak Mia dari Lengkong menuju ke Kediri, melintas di kawasan Kertosono menuju ke Mengkreng, arus lalu lintas cukup ramai lancar pada malam hari ini. Ada Mas Noval dari Ngawi menuju ke Surabaya melalui jalur arteri menggunakan sepeda motor, sedang melintas di kawasan Pasar Baron, arus lalu lintas ramai lancar. Ada Mas Muis melaporkan di kawasan Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas saat ini juga sudah mulai ramai lancar, terdapat pengurangan volume kendaraan dan didominasi oleh kendaraan besar. Ada Mbak Wulan dari Magetan menuju ke Kediri, sedang melintas di Jalan Rayang Lames, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu terakhir ada Pak Purnomo melaporkan di kawasan Rejoso arah Bojonegoro, arus lalu lintas cukup lengang pada malam hari ini, juga kendaraan bisa melintas dengan normal, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, sebelumnya ada Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seluruh cakra upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan pegunungan Arjuna Welirang melalui udara ini belum dapat dilakukan. Rencana waterbombing menggunakan helikopter masih terkendala kondisi cuaca karena kawasan pegunungan diselimuti oleh awan yang sangat rendah. Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan, Bapak Sugeng Haryadi mengatakan bahwasannya helikopter sebenarnya sudah disiapkan guna melakukan pembasahan. Begitu pula sumber air untuk mendukung operasi pemadaman. Namun awan yang terlalu rendah membuat helikopter kesulitan mendekati lokasi kebakaran. Sementara pemadaman dari udara belum bisa dilakukan, petugas masih mengandalkan operasi darat yang melibatkan puluhan personil gabungan. Tim tersebut terdiri dari BPBD Provinsi, Tahura, BPBD Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu, serta masyarakat peduli api. Sebelumnya, kebakaran terjadi di 3 titik setelah sejak Selasa 18 Agustus 2026. Titik awal berhasil dipadamkan secara manual oleh petugas. Namun, api kemudian merembet ke arah Gunung Kembar, tepatnya di kawasan Lapangan Kotak. Kondisi medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Petugas terus berupaya mengendalikan api dari darat sambil menunggu kondisi cuaca memungkinkan untuk pelaksanaan waterbombing.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355 667.

Baik, Sri Cakra, penanganan karhutla di kawasan Pegunungan Arjuna Wulirang ini masih terus dilakukan. Meski pemadaman melalui udara belum dapat dilakukan karena terkendala awan rendah, petugas tetap berupaya untuk mengendalikan api melalui operasi darat. Kondisi medan yang sulit dan cuaca pegunungan yang menjadi tantangan tersendiri ini bagi tim di lapangan. Kita berharap kondisi cuaca segera memungkinkan ya, sehingga operasi ataupun upaya waterbombing dapat dilakukan untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran. Dan Sedulur Cakra tetap jaga kewaspadaan terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan terdampak. Dan semoga kita doakan bersama-sama saja ya bahwa Pegunungan Arjuna Wulirang ini bisa cepat untuk pemadamannya, tidak seperti yang di Gunung Bromo beberapa waktu yang lalu itu sampai berminggu-minggu. Semoga untuk Gunung Arjuna Wulirang ini bisa cepat dipadamkan.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Saudara Cakra melintas di mana Anda di malam hari ini? Apakah di perjalanan Anda ada kewaspadaan di jalan begitu ya? Bisa kabarkan kepada kami 0852-9001061. Ke Angga, silakan.
1: Ada informasi masuk dari Mas Atim. Beliau mengirimkan di kawasan pos polisi, kawasan Mengkreng Kediri. Ini arus lalu lintas padat. Ini kemungkinan ada kereta melintas ya, Ima? Yang dikirimkan Mas Atim ini,
0: iya.
1: Beliau dari Jombang menuju ke Kampung Inggris dan melintas di kawasan
0: Mengkreng.
1: Lalu ada Bu Aisyah mengabarkan cuaca di kawasan Jogoroto Jombang, cuacanya panas, tidak ada hujan, situasi arus lalu lintas di Jogoroto aman, lancar, terkendali.
0: Oke, malam-malam panas ya ini.
1: Iya, malam-malam panas ini dari Bu Aisyah ini. Lalu ada Pak Dwi melintas di kawasan Pujon, Malang. Arus lalu lintas malam hari ini cukup lancar namun juga sedikit gelap di beberapa titik di kawasan jalur Pujon menuju ke Ngantang. Lalu ada Pak Agus melaporkan melintas di kawasan Simpang 5 Gumul, mengambil arah menuju Pare, arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Ada Pak Dedi sedang beristirahat di SPBU Bagor Nganjuk, arus lalu lintasnya di kawasan tersebut lancar. Dan juga ada Pak Rizky sedang melintas di Sumobito, arus lalu lintas lancar, terkendali. Satu lagi ada Mbak Zahra melaporkan di perempatan Kertosono, arus lalu lintasnya cukup ramai pada malam hari ini, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seluruh cakra, kejahatan cyber lintas negara ini kembali terungkap. Kali ini pelaku menggunakan modus Business Email Compromise atau BAC dengan memanfaatkan email palsu untuk mengelabui sebuah perusahaan asal Amerika Serikat. Akibatnya uang senilai sekitar 5,6 miliar rupiah nyaris raib. Kasus ini bermula dari transaksi perdagangan perangkat keras komputer antara perusahaan Amerika Serikat IK Power Tools dengan perusahaan asal China Drop Machinery Corp. Dalam proses komunikasi bisnis tersebut, pelaku menyusup dan memanipulasi komunikasi melalui email. Korban kemudian mengira instruksi pembayaran yang diterima benar-benar berasal dari pihak yang sah. Seluruh cakra, perusahaan Amerika Serikat tersebut kemudian mengirimkan dana sebesar $350.325 atau sekitar 5,6 miliar rupiah ke rekening perusahaan di Indonesia. Beruntung, sebagian besar dana berhasil diselamatkan setelah Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri bekerjasama dengan PPATK dan FBI Amerika Serikat menelusuri aliran uang tersebut. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kejahatan cyber dapat memanfaatkan komunikasi bisnis yang terlihat resmi. Karena itu, perusahaan maupun masyarakat perlu lebih berhati-hati ketika menerima email yang berkaitan dengan pembayaran atau perubahan rekening. Jangan langsung percaya hanya karena pesan terlihat berasal dari rekan bisnis atau pihak yang dikenal. Seluruh cakra, setiap perubahan informasi pembayaran sebaiknya diverifikasi melalui jalur komunikasi lain yang benar-benar terpercaya. Langkah sederhana seperti melakukan konfirmasi ulang bisa mencegah kerugian finansial yang sangat besar.

0: Sudut Cakra, kasus tadi juga bisa menjadi pengingat bahwa penipuan melalui dunia digital itu bisa menyasar siapa saja, termasuk perusahaan dengan transaksi bernilai yang sangat besar. Email yang terlihat resmi belum tentu benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan. Karena itu, setiap menerima email terkait pembayaran, perubahan rekening, atau instruksi transfer dana, jangan langsung mengambil tindakan. Lakukan verifikasi melalui kontak resmi dan jalur komunikasi lain yang terpercaya. Sedikit waktu untuk melakukan pengecekan bisa mencegah kerugian yang sangat besar. Tetap waspada terhadap berbagai modus kejahatan cyber dan jangan mudah percaya pada pesan maupun instruksi yang mencurigakan.
1: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
2: Berwisata kuliner di Banyuwangi memang tidak jauh dari makanan cita rasa pedas. Selain nasi tempong yang pedasnya terasa menampar-nampar, ada satu pilihan kuliner pedas yang tidak kalah lezat. Namanya Bebek Kobong Banyuwangi. Jika sedang ada di Banyuwangi, kita bisa mampir dan menikmati menu bebek kobong di sepanjang utara kantor DPRD Banyuwangi dan di Jalan Ikan Tenggiri atau Timur Man Banyuwangi. Kobong berasal dari bahasa Jawa yang artinya terbakar. Saking pedasnya bumbu masakan bebek ini, mulut terasa seperti terbakar setelah kita menikmatinya. Daging bebek bakar yang disiram kuah bumbu pedas ini memiliki rasa yang khas dan tidak dapat kita jumpai di kuliner manapun. Menu utamanya memang bebek, mulai dari dagingnya, jeroan, sampai ceker dan kepala bebek. Selain itu, bebek kobong juga berinovasi soal ragam menu kobong, seperti kerang kobong, udang kobong, kepiting kobong, gurami kobong, dan masih banyak yang lainnya. Cara penyajiannya pun sebenarnya sederhana. Bebek dibumbui dengan cara direbus. Kita bisa mengambil dan memilih sendiri menu yang diinginkan. Lalu, bebek yang sudah direbus sebelum disajikan ke pelanggan dibakar terlebih dahulu. Untuk sensasinya, ditambahkan bumbu kuah super pedas. Ini adalah perpaduan bumbu khas Banyuwangi yang sederhananya hanya kuat di rasa serai, jahe, serta cabai. Kuahnya sangat ringan tanpa santan. Jahe dan serainya juga bisa membuat badan menjadi lebih hangat terutama di musim dingin. Ada yang unik di bebek kobong ini. Nasi yang dihidangkan tidak ditaruh dalam bakul, namun dibungkus daun pisang. Lalu diberikan selembar daun salam sebagai pengharum. Nasi yang dibungkus daun pisang ini adalah nasi bakar atau nasi hangat karena dibakar sebelum dihidangkan. Ayo kulineran ke Banyuwangi. Menikmati bebek kobong Banyuwangi. Jangan

Baik, Studio Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Waktu sudah merapat di pukul 7 malam. Waktunya saya Imelana bergeser dulu ke ruang Gatekeeper. Dan Studio Cakra, kami juga masih menunggu update terbaru informasi dari Anda ya. Apakah di perjalanan ini Anda menemui kewaspadaan? Bisa hubungi kami di 0852 9001061.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Baik, selamat malam Seru Cakra. Untuk Anda yang masih di perjalanan, monggo boleh diupdate kembali perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. 0852 9001 bersama dengan saya Iis Atin. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit. Sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, benar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum nariah ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal nariah, obat pilihanku, is the best.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Wiyata Herbal Nariah Pare Kediri. Untuk alamatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, ada di utara jalan.

0: update informasi ke Angga, silahkan.
1: Informasi masuk dari Mas Atim dari Jombang menuju ke Pare, pelintas di kawasan Simpang Mengkreng ke arah selatan melaporkan kondisi arus lalu lintas dari arah selatan padat, dari arah Kediri menuju Mengkreng cukup padat. Lalu ada informasi dari Mbak Wina dari Tulungagung menuju ke Nganjuk sedang melintas di kawasan Mojo. Kondisi malam hari ini di kawasan tersebut cukup aman lancar perjalanannya. Lalu ada Mas Yuda dari Nganjuk menuju ke Kertosono melintas di kawasan depan Waterpark Kertosono, arus lalu lintas ramai lancar. Ada Mbak Ika melaporkan di wilayah Pamenang Kediri ke arah utara, arus lalu lintas mengalir lancar pada malam hari ini. Lalu ada Mbak Linda melaporkan di kawasan Ngerajek, arus lalu lintas lancar terkendali juga. Satu lagi ada Mas Erli, ini dari Jombang menuju ke Bojonegoro melintas di kawasan Kabu, tepatnya di letter S, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan dan juga didominasi oleh kendaraan besar wilayah tersebut. Lalu ada satu lagi, ada Mas Dion, ini dari Nganjuk menuju ke Telungagung melintas di kawasan Grogol Kediri, arus lalu lintas ramai lancar, Iis.
0: Terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Melamarmu dari Hedi Yunus yang baru saja saya putarkan ya. Sudah Jagra, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur itu mencapai 75 orang. Update per hari Kamis 20 Agustus jam 4 sore tadi. Jumlah itu bertambah 4 orang dibandingkan data sehari sebelumnya yang mencatat 71 orang meninggal. Berton SP Panjaitan selaku PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, tambahan korban meninggal tercatat di 3 kabupaten. BNPB menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban serta masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di NTT itu. Proses penanganan dan pendataan korban masih terus dilakukan oleh tim di lapangan. Selain korban meninggal dunia, Sudjakra, jumlah korban luka juga bertambah. BNPB mencatat ada 907 orang mengalami luka-luka hingga Kamis jam 4 sore tadi. Naik 9 orang dari data sebelumnya yang hanya 898 orang. Seluruh tambahan korban luka itu tercatat berasal dari Kabupaten Ngada. Di tengah proses penanganan korban dan dampak kerusakan, aktivitas gempa susulan masih terjadi di wilayah terdampak. BNPB meminta masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan data terbaru dari BNPB, tercatat ada sebanyak 3.752 gempa susulan yang terjadi di wilayah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur. Salah satu gempa susulan yang dirasakan masyarakat pada Kamis terjadi sekitar jam 10.47 waktu setempat dengan kekuatan 5,7 magnitudo. Kondisi itu membuat masyarakat diminta tidak terburu-buru kembali ke bangunan yang terdampak gempa. BNPB mengingatkan warga untuk terlebih dulu memastikan kondisi dan keamanan bangunan sebelum kembali atau memasukinya. Ke Ima.
1: Jumat 21 Agustus 2026 besok ada pemadaman listrik sementara ya di wilayah Jombang. Untuk saat ini jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang ya, untuk waktunya di wilayah Jombang ini. Untuk wilayah pemeliharaannya ada di Desa Sudimoro, Desa Sumbersari, PT Zamasta, Dusun Kepuh Malang, Dusun Ngogri, Desa Dukuh Harum, Desa Sumberagung, Dusun Pacar Peluk, Desa Sidomulyo, dan juga sekitarnya. Untuk pemadaman listrik sementara ini dilakukan karena adanya pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV yang ada di wilayah pemeliharaan ya. Untuk jamnya diingat lagi jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang, jadi bisa siap-siap terlebih dahulu sebelum jam 9 pagi ya, disiapkan untuk barang-barang yang mungkin memakai aliran listrik bisa dicas terlebih dahulu ya, sebelum jam 9 pagi, Is.
0: Terima kasih, Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, ke penelpon. Halo, selamat malam Mas Atim. Selamat beraktivitas lagi di mana ini?
4: Malang di perempatan Bogor,
0: sampai
4: Nanggol, kampung Inggris.
0: Oh, arah ke timur ya. Oke, kok masih di jalan? Ini dari sore belum pulang berarti?
4: Jalan emang mau pulang, karena trip searah Pareo
0: itu. Oh, ya. Sekalian ya Mas ya. Gimana lancar Mas?
4: Cuma tadi di Mengkring aja yang agak padat.
0: Yang dari arah mana?
4: Yang dari arah Kediri tadi, yang agak panjang.
0: Oke, Kediri baik.
4: Sama yang ya, itu Polsek Perwasi ke timur arah Kunjang itu ada apa tadi? Penambalan. Ada dua titik tadi.
0: Ya. Penambalan di?
4: Di Polsek Perwasi ke timur itu loh, arah ke Kunjang itu loh.
0: Oh, sisi kanan atau kiri ini?
4: Sisi kanan.
0: Sisi kanan.
4: Desa apa tadi? Ketawang kalau nggak salah tadi. Ya desa Ketawang.
0: Malam-malam gini ya?
4: Ya, tapi agak sepi ya mbak. Malam gini. Pada siang.
0: Baik-baik, siap. Berarti habis ini ke arah Pare, baru ke Kunjang ya?
4: Ya, ntar lagi pulang.
0: Iya. Semoga ada orderan lagi yang searah lagi ya.
4: Enggak bisa, udah searah, udah habis kok.
0: Udah habis.
4: Udah habis lagi.
0: Oke. Iya, baik. Terima kasih, Mas, sudah menambahkan. Siap. Hati-hati di jalan ya. Selamat malam, ada Mas Atim Sudjakra. Ini tadi menyampaikan Simpang 4 Bogor Plemahan arah ke timur.
2: Jakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, Zulija, kira gempa di Nusa Tenggara Timur yang terjadi beberapa hari lalu menelan banyak korban jiwa ya. Per hari ini di hari Kamis 20 Agustus jam 4 sore tadi sudah disampaikan data bahwasannya ada 75 orang meninggal dunia, lalu 907 luka-luka. Apakah total tersebut nanti juga akan bertambah? Tentu iya ya, Suri Cakra, karena sampai dengan sekarang dari PNBB sendiri masih terus berupaya untuk melakukan proses evakuasi dan juga pembersihan daerah-daerah yang mengalami gempa lumayan parah tersebut. Rumah-rumah di sana hancur, bangunan-bangunan hancur, bahkan juga sampai sekolah dan juga fasilitas umum lainnya banyak yang hancur. Update informasi ke Angga Sandi, silakan.
1: Informasi masuk dari Pak Aribowo menanyakan Simpang 4 Mangundigaran itu apakah sudah wilayah Kota Nganjuk? Sudah ya Pak Aribowo ya. Beliau ini mau ke Nganjuk sepertinya ya.
0: Oh ya, nanti lurus arah ke Barito, terus taman apa ya, lupa ini, Taman Pintar.
1: Betul, Taman Pintar juga.
0: Lurus lagi kalau mau ke tol, Pak. Jadi deket kalau dari pintu tol ya.
1: Lalu ada informasi masuk dari Bu Lina, mengabarkan ada kebakaran tebu di Pelang Bangu, Tanjung Anom, Iis.
0: Oke.
1: Nah, ini lahan tebu yang terbakar ini sejak jam 4 sore tadi, Iis. Dan juga baru padam setelah maghrib tadi. Untuk kronologi lebih lengkapnya, kami juga masih berkomunikasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk, Iis.
0: Baik.
1: Lalu ada informasi ini dari Pak Rian. Ini menginformasikan Krisna FM sinyalnya nyebrang laut, Iis.
0: Loh, iya kah? Coba iya kah? Kirim Sherlock, Pak. Saya pengen tahu ini.
1: Bisa di Sherlock ini lokasi di mana ya, Iis ya?
0: Ya, pakai aplikasi yang di handphone ya.
1: Yes.
0: Bisa di Sherlock.
1: Lalu ada informasi lagi dari Mbak Farida. Perjalanan dari Nganjuk menuju Madiun, sekarang beliau istirahat di rest area sekitar Sukomoro. Arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kepadatan. Lalu ada Pak Iwan, ini dari Mojokerto menuju ke Diwek Jombang, sedang melintas di kawasan Simpang Keplak Sari atau tepatnya di dekat Taman Kebun Rojo. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, Iis.
0: Baik.
1: Ini ada Mbak Laras sedang ngopi di Jalan Ayani Nganjuk. Arus lalu lintas di kawasan tersebut cukup lancar, juga cuaca tidak terlalu dingin, Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Ima.
2: Dari Mbak Farah mengabarkan untuk wilayah Mojokerto, hari ini untuk bawang putih harganya Rp26.500 per kilogramnya, Iis. Okay. Tapi ini sudah dikupas bersih begitu ya.
0: Jadi
2: sudah tidak ada kulitnya ini. Selanjutnya untuk bawang merah harganya Rp22.000 dan Rp21.000 per kilogramnya. Untuk bawang merah tanggung besar super itu Rp20.000 per kilo dan Rp19.000. Yang ukuran tanggung kasar Rp18.000, tanggung kecil Rp17.000. Yang kecil-kecil itu Rp15.000 dan Rp14.000 per kilogramnya. Sudah mulai merosot naik ya untuk harga bawang merah ini, terlihat harganya sudah di bawah Rp20.000-an untuk yang ukuran kecil-kecil begitu. Padahal kemarin itu sempat di harga Rp28, Rp29 per kilogram untuk harga bawang merah. Sekarang sudah mulai turun ya, di bawah Rp20.000 untuk harga bawang merah ini. Selanjutnya informasi yang kami himpun dari wilayah Surabaya ini ya, sebagai informasi saja bahwasanya besok Jumat tanggal 21 Agustus akan ada upacara Bayangkara HUT Polri ke-81 ini, Iis. Jadi hindari Jalan Mejen sampai arah Taman Bungkul, yang dimana bisa dipastikan macet karena ada acara upacara Polri ya ke-81 ini. Selanjutnya informasi ya, terkait dengan pelayanan Samsat ini di wilayah Kediri ya, karena bahwasanya kalau di wilayah Kabupaten Kediri itu kan kalau tidak di Katang ya Pare, jauh sekali yang mungkin dari arah Keras, Ngadului, Mojo itu kalau ke arah Katang atau ke arah Pare kan jauh sekali ya Iis ya. Ini ada informasi bahwasanya untuk di wilayah selatan sekarang lebih dekat ya, karena ada di wilayah Ngadului. Untuk tepatnya di Samsat Payment Point Bank Jatim, cabang pembantu Ngadului Kediri, jam pelayanan Senin sampai Kamis dan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 12 siang, sedangkan untuk hari Jumat jam 8 sampai dengan jam 11 siang. Dengan adanya layanan Samsat lebih dekat dengan para masyarakat di wilayah selatan Kediri ya ini. Kami harap semoga untuk masyarakat Kediri juga lebih tertib dalam membayar pajaknya juga ya. Betul. Ini. Lalu informasi selanjutnya kami himpun dari wilayah Simpang Dandangan, dari Ibu Septi mengabarkan hari ini di wilayah Simpang Dandangan lumayan ramai lancar sekali ya untuk trafiknya, untuk cuaca pun juga sangat cerah di wilayah Dandangan Is.
0: Oke, baik, terima kasih Ima Lana dan Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Info Sehat Radio Cakra Krishna.
5: Hati-hati teman, penyakit asam urat ternyata bisa menyerang siapa saja, baik tua, muda, laki-laki, maupun perempuan. Terkadang gejalanya pun sering disepelekan, karena gejalanya menyerupai badan pegal setelah seharian beraktivitas. Penyakit asam urat merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Makanan yang mengandung zat purin tinggi, antara lain makanan laut, daging binatang berkaki empat, serta makanan kaya protein dan lemak. Penyebab asam urat karena tumpukan zat purin di dalam tubuh dan ginjal tidak mampu mengeluarkannya di dalam tubuh. Sebaliknya, asam urat normal akan dikeluarkan oleh ginjal. Penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja, terutama mereka yang tidak menerapkan asupan gizi seimbang, kondisi medis, genetik, dan usia. Gejala awal asam urat yang muncul biasanya nyeri pada persendian, seperti di lutut, pergelangan kaki, jari-jari kaki, atau jari-jari tangan. Anda merasakan tanda-tanda asam urat? Segera cek dan konsumsi nutrisi herbal Nariah CA dan Gester untuk pencegahannya.
4: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Ada yang sudah didata untuk nanti akan sekolah di sekolah rakyat begitu ya. Nganjuk ya nanti bertempatnya di Kondang begitu. Tapi kok baru didata doang, kok belum masuk-masuk sekolahnya? Kenapa itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Sri Cakra, ini untuk pembangunan gedung atau sekolah rakyat Nganjuk, di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah melakukan kunjungan ke lokasi. Kunjungan dari BPKP tersebut bertujuan untuk memotret progres perkembangan pembangunan salah satu program Presiden Prabowo Subianto itu. Auditor BPKB Hasolan Manulu mengungkapkan, berdasarkan hasil tinjauan di lapangan, terdapat perbedaan antara data administratif dengan kondisi fisik real yang terpasang di lokasi proyek. Menurutnya secara administratif, data menunjukkan angka pembangunan telah mencapai 90%. 99%. Namun, kata Hasoloan, jika menghitung material yang belum terpasang secara fisik, ternyata progres pembangunan perkirakan masih berada di angka 85%. Jadi mohon bersabar dulu untuk Sri Cakra yang sudah menantikan sekolah rakyat tersebut. Karena pendataannya sudah sangat lama ya. Sudah sejak mungkin awal tahun lalu atau tahun 2025 lalu ya, di akhirnya begitu. Meskipun pembangunan dipastikan belum selesai 100%, nanti pada tanggal 31 Agustus mendatang, pihak rekana dan konsultan

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: update informasi ke Ima, silakan.
1: Persiapan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahlul Ulum Tambak Beras Jombang ini terus dikebut ya Iis ya. Karena tanggal 27 Agustus itu sudah mulai hari-hanya muktamar begitu. Selain arena utama, panitia lokal juga menyiapkan kawasan UMKM Expo dan juga bazar yang akan melibatkan sekitar 1.300 tenan yang rencana akan dibuka mulai hari ini 20 Agustus 2026. Ini sudah mulai dibuka ya untuk tenan-tenan UMKM-nya ini. Lumayan banyak sekali, ada sekitar 1.300 tenan ya ini. Ketua Panlok Muktamar ke-35 NU Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak ini mengatakan bahwa kesiapan fisik arena muktamar saat ini telah mencapai 80%. Dan sejumlah tenda utama untuk kegiatan seremonial pembukaan dan sidang pleno ini juga sudah berdiri tegak begitu. Tinggal 20% finishing untuk penataan interior dalam saja. Tahap penyelesaian kini difokuskan pada penataan interior dan fasilitas penunjang. Salah satunya pemasangan sekitar 200 unit pendingin ruangan di dalam tenda utama. Dan di sisi lain, kawasan sekitar arena muktamar ini juga sudah mulai dipersiapkan sebagai pusat aktivitas ekonomi warga. Dan tadi juga sempat mengabarkan tadi Mas Azil kalau tidak salah ya, di wilayah Tambak Beras Jombang ini untuk arus lalu lintasnya masih aman untuk hari ini ya, belum ada peralihan arus lalu lintas begitu ya, kabar dari Mas Azril untuk di wilayah depan Tambak Beras Jombang untuk informasi yang kami himpun. Selanjutnya informasi traffic dari Bu Nani, melakukan perjalanan dari wilayah Surabaya menuju ke Nganjuk sudah sampai di wilayah Jombang untuk hari ini. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar dan cuaca hari ini juga cukup bersahabat. Pak Furkon mengabarkan di wilayah Mengkreng tidak ada kewaspadaan yang berarti ya, mungkin hanya karena kereta api lewat saja begitu ya. Akhirnya ada kepadatan sedikit, namun kalau kereta apinya sudah lewat ya sudah lancar kembali. Dipenuhi oleh kendaraan bermuatan berat, hati-hati di jalan, dan untuk pengendara roda 2 diimbau untuk selalu memakai masker saat berkendara. Untuk cuaca di sana juga bersahabat kabarnya. Selanjutnya Mbak Mawar mengabarkan di wilayah Simpang Limang Gumul untuk hari ini tidak begitu ramai ya Iis ya, tapi masih ada beberapa orang ya yang berlibur di wilayah Simpang Limang Gumul, tapi tidak seramai di malam minggu atau di hari minggu begitu. Untuk cuaca di Simpang Limang Gumul hari ini lumayan cerah Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Angga silakan.
2: Ada informasi masuk, seorang pemancing berinisial S, warga Dusun Krajan Desa Menganti, dilaporkan tenggelam di sebuah tambak di Desa Putatlor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada Kamis siang. Peristiwa bermula sekitar pukul 13.20 menit. Korban bersama rekannya sedang memancing. Korban diduga nekat turun ke dalam tambak untuk mengejar alat pancingnya yang mendadak tertarik kuat dan terseret ikan hingga ke tengah. Rekan korban sempat berusaha

0: saya memberikan pertolongan setelah mendengar teriakan korban di tengah ibadah sholatnya. Namun upaya pencarian terpaksa dihentikan lantaran kondisi air tambak yang cukup dalam, mencapai kurang lebih 7 meter kedalaman tambak tersebut. Hingga saat ini keberadaan korban masih belum ditemukan dan terus dalam proses pencarian, Iis. Baik. Tim gabungan dari BPBD Gresik, Polairut, serta Polsek Menganti telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyisiran. Dan menanggapi kejadian ini, Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman mengimbau masyarakat agar tidak mengambil risiko berbahaya dan segera menghubungi petugas penyelamat jika melihat ada kejadian yang serupa, Iis. Lalu kita ada informasi masuk juga, ini informasi perjalanan dari Kak Nadine. Beliau sedang perjalanan dari Bagor Nganjuk menuju ke Gedek Mojokerto, sedang melintas di kawasan Plandaan, arus lalu lintas mengalir lancar. Ada Mas Oki maksudnya di tol kilometer 706 Mojokerto. Arus kendaraan terpantau mengalir lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada Mbak Priska dari Blitar menuju ke Kediri, sedang melintas di kawasan Ronggo, arus lalu lintas ramai lancar, Is.
1: Terima kasih Angga, Sandi, dan Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sedu Cakra, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat melaporkan ada 502 sekolah yang mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers bersama BNPB pada hari Kamis 20 Agustus tadi. Atip merinci terkait dengan kerusakan tersebut, ada 8.664 ruang kelas yang terdata. Sebanyak 5.521 atau sekitar 63,7% dilaporkan rusak. Bahkan 2.229 diantaranya masuk dalam kategori rusak berat atau total. Kerusakan juga tercatat menimpa laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan rumah dinas guru. Dari total 1.159 sekolah yang memberikan laporan, ada sebanyak 923 sekolah diliburkan. Sementara 30 sekolah melangsungkan pembelajaran tatap muka, 35 menjalankan sekolah darurat, dan 171 menjalankan pembelajaran jarak jauh. Sudah 1 jam saya menemani aktivitas Anda, Sri Cakra. Sudah masuk di jam 8 malam. Saya Isatin pamit geser dulu dari ruang siar ke Gatekeeper. Selamat malam.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Halo, selamat malam Sedulur Cakra, masih di Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Ima Launa yang akan menemani kalian semua selama 1 jam ke depan bersama dengan Iis Atin dan juga Angga Sandi yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini, di malam hari ini. Bagaimana Sedulur Cakra? Apakah baik-baik saja atau cuaca di wilayah Anda apakah sudah mulai dingin gitu suasananya? Bisa dikabarkan kepada kami ya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Dan bagi Sedulur Cakra yang berlokasi di wilayah Huatas dan sekitarnya, bisa langsung saja ke Wiyata Herbal Naria Huatas Kediri, tepatnya di Ruko Merah Bondo Huatas, Jalan Raya Kediri Huatas, Desa Huatas, Kecamatan Huatas, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Huatas Kediri ke barat kurang lebih 300 meter, dari SPBU Bondo Huatas ke timur kurang lebih 300 meter, tepatnya di selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Persiapan kegiatan belajar mengajar atau KBM di Sekolah Rakyat Nganjuk terus dimatangkan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Sekolah yang mengusung sistem boarding school ini nantinya akan menerapkan kurikulum utama yang menginduk pada SOP Dikdasmen serta dipadukan dengan kurikulum keasramaan. PLT Kepala Sekolah Rakyat Nganjuk, Iqbal Tawakal, menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan pelaksanaan soft launching pada tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Jadwal tersebut disiapkan sedikit lebih cepat dari batas akhir yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Dengan pematangan persiapan ini, pihak sekolah berharap proses transisi dan pembukaan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, serta memberikan fasilitas pendidikan asrama yang optimal bagi seluruh para siswa baru.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur terus meluas dan diperkirakan telah mencapai 100 hektar. Selengkapnya bersama Tata, Krishna FM Loakulu, Kutai Kartanegara.
4: Kondisi terparah terjadi dalam 2 hari terakhir ketika api kembali meluas di tengah kondisi lahan gambut yang kering. Upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan, namun proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya, kondisi lahan gambut yang membuat api sulit dikendalikan. Selain itu, akses menuju sejumlah titik kebakaran juga menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah api kembali meluas ke area lainnya. Petugas terus melakukan pemantauan dan pemadaman di lokasi terdampak. Sementara, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama kondisi lahan masih kering. Saya tetap melaporkan dari Krishna Lokulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wilayah Kabupaten Lumajang, hingga Selasa 18 Agustus 2026 terpantau terkendali. Hasil pemantauan di lapangan tidak menemukan titik api maupun kepulan asap. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
5: Hasil pemantauan di lapangan tidak menemukan titik api maupun kepulan asap. Meski demikian, BPBD Lumajang tetap memperketat pemantauan, khususnya di kawasan Ranupani karena kondisi vegetasi masih kering selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan pemantauan dilakukan secara berkelanjutan dengan menyiagakan personel di wilayah Ranupani. Personel bertugas mengamati perkembangan kondisi kawasan sekaligus menghimpun informasi apabila ditemukan indikasi munculnya titik api baru. BPBD juga mendukung proses pembasahan sejumlah area menggunakan helikopter, termasuk memastikan lokasi operasi udara tetap aman dari aktivitas masyarakat. Isnugroho menegaskan, meskipun api telah padam, kewaspadaan tetap harus dijaga. Kondisi kering selama musim kemarau masih berpotensi memicu kebakaran vegetasi di kawasan TNBTS. Karena itu, pemantauan dan pencegahan terus dilakukan bersama tim gabungan agar setiap potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin. Masyarakat juga diimbau berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan konservasi. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Seorang mahasiswa Stikes Kandedes Malang berinisial AVG berusia 25 tahun meninggal dunia setelah ditikam temannya sendiri berinisial SP 26 tahun. Selengkapnya bersama Rizka Krisna FM Malang.
6: Peristiwa tersebut terjadi di komplek asrama mahasiswa Stikes Kandedes, Jalan Raden Panji Suroso, Kota Malang, pada Selasa 18 Agustus 2026. Polisi menyebut kejadian bermula dari cekcok antara korban dan pelaku yang dipicu persoalan asmara. Sebelum penikaman, korban dan pelaku diketahui sempat mengonsumsi minuman keras jenis arak di salah satu kamar asrama. Pelaku mempermasalahkan korban yang diduga pernah menggoda dan mengganggu pacarnya. Perselisihan kemudian berkembang menjadi baku hantam hingga pelaku mengambil pisau kupas buah dan menusuk korban di bagian dada kanan. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku untuk menjalankan proses hukum. Korban dan pelaku diketahui sama-sama berasal dari Papua Selatan dan merupakan mahasiswa di kampus yang sama. Kasus ini masih ditangani Satreskrim Polresta Malang Kota, sementara polisi terus mendalami rangkaian kejadian dan motif penikaman tersebut. Rizka Aprilina, Kesna FM, Malang.
3: Pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama Polres Trenggalek mengembangkan budidaya bawang putih di wilayah dataran tinggi sebagai upaya mendukung swasembada pangan nasional dan juga mengurangi ketergantungan terhadap impor. Selengkapnya bersama Ike Linda, Krisna FM Trenggalek.
7: Trenggalek dinilai memiliki potensi pengembangan bawang putih karena sejumlah wilayahnya berada pada ketinggian sekitar 700 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Pada tahap awal disiapkan 150 kg bibit bawang putih varietas lumbu hijau untuk ditanam di lahan seluas 0,2 hektar dengan melibatkan 8 petani dari sejumlah kelompok tani. Hasil penanaman tersebut akan dievaluasi sekitar 3 bulan mendatang. Jika hasil panen dinilai baik, pengembangan budidaya bawang putih akan diperluas hingga 1,5 hektar. Pemerintah berharap produksi bawang putih dari Trenggalek dapat terus meningkat sehingga membantu mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek.
3: BPBD Kota Samarinda mewaspadai fenomena El Nino yang disebut sebagai Godzilla El Nino karena berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih kering hingga September, bahkan kemungkinan berlanjut sampai Oktober. Selengkapnya bersama Nona Krisna FM Samarinda.
8: Kondisi ini meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan. Hingga saat ini, BPBD Samarinda mencatat sekitar 61 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak, mencapai kurang lebih 83 hektar. Pemerintah kemudian memperkuat langkah mitigasi melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, termasuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian yang berpotensi mengalami gagal tanam maupun gagal panen. Selain ancaman karhutla, keterbatasan sumber air juga menjadi perhatian. BPBD Samarinda mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan memanfaatkan air hujan ketika tersedia. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi pasokan air bersih apabila debit air menurun, termasuk koordinasi dengan PDAM, pemadam kebakaran, dan penyedia kendaraan tangki. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM, Samarinda.
3: PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, menyampaikan permintaan maaf setelah beliau viral karena salah membaca sila kedua Pancasila saat upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
9: PLT Bupati Pati Chandra mengaku kondisi fisiknya saat itu kurang fit sehingga konsentrasinya menurun. PLT Bupati Pati Chandra menjelaskan, rangkaian kegiatan menyambut HUT kemerdekaan cukup padat hingga berlangsung sampai malam. Pada pagi hari sebelum upacara, PLT Bupati Pati Chandra mengaku sudah mengalami kondisi kurang enak badan hingga keringat dingin. Meski demikian, PLT Bupati Pati Chandra tetap menjalankan tugas sebagai inspektur upacara. Atas kejadian tersebut, PLT Bupati Chandra meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati dan seluruh masyarakat Indonesia. PLT Bupati Chandra mengatakan, kesalahan membaca teks Pancasila tersebut terjadi di luar perakiraannya karena kondisi fisik yang kurang baik. Yuni Caya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Seorang pelajar berusia 14 tahun meninggal dunia setelah terlindas alat berat jenis ekskavator di lokasi proyek PT Sera Sewu Indonesia berada di Dusun Sambirobyong, Desa Bendung Rejo, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk pada Selasa 18 Agustus 2026 sore. Selengkapnya bersama Caca Krisna FM Nganjuk.
10: Korban diketahui berinisial RGP dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Kasihumas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Sebelum kejadian, korban RGP 14 tahun bersama dua temannya S 15 tahun dan K 14 tahun bermain di area proyek. Ketiganya berada di sekitar ekskavator yang sedang tidak digunakan dan diparkir di lahan miring. Saat kejadian, S dan K berada di dalam alat berat sementara RGP berada di bawah. Kemudian disebut mengotak-atik lubang kunci starter ekskavator menggunakan kunci sepeda motor. Alat berat diduga bergerak dan melindas RGP. S yang mengetahui kejadian tersebut langsung berteriak meminta pertolongan. Warga kemudian berdatangan dan melaporkan kejadian itu kepada perangkat desa. Laporan diteruskan ke Polsek Brebek, Babin Kamtipnas, dan Babinsa Bendung Rejo untuk penanganan lebih lanjut. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong aparatur sipil negara atau ASN untuk meningkatkan konsumsi beras lokal. Selengkapnya bersama Desta, Krisna FM Bojonegoro.
11: Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penyerapan hasil panen petani sekaligus mendukung ketahanan pangan di daerah. ASN di lingkungan PMK Bojonegoro ditargetkan mengonsumsi beras lokal sebanyak 15 kg setiap bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk lebih memilih dan mengonsumsi produk pangan yang dihasilkan petani lokal. Selain membantu meningkatkan penyerapan hasil produksi petani, gerakan konsumsi beras lokal juga diharapkan mampu menjaga keberlangsungan sektor pertanian di Bojonegoro. Pemerintah daerah mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung penggunaan produk pangan lokal dan memperkuat kemandirian pangan daerah. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Dua lokasi di Kabupaten Pacitan ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih dan pembangunan mulai dikerjakan pada 2026. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
12: Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus mendorong pengembangan kawasan nelayan. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat nelayan, mulai dari pengembangan usaha hingga peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir. Program ini juga menjadi peluang untuk memperkuat sektor perikanan dan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, usulan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih untuk tahun 2026 telah ditutup. Dan pengajuan berikutnya akan kembali dibuka pada 2027 bagi calon lokasi yang memenuhi persyaratan. Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Seorang pendaki asal Sirampok, Kabupaten Brebes, MFM, meninggal dunia setelah terjatuh ke kawah Gunung Slamet. Peristiwa terjadi pada Selasa 18 Agustus 2026 sekitar jam 9 pagi. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
13: Peristiwa terjadi pada Selasa 18 Agustus 2026 sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Korban saat itu berada di puncak bersama rombongan. Namun ketika rombongan hendak turun, korban masih duduk di bibir kawah. Tiba-tiba tanah tempat korban berpijak ambrol hingga membuatnya jatuh ke dalam kawah dengan kedalaman sekitar 15 hingga 20 meter. Tim SAR gabungan kemudian bergerak menuju puncak Gunung Slamet dengan membawa peralatan evakuasi di ketinggian dan perlengkapan untuk mengantisipasi gas beracun di dalam kawah. Tim Aju tiba di puncak sekitar jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan memastikan korban sudah meninggal dunia. Evakuasi langsung dilakukan dan dalam waktu kurang dari 1 jam, jenazah berhasil dikeluarkan dari dasar kawah. Jenazah kemudian dibawa turun melalui jalur basecamp Permadi Guci, Kabupaten Tegal, karena aksesnya dinilai lebih mudah dibanding jalur awal pendakian korban melalui Sawangan. Pada Rabu, 19 Agustus 2026, sekitar jam 2 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, jenazah berhasil tiba di basecamp dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bumi Jawa untuk pemeriksaan sebelum diserahkan kepada keluarga. Proses evakuasi melibatkan hampir 100 personel dari berbagai unsur SAR. Pendaki dihimbau lebih berhati-hati dan tidak mendekati area berbahaya di sekitar kawah. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
14: Mantan manajer sebuah SPBU di Wonosobo diduga menjadi otak aksi perampokan yang terjadi di tempatnya pernah bekerja. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
15: Dalam kasus tersebut, polisi mengungkap keterlibatan sejumlah orang yang diduga telah merencanakan aksi untuk mengambil uang hasil operasional SPBU. Kasus ini terungkap setelah aparat melakukan penyelidikan dan menangkap para terduga pelaku. Mantan manajer SPBU tersebut diduga mengetahui kondisi serta aktivitas di lokasi sehingga memudahkan para pelaku menjalankan aksinya. Polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka dan alur perencanaan perampokan. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman pidana penjara hingga 12 tahun. Polisi memastikan proses hukum terus berjalan dan seluruh pihak yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya Anis Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
14: Harga daging ayam ras di sejumlah pasar tradisional di Kota Madiun mengalami kenaikan setelah libur sekolah berakhir. Selengkapnya bersama Diana Krisna FM Madiun.
16: Harga ayam kini tembus Rp42.000 per kilogram, sehingga membuat sebagian masyarakat harus mengurangi jumlah belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga tersebut dirasakan oleh pedagang maupun pembeli. Konsumen mengaku harus lebih selektif dalam berbelanja karena kenaikan harga ayam turut menambah beban pengeluaran rumah tangga. Sebagian pembeli memilih mengurangi jumlah pembelian atau menyesuaikan menu makanan dengan kondisi harga di pasaran. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat, terutama karena ayam merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi. Pedagang berharap harga dapat kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional Madiun tidak mengalami penurunan. Saya Diana melaporkan dari Krisna FM Madiun.
14: Demikian Jaring Radio, saya Erika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sudut Cakra, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama ya jaring Radio Krishna FM Group. Dan Sudut Cakra, kalau biasanya Semara Kemerdekaan itu identik dengan tanggal 17 Agustus ini ya, ternyata di sejumlah wilayah Nganjuk dan sekitarnya, tidak hanya Nganjuk ya, di wilayah Kediri, Jombang, Madiun, dan lain-lain, ini suasananya belum berhenti sampai di situ saja. Berbagai kegiatan PHBN masih terus berlangsung, bahkan ada yang dijadwalkan sampai bulan September mendatang. Di Kecamatan Prambon ini misalnya, rangkaian PHBN ini masih berlanjut setelah tanggal 17 Agustus. Ada lomba jalan santai, karnaval, bazar, pentas seni, hingga resepsi yang akan dijadwalkan pada tanggal 5 September 2026 mendatang. Jadi Sudut Cakra, semangat kemerdekaan itu memang tidak berhenti ketika upacara 17 Agustus itu selesai. Masih ada berbagai kegiatan masyarakat yang bisa menjadi ruang untuk berkumpul, bergotong royong, sekaligus menjaga semangat persatuan dan kemeriahan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, buat Sudut Cakra, apakah di wilayah Anda untuk kegiatan PHBN ini masih berlangsung ya setelah tanggal 17 Agustus? Atau malah sudah dicicil sebelum tanggal 17 Agustus nih ya? Bisa kabarkan kepada kami 0852-9001061. Ke Angga, silakan.
1: Ada informasi masuk, Ima, dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk. Musibah kebakaran lahan tebu terjadi di Desa Kaloran, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk pada Kamis sore 20 Agustus. Kebakaran melanda lahan seluas puluhan meter milik warga setempat bernama Joko Hari Karyono. Insiden ini bermula ketika segerombolan anak-anak bermain api di sekitar lokasi kejadian hingga akhirnya memicu kobaran api yang membakar vegetasi tebu kering. Laporan kejadian masuk ke call center Damkar Nganjuk pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat, dan petugas segera bergegas menuju ke lokasi. Tim pemadam yang tiba di tempat kejadian langsung melakukan penanganan cepat hingga api berhasil dipadamkan secara total pada jam 19.05 waktu Indonesia Barat. Kerjasama petugas di lapangan berhasil mencegah kobaran api merambat ke area pemukiman warga. Pihak pemadam kebakaran memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Meskipun demikian, pemilik lahan diperkirakan mengalami kerugian material mencapai 25 juta rupiah. Petugas juga mengimbau warga untuk selalu mengawasi anak-anak serta tidak membuang atau menyalakan api sembarangan di area yang rawan terbakar, Ima. Lalu ada informasi lagi masuk, ini dari Pak Yitno. Di kelurahan sini tanggal 6 September ada jalan sehat sekelurahan.
0: Oh, masih
1: dari beliau.
0: Sampai tanggal 6 September ya.
1: Nah, iya, ini di desa mana ini Pak Yitno? Di Jombang kan Pak Yitno ini?
0: Maksudnya di Jombang sih.
1: Iya, maksudnya di Jombang ya ini.
0: Desanya mana ini Pak Yitno?
1: Nah, sepi desanya Pak Yitno.
0: Masih berlangsung sampai bulan September kok, September
1: oh,
0: ya.
1: Oh, ini tepatnya di Jombang Kota, di Desa Jelak Ombo, Ima.
0: Oke. Okay. Nah, ternyata itu masih lama ya untuk kegiatan PHBN-nya, masih memeriahkan HUT juga ya ini sampai September Pak Yitno ya.
1: Iya, Ima. Kalau kata orang-orang itu Septemberan ya. Sudah gak Agustusan lagi. Ini sampai tembus Septemberan di tempat Pak Yinto ini. Lalu ada informasi lagi masuk dari Bu Vina. Dari Baron Tanjunganom menuju ke Sawahan. Sedang melintas di Desa Sidorejo Sawahan, kondisi arus lalu lintas lancar dan malam hari ini cuaca di kawasan tersebut sudah mulai dingin nih, Ma. Lalu ada Mas Wawan, perjalanan dari Sukoharjo menuju ke Surabaya via tol sudah sampai di kilometer 585, melaporkan arus lalu lintas di jalan tol, arus lalu lintas lancar. Ada Mbak Yuni dari Jombang menuju Nganjuk, sedang melintas di kawasan Bandar Kedungmulyo, arus lalu lintas pada malam hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Lalu ada Pak Zaki, ini melaporkan di kawasan Tembelang Jombang arus lalu lintasnya lancar dan cuacanya tidak terlalu dingin, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, Sri Cakra, kali ini dampak musim kemarau di Kabupaten Malang ini semakin meluas. Sedikitnya ada 7.606 jiwa atau 2.224 kepala keluarga di 3 kecamatan kini mengalami krisis air bersih. Kondisi ini terjadi di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Gedangan, dan Sumber Pucung. Wilayah dengan dampak paling parah berada di Desa Tumpak Rejo, Kecamatan Gedangan, yang mencakup 3.995 jiwa atau 1.257 kepala keluarga. Sementara di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, krisis air bersih dialami 3.611 jiwa atau 967 kepala keluarga di Desa Sumber Agung. Kondisi kekeringan bahkan turut mengganggu operasional layanan di Puskesmas Siti Arjo. Dan BPBD Kabupaten Malang memastikan distribusi air akan terus dilakukan secara berkala selama kondisi darurat berlangsung. Armada tangki disiapkan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan fasilitas kesehatan. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa puncak musim kemarau ini perlu diantisipasi bersama. Masyarakat di wilayah yang belum terdampak juga diimbau menghemat penggunaan air, sementara warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun petugas terkait. Cek informasi ke Gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada Pak Ali nih tadi menyampaikan perjalanan menuju ke arah Malang, sudah nyampe di Kasembon, lalu lintas tidak terlalu ramai. Ini hanya kendaraan-kendaraan truk muatan barang saja, termasuk juga truk muat tebu, mohon untuk hati-hati yang ada di belakang kendaraan muatan banyak. Kemudian ada jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal.
0: Okay.
1: Jadi tadi berbagi informasi bahwasannya suasana santai ini dan penuh keakraban dalam kegiatan ngopi bareng Komandan Kodim 0810 atau Nganjuk bersama dengan insan pers Nganjuk begitu. Okay. Ya, jadi insan pers atau jurnalis sedang berkumpul di Kodim Nganjuk untuk ngopi bareng bersama dengan anggota Kodim. Kegiatan ini tentu menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi ya, sekaligus membangun komunikasi dan sinergi antara jajaran TNI dengan insan media di Kabupaten Nganjuk, karena mereka berdua ini darah yang tidak bisa dipisahkan begitu.
0: Betul.
1: Media informasi dan juga media penolong masyarakat begitu. Dalam kesempatan itu, Radio Cakra Krisna turut hadir melalui Mahbub Jamal, jurnalis Radio Cakra Krisna, bersama dengan rekan-rekan insan pers Nganjuk lainnya. Ima.
0: Terima kasih, Iis Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 1

0: Seluruh cakra kekeringan yang meluas di wilayah Kabupaten Malang tadi itu menjadi perhatian kita bersama. Ribuan warga kini harus menghadapi keterbatasan air bersih. Sementara bantuan distribusi air terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa air ini merupakan kebutuhan yang sangat penting, terlebih di tengah puncak musim kemarau. Karena itu, mari kita gunakan air secara bijak, tidak berlebihan, dan mulai menghemat penggunaan air dari sekarang. Bagi seluruh cakra yang berada di wilayah yang mulai mengalami kesulitan air bersih, jangan ragu untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun petugas terkait. Semoga distribusi bantuan air dapat terus menjangkau warga yang membutuhkan. Ke gatekeeper, Angga silakan.
1: Ada informasi masuk, himbauan bagi seluruh pengguna jalan yang hendak melintas di kawasan jalan utama Desa Petikan, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik pada hari Minggu 23 Agustus 2026 mulai pukul 6 hingga selesai akan dilaksanakan kegiatan Karnaval Hasil Bumi dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81. Demi menghindari penumpukan kendaraan, masyarakat diimbau untuk menghindari jalur jalan raya Tenaru Patigan selama acara berlangsung. Bagi pengguna jalan dari arah utara, disarankan untuk mengalihkan rute melalui jalan raya Radegan Sari, lalu belok kiri melewati Wedoranom. Dan sementara itu, bagi pengendara roda 4 atau lebih dari arah selatan, bisa melintas melewati exit tol Tenaru. Dan khusus untuk sepeda motor dari arah selatan, bisa melewati jalan Kesamben Wetan. Pihak Satlantas Polsek Driorejo mengimbau seluruh masyarakat agar senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas yang berada di lapangan. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara dan rencanakan rute perjalanan Anda demi kenyamanan bersama, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seluruh cakra, kali ini kabar duka datang dari Kabupaten Situbondo. Seorang bocah berusia 11 tahun meninggal dunia setelah tenggelam di Pantai Cemara Desa Demung, Kecamatan Besuki, Situbondo. Peristiwa ini terjadi saat korban bersama sejumlah teman mengikuti latihan gerak jalan. Korban diketahui merupakan siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Besuki. Saat itu, para siswa sedang mengikuti latihan gerak jalan dengan didampingi guru. Setelah sampai di lokasi, rombongan kemudian beristirahat. Saat beristirahat, korban bersama dua rekannya ternyata bermain ke pinggir pantai tanpa sepengetahuan guru. Ketiganya kemudian terseret ombak, dua siswa berhasil menyelamatkan diri. Sementara korban tidak berhasil keluar dari air dan akhirnya tenggelam. Lalu korban sempat berhasil ditolong dan kemudian dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun naas, kondisi korban memburuk dan dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi orang tua, guru maupun pendamping kegiatan anak ya, agar selalu memastikan keselamatan peserta, terutama ketika kegiatan berada di sekitar pantai atau perairan. Anak-anak juga perlu diberikan pemahaman untuk tidak bermain terlalu dekat dengan air tanpa pengawasan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candilor Nganjuk. Tumpukan bata yang menyerupai bentuk kerucut menjulang tinggi ke selatan Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Luceret, Kabupaten Nganjuk. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan batu bata itu terlihat seperti tumpukan batu bata merah yang terbengkalai, lama tidak digunakan. Namun, jika kita melihat dari dekat, dipastikan keliru, sebab tumpukan bata ini merupakan bangunan candi yang kondisinya sudah rusak parah. Oleh warga setempat, candi ini dinamai Candi Boto karena bangunannya berupa tumpukan batu bata. Nama lain Candi Boto ialah Candi Lor. Candi Lor ini didirikan oleh Raja Pertama Kerajaan Medang atau Mataram Hindu periode Jawa Timur, yaitu Empu Sindok, pada tahun 937 Masehi. Dibangunnya Candi Lor untuk memperingati kemenangan Empu Sindok dalam melawan tentara Melayu.

0: 1939 Masehi. Pada peperangan itu, warga sipil Anjuk Ladang membantu Empu Sindok. Hasilnya Empu Sindok pun berhasil mengalahkan tentara Melayu tersebut. Lalu Empu Sindok membangun Wangsa Isyana di Tamang. 80 tahun kemudian, Empu Sindok memindah pusat pemerintahan dari Tamlang ke Watugaluh. Baik Tamlang maupun Watugaluh berada di timur Sungai Brantas, diyakini masuk wilayah Jombang. Empu Sindok juga memerintah agar dibangun Candi Lor di Anjuk Ladang. Sekarang masuk desa Candirejo, Nganjuk. Diperkirakan kompleks candi yang dibangun luasnya mencapai 82 sampai 92 hektar. Namun, kini bagian dari Candi Lor tinggal bangunan inti candi. Itupun bangunannya sudah rusak berat. Bangunan dari bata merah masih berdiri karena ditopang akar pohon kepuh besar. Pohon itu berada di atas candi. Akar pohon inilah yang menjalar dan mencengkeram bagian selatan badan candi.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudut Cakra, dari peristiwa tenggelamnya bocah 11 tahun di wilayah Situbondo ini kembali diingatkan bahwa keselamatan anak itu harus menjadi perhatian yang paling utama, terutama ketika kegiatan dilakukan di sekitar pantai atau lokasi yang memiliki resiko. Karena itu bagi sekolah, orang tua maupun panitia kegiatan yang melibatkan anak-anak, pendampingan dan pengawasan jangan sampai lengah. Pastikan anak-anak tetap berada di area yang aman dan jangan biarkan mereka bermain di sekitar perairan tanpa pengawasan. Semoga peristiwa ini juga menjadi pelajaran bersama agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Dan untuk keluarga korban, semoga diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Baik, Sudut Cakra, waktu juga sudah mulai merapat di jam 9 malam. Waktunya saya, Imelana, pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Kita akan kembali lagi besok ya, mulai dari pukul 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Menemani aktivitas Sudut Cakra semua dengan berbagai informasi terbaru pastinya, terupdate, terfresh, mulai dari berita daerah, lalu lintas, cuaca hingga kabar nasional dan informasi penting lainnya. Tetap jaga kesehatan, hati-hati jika masih dalam perjalanan. Jangan lupa untuk selalu pantau informasi terkini ya untuk besok di Radio Cakra Krishna. Dan buat Sudut Cakra yang besok mungkin akan berpergian begitu ya, bisa diinformasikan kepada kami jika menemui kewaspadaan di perjalanan Anda di 0852-9001061. Selamat malam dan selamat beristirahat, Sedul Cakra.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: ritual tiban. Tari tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT21 RW06 Desa Kalidilem, Kecamatan Landuagung, Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: hancur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut De Klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran, RT 2 RW 3, Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsering, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsering sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi

ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa, gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati, Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15x50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu, Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah

0: Parkir karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo Angkatan Pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.
0: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu, saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju air terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di patung sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di air terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani petemu. Tapi ujung-ujunge kowe milih karo padange lampu. Acuri.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Radio Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu 'amali wa idza fasadat fasada sairu 'amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut. Ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya apakah salat yang telah kita tunaikan itu yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi? Telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah? Atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi? Maka dua hal penting diperbaiki. Satu adalah kekhusyuan. Yang kedua, cara penunaiannya. Karena diduga kuat menurut Al-Quran, akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan dan ada kesinambungan ya dan ketersambungan pembahasan sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah,
2: iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allah mabaid, ataupun di Sunan Abu Daud ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalam tu nafsi ya, kemudian wa'taraftu bi dzambi faghfirli ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang tobat Allah berjanji menjamin dalam Al-Qur'an, ya kan, siapa yang tobatnya benar, siapa yang tobatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah, jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul Ihram, takbiratul Ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah ya. Oke, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti. Ya. Yang dimulai dengan bacaan. Ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mujizat, orang gak pernah bosan membacanya, orang gak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-Qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa Al-Qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya kalau dalam sholat jelas nanti ya, kita bacakan pertama kali setelah istiftah, iftitah ini nanti adalah Al-Quran. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya Al-Qira'ah ya. Jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah, nah yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, itu Al-Quran ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik dengar ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik teman-teman sekalian, lanjut ke sini ya. John, tolong matikan. Baik teman-teman, lihat sini ya. Bismillah, kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok inti, pembuka sesuatu ya, pembuka pokok inti disebut Fatihah. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an, dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya, ya kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah mabaid itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam salat. Rukun yang penting dalam salat. Awas, hati-hati ya. Niat, takbir, nah ini Al-Fatihah untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam salat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan satu posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya, ya keutamaannya, keutamaan Al-Fatihah ini keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim. Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Ah, bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raq'atin. Inda kulli raq'atin. Kan? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan. Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali, itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa. Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan bin Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan ibnu Uyainah. Ya, 'anil 'Ala. 'An abihi. 'An abihi. 'An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. 'An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah, karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya, dari mana ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq nih yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati. Hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani, biasanya bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun. Ya, fa hiya khidajun, talatan, tiga kali. Ya, ay ghairu tamamin. Ghairu tamamin. Ah, sampai sini dulu, satu. Terkait dengan kewajibannya. Ya, jadi kan tadi kita bahas dua kan, satu kewajibannya Fatihah, ini masih ada alhamdulillah, kedua keutamaannya. Ya, terkait kewajibannya teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man shalla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, gitu kan? Isim mausul konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, "Hei kamu, Adi Hidayat, hei kamu fulan, hei kamu fulana," gitu kan? Baik. Jadi man shalla salatan. Hei engkau, hei siapapun ya yang menunaikan salat, satu salat. Ya, salat apapun ini. Salat apapun, terutama yang pokok, yang fardu, ya, 2, 4, 4, 3, 4, ya, subuh, 2, 4, duhur, 4, asar, 3, maghrib, 4, isya. Ya, siapapun yang menunaikan satu salat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak

kalajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Quran di Aqsa, ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Quran Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia Ummul Kitab, ya kan? Ummul Quran yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian, dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Qur'an itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa was-salatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ini teman-teman sekalian. Nah, orang yang salat terus dia enggak baca pembukaannya, enggak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya sama aja orang mau masuk ke satu tempat gak lewat intinya, gak buka pintu, gak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas bluk ke bawah, kan gak akan diterima. Anda datang ke istana presiden ya langsung dari atap yang robos bluk, ya jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja mungkin udah dikejar pas pampres. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya baru ketemu nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan ya langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga, ada pembuka inti. Dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Nih ada orang kata Nabi SAW nggak baca Al-Fatihah, sengaja dia di sini nggak baca, sengaja. Fayyakhidajun, fayyakhidajun, fayyakhidajun, tiga kali disebutkan. Ya maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj, khidaj, khidaj, pencuri, dia pencuri, pencuri gitu kan, pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna, jadi kan yang menjadikan sesuatu tidak sempurna, makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya, ghairu tamam artinya enggak sempurna sholatnya, tidak sempurna sholatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah sholatnya ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Jadi dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya maka di sini yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti dan nanti ada standar cara baca kita bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca walaupun nanti Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah dalam nanti madzhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam ya qiraatul makmum, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum, maka di Hanafi itu diam menyimak bacaannya imam ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian, karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk, maka apa yang harus kita lakukan, maka muncul hadis tadi ya. Kesini dulu teman-teman, teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah baik kita sholat sendirian ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah yaitu sudah pasti atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent. Ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya bermakna bacakan di dalam dirimu. Jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam salat maghrib saya nanti

0: Salat ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada di belakang, bismillahirrahmanirrahim. Tidak, ya. Nah, apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar. Itu lebih aneh, Joni. Saya salat duhur, imamnya sir, andanya jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran. Jahar itu kedengaran oleh orang lain selain Anda. Kalau sir silent, yang dengar cuma Anda. Jadi kalau Anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya, Cepi. Ya, makanya kalau Anda salat sir, silent, ya nggak harus dikencangkan orang juga, ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla, ini kita tuliskan ya, bismillah, qala Allahu azza wa jalla ya, qala Allahu azza wa jalla. Ah, dia ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Lafaznya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ah, sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi. Wa baina 'abdi. Wa li 'abdi, ah ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafadznya sampai ke kita, kata Allah, qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama ya, mayoritas di sini mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat. Di sini teman-teman sekalian, Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-shalah. Ya, qasamtu salata, qasamtu as-shalah. Ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-shalah yang dimaksudnya Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat. Maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dia ghairu tamam, khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtu shalata, saya bagi salat itu kan disfaini kepada dua bagian. Baini wa baina 'abdi, dan ada bagianku, ada bagian hambaku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, kan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat, qasamtu shalah, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini, di Al-Fatihah ini, kan, nisfa ini, pada dua bagian, baini wa baina 'abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah, kan, wa baina 'abdi, dan ada bagian hambaku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan, ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya. Awas hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-Ku, kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi dan untuk hamba-Ku, masal hak dia, apapun yang dia minta, Aku akan kabulkan. Ya. Apapun yang dia minta, Aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini apa namanya teman-teman sekalian, ada hak di sini, ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar. Ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja, kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, istitah-istitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial, baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja. Dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi dan untuk hamba-Ku, Aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta, Aku akan berikan. Apapun yang ia minta, Aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat. Dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan. Sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita. Maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wajjalna ya Allah minal kalbil 'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

수 놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 겪고

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki 3 fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seluruh Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 21 Agustus 2026. Semoga keberkahan juga selalu melimpahi kita dalam aktivitas yang kita lakukan di hari Jumat berkah ini. Dan semoga juga kesehatan ini selalu diliputkan juga kepada kita dalam menunaikan aktivitas sehari-hari. Dan pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Ima Lana. Selama satu jam ke depan Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur-jalur ataupun wilayah yang Anda lalui. Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di sebelah utara pom bensin Ngerahu.

0: Pagi ini cuaca sudah agak cerah, seru cakra, nampak dari jendela ruang siar di sekitaran Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Untuk di jam 6 lebih 6 menit ini matahari sudah mulai muncul dan udara masih cukup dingin ya di pagi hari ini, tapi kayaknya tidak terlalu berangin. Apa karena saya berada di ruang AC ya? Tapi ya pasti di luar pun juga agak dingin lah. Nah ini kira-kira untuk di wilayah Anda apakah juga sama? Anda bisa sampaikan juga informasinya di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita terima ya, disampaikan oleh Pak Yitno ya. Pagi kali ini juga sudah pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Ini memberikan informasi untuk di wilayah Jombang Kota dan sekitarnya untuk di Jumat pagi kali ini, Jamal ya. Informasinya cuacanya cukup cerah dengan suhu udara 25 derajat Celsius ya pagi kali ini. Wah, tetap smart Mas Jamal katanya.
0: Siap.
1: Untuk di hari Jumat kali ini ya.
0: Agak lemes sih sebetulnya ya.
1: Waduh lah ini.
0: Karena belum ngopi.
1: Oh, karena belum ngopi.
0: Udah bikin tapi belum sempat diminum.
1: Waduh, jadi
0: keburu jam 6.
1: Keburu opening kita.
0: Wah, iya
1: ya.
0: Itu.
1: Nah, jadi belum terlalu semangat karena belum menyeruput kopi hitam pagi hari ini.
0: Iya, udah sempet lah satu seruput. Oh, tapi kan enggak ini.
1: Kurang nikmat ya.
0: Kurang nikmat. Kalau Pak Yitno mah enak ya. Ngopi betul. Sambil ini makan apa itu? Apa sih namanya?
1: Apa
0: saya
1: itu?
0: Kok lupa yang kayak rebus-rebusan itu.
1: Oh, polo pendem.
0: Polo pendem betul.
1: Nah, betul, biasanya memang begitu ya. Untuk Pak Yitno pagi hari biasanya memang untuk makanannya polo pendem. Kadangkala itu juga makan itu loh Jamal, jajanan-jajanan tradisional yang
0: dipasang. Oh, kayak lemet.
1: Nah,
0: klepon gitu ya.
1: Cenil kayak gitu ya.
0: Itu
1: betul
0: malah
1: ya.
0: Nikmat loh itu.
1: Tambah nikmat itu ya, dua kali lipat ini. Pak itu gimana pagi hari ini sarapannya apa, bisa disampaikan juga ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Agus. Ini aktivitas perjalanan dari Surabaya arah Kediri nanti rencananya lewat jalur arteri saja, diinformasikan sudah melintas di jalur Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga masih aman saja. Lalu informasi yang sama kita terima yang disampaikan oleh Bu Yanti, aktivitas saat ini baru saja pulang dari pasar tradisional yang ada di wilayah Brebeg ya Jamal ya. Ini tadi memberikan update harga ayam masih mahal Jamal, di angka 39.000.
0: Oh, 39 ya?
1: Ya, itu per kilogramnya di wilayah Brebeg dan sekitarnya. Dan cuaca disampaikan juga pagi kali ini sudah mulai terik ya, sudah mulai ada sinar matahari untuk di wilayah Brebeg. Lalu informasi yang sama kita dapat yang disampaikan oleh Bu Ambarwati, ini sudah melintas di seputaran Kedunggalar Ngawi ya. Lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Tujuan akhir nanti akan mengarah ke Nglames Madiun. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Ima.
2: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus angkutan umum PO Sugeng Rahayu dengan pengendara sepeda motor ini terjadi di kawasan Pasar Sumur Tiban Kincang, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada Kamis kemarin malam ya tepatnya. Jadi berdasarkan

0: informasi awal yang dihimpun, ini insiden bermula ketika kedua kendaraan ini melaju dari arah yang sama, yakni dari arah barat. Lalu saat pengendara motor berniat menyeberang ke arah selatan, secara mendadak diseruduk oleh bus yang saat itu tengah berupaya mendahului atau menyalip. Jadi akibat benturan tersebut, pengendara motor mengalami sejumlah luka-luka serius termasuk patah tulang. Jadi pada saat si pemotornya ini mau mau nyebrang begitu ya, ke arah selatan, ternyata bus PO Sugeng Rahayu ini mau nyalip. Okay. Jadi pemotornya ini pelan-pelan, tapi ternyata dikiranya si bus angkutan umum itu memang pelan-pelannya itu memang memelankan laju kendaraan, bukan mau nyebrang. Jadi busnya itu menyalip si pemotornya, akhirnya terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut. Untuk peristiwa ini akan kami tanyakan kepada pihak Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Kabupaten ya, bagaimana kronologinya jika sudah kami dapatkan akan kami sampaikan kembali. Selanjutnya informasi terkait dengan traffic ini, Ibu Jaya melakukan perjalanan dari wilayah Purwasri menuju ke Sukomoro, saat ini sudah sampai di simpang Tiga Jetis Warujayeng. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di pagi hari ini, belum ada kepadatan yang berarti juga ya dari video yang dikirimkan. Untuk cuaca di pagi hari ini masih mendung-mendung saja. Selanjutnya Bu Siti melakukan perjalanan dari wilayah Tulungagung menuju ke Kediri Kota, sudah sampai di simpang 4 Baruna. Untuk arusnya di simpang Baruna sudah lumayan ramai di pagi hari ini, sudah ada sedikit kemacetan juga di jalan tembus Kali Ombo ya. Untuk cuaca di hari ini untuk wilayah Kediri Kota lumayan cerah sekali. Selanjutnya Pak Mamat melakukan perjalanan dari wilayah Jombang menuju ke Gayam Gurat, sudah sampai di simpang Garuda Pare. Untuk arus lalu lintasnya di hari ini lumayan lengang saja, tidak ada kemacetan ataupun kepadatan. Untuk cuaca di hari ini juga bersahabat Jamal.
1: Baik, terima kasih Hima Alana. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Jadi betul ya Jamal, kali ini kalau sarapannya Pak Yutno tidak perlu pendem.
0: Apa tuh?
1: Jadi makanan atau jajanan tradisional yang ada di pasar.
0: Salah gitu.
1: Satunya jenang jagung.
0: Jenang jagung.
1: Betul, kemudian ada gatot dan telur rebus. Dan Pak Yutno itu selalu menyampaikan Jamal sebelum, maksud saya setelah bangun tidur ya, itu selalu meminum air putih anget 2 gelas. Rutinitas setiap pagi.
0: Minum air anget 3 gelas.
1: 2 gelas.
0: Oh, 2 gelas.
1: Itu selalu rutinitasnya di pagi hari ya. Jadi selalu menyampaikan sebelum aktivitas itu minum air anget 2 gelas setiap harinya. Rutinitas ya. Ini terima kasih Pak Yutno untuk informasinya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Hendri. Ini perjalanan beliau sudah sampai di wilayah Talang Rejoso, arah ke Gondang. Lalu lintas untuk di pagi kali ini juga cukup aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga masih aman ya, cukup bersahabat. Kemudian Pak Supriyono melintas di jalur Mengkreng, arah ke Perak Jombang. Diinformasikan lalu lintasnya pagi kali ini juga masih aman, tidak begitu ramai untuk di jalur Mengkreng Kediri. Cuaca pun juga sudah mulai terik panas ya untuk pagi kali ini. Kemudian Bapak Widodo, aktivitas perjalanan dari Kelutan arah ke Kediri Kota lewat jalur Papar. Diinformasikan simpang 4 Papar Kediri ini juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Terlihat antrian cukup panjang itu yang dari sisi selatan. Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan untuk pagi kali ini ketika melintas di simpang 4 Papar Kediri. Cuaca pun juga sudah mulai terik. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa melintas di seputaran Sambirejo Pare Kediri. Lalu lintasnya juga masih aman dan normal. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Dari wilayah Kabupaten Madiun, ini tanggal 22 Agustus 2026 besok ya Jamal, jam 2 siang sampai dengan selesai itu ada Caruban Night Carnival. Jadi ini semi-semi kayak Indohome Night Carnival.
0: Oh gitu ya, cuma ya. Tepatnya di Caruban gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, di Caruban Madiun. Di Blitar juga ada loh Jamal, namanya Band Carnival.
0: Band Carnival.
2: Betul, tanggal 22 Agustus juga sama.
0: Bareng ya?
2: Bareng.
0: Bingung dong orang-orang Jawa Timur ini, mau ikut di Blitar atau di Caruban gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul. Tanggalnya sama, jamnya pun sama, dimulai dari jam 6.
0: Nganjuk Anda enggak ya kira-kira Nganjuk naik karnival?
2: Biasanya dulu, kan ada enggak sih Jamal?
0: Dulu pernah ada sih, tapi kalau Agustusan ini kayaknya enggak ada ya.
2: Oh, berarti kalau yang di Nganjuk biasanya tidak di bulan Agustus begitu.
0: Seingat saya bulan apa ya? Pokoknya ada deh.
2: Coba nanti di searching dulu ya.
0: Ada kok dulu.
2: Di Nganjuk itu kapan? Memang ada sih. Malah kalau di Nganjuk itu kalau tidak salah ada kayak Miss Internasional tuh datang gak sih?
0: Oh gitu.
2: Kemarin
0: ya.
2: Itu saya pernah lihat di medsos gitu. Kalau yang di Nganjuk itu lebih gong lagi daripada yang di Kediri biasanya ya.
0: Oh, Oktober. Bulan Oktober 2025 kemarin. Ya. Sparkling Nganjuk Carnival namanya.
2: Itu dia.
0: Coba ini lah. Memang mantep banget sih. Andaikan ini juga digelar di bulan Agustus pasti bakal jadi rame sekali.
2: Nah, tumpuk-tumpuk jadinya.
0: Tapi di Nganjuk juga ada lah event yang malam
2: apa
0: hari
2: itu?
0: Tapi pelaksanaannya masih September, tanggal 5 September. Jadi ada Adiaksa Night Run Merah Putih 2026.
2: Oh, lari.
0: Lari, betul. Okay. Itu rangkaian dari ini, dari PHBN.
2: Oh, gitu. Oh, yang di alun-alun Nganjuk ya?
0: Start finishnya di alun-alun Nganjuk.
2: Oke, nanti ada gestarnya juga ya kabarnya.
0: Ada, kayaknya ada dua, empat.
2: Oh, ada empat.
0: Jadi dua DJ, satu artis di Kesabrina itu, satunya lagi Second Break.
2: Waduh, ini jangan sampai kelewatan.
0: Nah,
2: ini
0: itu dia.
2: Ya, untuk Adiaksa. Karena kabarnya yang Bird Alley juga sudah habis ya.
0: Udah habis,
2: nah,
0: ini.
2: Kan tinggal yang biasa aja ya berarti, mm-hmm, untuk tiketnya. Jadi yang mau ikut langsung aja gas.
0: Tanggal
2: ya.
0: 28 itu udah penutupan.
2: Oh, udah
0: apa
2: penutupan.
0: Namanya penutupan pendaftaran.
2: Oh, gitu. Mm. Berarti sebentar lagi ya.
0: Sebentar lagi, seminggu lagi tuh tutup tuh.
2: Nah, betul. Oke, kita lanjut yang di Carbanai Carnival ini ya, untuk jalur alternatifnya. Ini ada beberapa jalur pastinya yang ditutup ya. Untuk kendaraan dari arah Madiun ke Ngawi, Solo, Surabaya akan dialihkan ke Jalan Lejen Sutoyo, Simpang 3 Karanglo, belok kiri ke Simpang 3 Temboro, belok kanan ke Jalan Ahmad Yani. Belok kiri ke arah Ngawi, Solo, GTO Caruban, Simpang 3 Kayo, belok kiri ke arah Nganjuk atau Surabaya. Selanjutnya kendaraan dari arah Surabaya ke Kota Madiun, Ngawi, Solo ataupun ke GTO Caruban, khusus bus truk tronton itu melewati Simpang 3 Rel KA Kaligunting, belok ke kanan, Simpang 3 Kayo belok ke kanan, Simpang 3 Temboro lurus ke arah Ngawi, Solo, GTO Caruban. Selanjutnya kendaraan dari arah Surabaya ke Kota Madiun, Ngawi, Solo, GTO Caruban, untuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4 ini melewati Simpang 3 Rel KA Kaligunting, lurus sampai dengan Simpang 3 Buduran arah Kota Madiun, lalu lurus belok kanan tujuan ke Ngawi, Solo, atau GTO Caruban. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi SD Impres 76 Wairklau Kabupaten Sika pada Kamis 20 Agustus 2026 sebagai lokasi pertama peninjauan penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan pendidikan anak-anak tetap menjadi perhatian pemerintah di tengah proses penanganan pasca bencana yang melanda wilayah sekitar. Gibran memastikan keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab negara, termasuk memastikan kebutuhan warga terdampak tetap menjadi prioritas dalam proses penanganan dan pemulihan. Dalam kunjungannya ke SD Impres Wairklau yang saat ini difungsikan juga sebagai posko pengungsian, Gibran melihat kondisi sekolah dan berbincang dengan pihak terkait serta masyarakat yang berada di lokasi. Ia juga menanyakan kepada para pengungsi apakah anak-anak telah memperoleh makanan yang cukup serta memastikan kondisi mereka dalam keadaan aman dan tidak mengalami luka. Gibran juga menyerahkan sejumlah peralatan bayi kepada salah seorang ibu yang berada di lokasi. Melalui peninjauan ini, Gibran ingin memastikan bahwa perhatian pemerintah terhadap pendidikan tetap hadir di tengah situasi darurat. Pemulihan pasca bencana diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi fisik fasilitas pendidikan, tetapi juga memastikan anak-anak dapat kembali belajar dengan aman, nyaman, dan memperoleh dukungan yang mereka butuhkan.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, masih kami tunggu update informasi dari Anda seluruh Cakra yang sedang di perjalanan ya. Anda bisa sampaikan juga kira-kira untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa. Anda bisa sampaikan informasi Anda di 0852 9001 061. Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, ada Pak Samsudin. Selamat pagi Pak Sam.
1: Selamat pagi Mas Jamal.
0: Waduh, kabarnya gimana Pak Sam, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah, wah ini pagi-pagi kayaknya udah sibuk aja ini.
1: Rute ke timur selatan.
0: Oh gitu, siap. Ini posisi ada di mana ini, Pak Sam?
1: Posisi kita dari Pendopo Kabupaten Nganjuk menuju ke Kecamatan Prambon, Mas.
0: Ada giat apa, Pak Sam?
1: Ada giat yang kirain giat kami jalan sehat bersama seluruh masyarakat Kecamatan Prambon, tempatnya di halaman kantor Kecamatan Prambon. Begitu, Pak.
0: Wah, mantep ini. Pasti rame banget itu acaranya.
1: Betul sekali. Ini tadi sudah dilaporkan. Nah, nanti tinggal menunggu yang memberangkatkan dan undian berhadiahnya. Begitu.
0: Tapi di perjalanan aman ya, Pak Sam? Ya, nggak begitu ramai ya?
1: Di perjalanan ini tadi kita start dari kantor sekitar 6.15, saat ini sudah berada di pertigaan Barong. Luar biasa untuk yang dari arah timur menuju ke barat lalu lalang cukup terpantau aman dan lancar Mas. Untuk yang menghadap ke timur perlu hati-hati yang pakai mobil karena kita menantang matahari, otomatis agak silau. Perlu hati-hati dan
0: Oke. Selain di Prambon, Pak Sam, kira-kira untuk giat hari ini ada di mana aja, Pak?
1: Oh, nanti setelah jumatan ada di Front One, Mas, terkait dengan pertumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil di Kabupaten Nganjuk dengan peserta hampir 265 orang. Nah, ini pengundangnya dari KM Pangan, Furniture, dan Bahan Bangunan yang dari Kementerian Indak kalau nggak salah, sektornya dari Indak juga, begitu Mas.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih banyak sudah bergabung Pak Sam. Salam untuk teman-teman protokol ya Pak ya.
1: Siap Mas Jama, sukses selalu untuk Cakra Krisna. Smart.
0: Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan perjalanan. Sehat selalu Pak Samsudin, Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk. Ini tadi perjalanan ya, ceritanya dari Pendopo menuju ke arah Prambon. Sejauh ini juga masih aman. Nah ini giatnya agak padat ini Pak Sam ya. Semoga selalu diberikan kesehatan Pak Sam dan juga teman-teman Prokopim.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

Ya, seru cakra di jalur-jalur utama lainnya ya, seperti antar Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Madiun, lalu Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Kediri. Seperti apa kondisi arus lalu lintasnya? Ada yang melintas di jalur tersebut bisa disampaikan juga ya, biar jadi referensi bagi seluruh cakra yang lainnya yang hendak melintas atau menuju ke wilayah ataupun jalur tersebut. Anda bisa sampaikan informasi Anda di 0852 9001061.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kira-kira untuk di jalur Anda seperti apa, Anda bisa sampaikan di kepada kami ya, Seru Cakra, agar bisa jadi update juga bagi Seru Cakra yang lainnya. Sampaikan di 0852 9001. Ke penelpon ada yang sudah bergabung, Mas Aga. Selamat pagi, Mas Aga.

0: Selamat pagi, Mas Jamal.
1: Mas Aga, kabarnya bagaimana, Mas?
0: Alhamdulillah sehat dan agak, aduh, ini pagi-pagi.
1: Kenapa nih? Kenapa?
0: Ya ini kan jam anu ya, jam rawan gitu. Jam rawan, cepet-cepet. Ternyata nggak tahu di Kecamatan Prambon ada acara apa itu dialihkan ke timur. Saya nggak tahu.
1: Jadi pagi-pagi ya, udah kena pengalihan lalu lintas.
0: Iya.
1: Waduh. Iya. Tepatnya di mana itu, Mas?
0: Saya nggak tahu, ge. Pokoknya sebelum Kecamatan Prambon itu dialihkan ke timur.
1: Oh iya apakah iya.
0: Ada acara.
1: Betul. Ada acara kata Pak Samsudin tadi dari teman-teman kabupaten sih tadi bilang ada ini jalan sehat.
0: Oh, jalan sehat. Oh, ngeten nggih. Ini sebagai masyarakat umum mawon. Mungkin kalau bisa nggih, itu kan akses utama nggih dari Barong ke Kediri. Gitu. Mungkin acaranya bisa setelah jam 8, setelah jam-jam rawan ngoten lho.
1: Oh, biar gak terlalu crowded gitu ya.
0: Iya, ini kayaknya juga belum mulai kok acaranya. Kayaknya dari Prambon itu dari tahun ke tahun sama itu.
1: Pasti di pagi hari.
0: Gitu. Iya pasti di pagi hari. Tuh. Nah itu Mas belum ada loh Mas. Kelihatan loh Mas. Ini saya tembusnya di Sate Kambing Payon 2 itu. Kan kelihatan dari sini itu apa namanya kecamatan. Belum ada kegiatan tapi sudah dialihkan.
1: Oh gitu. Iya.
0: Terus terang gih nyusahnya itu. Nyusahnya masyarakat. Kalau acara cuma segelintir ya mungkin gila acaranya untuk memperingati Agustusan nggih. Kami paham tapi ya mbok ya diatur. Mau jam segini belum mulai, belum rame ya jangan dialihkan dulu. Ngoten Mas, unek-unek. Unek-unek ngumpul nih.
1: Siap Mas Aga. Aman.
0: Mepet, perjalanan jauh, tiap hari sudah dihitung menitnya. Jadi ya berpengaruh sekali. Dan belum lagi itu di apa namanya di rute pengalihan arusnya itu kan jalannya sempit Mas. Jadi kalau kita papasan sama truk bar wis.
1: Oh gak bisa ya?
0: Itu, iya. Jadi mungkin dipikirkan lagi apakah yang di sebelah barat itu ada apa namanya ada juga jalur yang bisa dipakai, jadi mungkin bisa dibagi dua. Apakah yang selatan yang dari selatan nanti diarahkan ke timur atau ya terus yang utara diarahkan ke barat, jadi kan tidak tempuh Mas. Misalkan ada bisa dipikirkan seperti itu. Ya, karena dan juga tahun lalu kebetulan saya juga pernah kena gitu pagi-pagi ada jalan santai kalau nggak salah tingkat SMP atau pokoknya anak sekolah lah. Nah terus dialihkan juga ke timur. Ternyata rutenya jalan santai itu juga ke timur sama rute pengalian.
1: Itu akhirnya jadi, harus nunggu di belakang itu.
0: Enggak harus nunggu sampai selesai lewat Mas itu. Makanya yo enggak acara tapi ya mbok yo dipikirkan. Ojo asal mengalihkan arus gitu. Akhirnya itu kan dari tahun ke tahun kan sama, masa nggak dievaluasi tuh?
1: Oke.
0: Dari pihak kecamatan atau polsek, gih ngapunten gih. Ini unek-unek wong kesel isu, gih.
1: Baik
0: ngapunten.
1: Baik. Siap Mas Aga.
0: Bisa disampaikan, gih.
1: Oke.
0: Gih, teman-teman ngapunten Mas.
1: Siap, terima kasih banyak Mas Aga. Hati-hati di jalan ya.
0: Oke, sami-sami, selamat bertugas, sehat
1: selalu. Terima kasih, sehat selalu juga Mas Aga. Ini tadi ada pengalihan ya di sebelum Kecamatan Prambon. Karena informasinya memang ada apa itu namanya jalan sehat ya. Nah ini seluruh cakra yang akan melintas di jalur utama itu mohon untuk lebih waspada dan kalau bisa dihindari saja.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Dengan baik dan benar. Ya Mas Jamal.
1: Siap. Ini dan pagi ini udah ke
0: Oh ya, pagi ini saya baru nyampe Pak Aceh, mau ke kampus ke Kapetuliata Mas. Ya tadi sudah ngirim sarapan ya, karena dia cakra ya. Sarapan pagi. Pagi tidak perlu karbohidrat Mas.
1: Oh gitu.
0: Protein
1: yang penting. Oh yang penting protein ya.
0: Ya protein, karena kalau Mas Jamal saya lihat kelihatannya lingkar perutnya masih normal ya. Jadi lingkar perut itu harus kita pikirkan juga Mas. Ini mohon maaf dari kesehatan, selalu bilang kesehatan terus ya untuk mengedukasi ke masyarakat lewat radio ini.
1: Betul betul betul.
0: Jadi lingkar perut itu harus dipikirkan. Lingkar perut kaki itu tidak boleh melebihi 90 cm.
1: Oh saya lebih lingkar 3 cm itu.
0: Iya, tidak boleh melebihi 80 cm Mas. Karena lingkar perut itu menurut konsep teori dan jurnal-jurnal dari Scopus dan dari Sinta itu bisa menyebabkan beberapa penyakit Pak, penyakit yang menular atau penyakit PTM ya istilahnya, penyakit tidak menular, penyakit global, termasuk penyakit global. Di antaranya itu di dalamnya ada yang lagi ngeri Mas, hipertensi, silent killer ya kan. Ada diabetes mellitus ya. Ada penyakit jantung, ada kolesterol dan ada juga perlemakan hati. Kenapa seperti itu? Karena lemak yang ada di perut itu termasuk lemak yang visceral Mas ya. Ini yang paling bahaya. Karena nempel di organ. Makanya harus kita pikirkan. Kalau kita makan mohon maaf seusia kita kebanyakan karbohidrat itu wake gitu Mas ya. Dan suka manis-manisnya kenceng ya sudah perutnya itu jadi seperti orang hamil ya.
1: Oh iya
0: ini
1: betul.
0: Juga lagi ini saya juga lagi apa ya, milik saya juga kelebihan makanya ini. Karena kebanyakan kadang-kadang enggak sadar Mas ya.
1: Iya.
0: Enggak sadarnya kena manis kadang-kadang. Itu yang bisa menimbulkan juga perutnya. Jadi pagi-pagi cukup didorong dengan apa ini pola pendem sama dengan telur gitu aja, telur godok simal dua udah cukup kita. Kalau lebih banyak telurnya enggak apa-apa tapi kuningnya dihilangkan.
1: Oh gitu, kenapa tuh Pak?
0: Kuningnya itu adalah sumber kolesterol Mas.
1: Oh gitu.
0: Ya, untuk anak, untuk yang masih anak-anak kecil enggak apa-apa untuk tumbuh kembang, untuk sedangkan tulangnya bagus-bagus saja. Tapi kalau seusia kita tiba-tiba nggak terasa leher kita cengeng ya kan, leher kita ini cengeng, gerakan bangun tidur cengeng, nggak bisa noleh.
1: Oh gitu ya.
0: Nah kalau kolesterolnya tinggi itu berbahayanya adalah aliran darah yang ke jantung Mas. Aliran jantung bisa juga di situ ada semacam sumbatan atau istilahnya itu ada trombus-trombus ya, ada sumbatan-sumbatan itu yang mengarah ke jantung itu untuk berdenyutnya pembuluh darah di jantung itu juga terhambat. Kan di jantung itu ada dua katup Mas, ada katup kiri dan katup kanan ya.
1: Oh gitu.
0: Itu kalau terhambat kan bisa di bypass, bisa dipasang ring istilahnya, pasang ring. Ya, pasang ring.
1: Kalau kayak pasangnya gitu udah fatal ya Pak berarti ya?
0: Ya, kalau seperti itu. Makanya kita ini harus selalu peduli dengan kesehatan kita masing-masing, harus peduli.
1: Betul,
0: harus
1: betul.
0: Peduli harus, kalau kita ingin hidup panjang ya kan, walaupun semua itu ada takdir Allah, tapi paling gak adalah kesehatan itu ya, itu harus dipikirkan benar-benar seperti itu harapan saya.
1: Oke, siap.
0: Ya Mas Jamal ya, ini sampai pom bensin Pace karena ini ramai Mas, memang benar kata Mas siapa itu tadi
1: Mas Aga ya,
0: jalanan itu kalau pagi itu krodit
1: lah ya, iya.
0: Mas dari pihak pemerintah kecamatan, kabupaten, kalau ngadakan acara begitu, kalau putar balik harus benar-benar dipikirkan dan dievaluasi dengan bijak untuk kemaslahatan umat masyarakat yang kerja, anak-anak yang lagi sekolah juga Mas ya, seperti itu.
1: Betul.
0: Harus dipikirkan benar. Dengan beliau juga ya, seperti itu.
1: Siap, siap, siap.

0: Ya, semoga jadi evaluasi juga ya Pak ya. Kalau misalnya digelar di jalur dalam nggak masalah, tapi kalau di jalur utama, waduh, agak susah
1: ya,
0: ini.
1: Beberapa kali lah untuk kewajibannya. Memang semua ini penting semua, tapi harus mana yang lebih penting?
0: Betul betul.
1: Ya Mas ya.
0: Siap.
1: Ya, siap. Terima kasih banyak Mas Jamal.
0: Siap Pak Sujatmiko. Amin.
1: Selalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sujatmiko, ini tadi yang berjalanan ke arah Kediri Kota. Sampai di Pace masih aman. Wah, ini tipsnya dari Pak Sujatmiko itu ternyata kalau pagi, kalau bisa nih ya, kalau bisa itu malah banyak proteinnya daripada karbonya. Apalagi kalau sudah usia-usia lanjut gitu ya. Karena memang gimana ya, kadang itu kita kebablasan gitu loh. Misalnya nih, satu contoh, kita makan dengan lauk yang kesukaan kita, yang cocok sama selera kita gitu kan. Nah ya udah tuh, langsung aja digas, nggak ada remnya. Nah ini salah satu hal yang berbahaya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Ya masih kami tunggu update informasi dari Anda, Suruh Cakra. Anda bisa sampaikan juga ya, kira-kira untuk di ruas jalur utama di sepanjang wilayah Kabupaten Nganjuk seperti apa, Anda bisa sampaikan di 0852 9001061.